0: hak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
1: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Ridwan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
0: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau lain dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putisari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
9: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
17: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi cuaca.
3: Pendengar, kami update kembali informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 dari BMKG Sulawesi Selatan. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, malam hari diperkirakan cerah berawan, dini hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Sudara 18 hingga 36 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 95% dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 12 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jeneponto, dan Takalar, serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Palopo, Pangkep, Parepare, Pindrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Dan baiklah pendengar, kami hadirkan juga informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan dari Dinas Ketahanan Pangan Sulsel. Bersama dengan kami Ibu Fatmawati Akib. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Fatma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya dari Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Pada hari ini saya Fatmawati Akib dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 7 Oktober 2026. Yang pertama, komoditas beras premium harga rata-rata hari ini sebesar Rp14.800 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Jenak Ponto sebesar Rp13.500 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp16.300 per kilogram. Komoditas beras medium harga rata-rata hari ini sebesar Rp12.900 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Jenak Ponto sebesar Rp12.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp14.400 per kilogram. Komoditas beras SPHT rata-rata hari ini sebesar Rp12.000 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Takalar sebesar Rp11.600 per kilogram, harga tertinggi di Kabupaten Baru sebesar Rp12.500 per kilogram. Komoditas jagung tingkat peternak, harga rata-rata hari ini sebesar Rp6.300 per kilogram, harga terendah di Kota Palopo sebesar Rp5.500 per kilogram, dan tertinggi di Kabupaten Baru sebesar Rp8.500 per kilogram. Komoditas kedelai biji kering, harga rata-rata hari ini sebesar Rp11.600 per kilogram, harga terendah di Kota Makassar sebesar Rp9.900 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Sinjai sebesar Rp13.000 per kilogram. Komoditas bawang merah, harga rata-rata hari ini sebesar Rp34.400 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp23.000 per kilogram, dan tertinggi di Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp42.500 per kilogram. Komoditas bawang putih bonggol, harga rata-rata hari ini sebesar Rp37.100 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Bulukumba sebesar Rp32.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kota Parepare sebesar Rp41.600 per kilogram. Komoditas cabai merah keriting, harga rata-rata hari ini sebesar Rp53.100 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Sidenreng Kapang sebesar Rp39.600 per kilogram, dan tertinggi di Kabupaten Luwu sebesar Rp63.300 per kilogram. Komoditas cabai merah besar, harga rata-rata hari ini sebesar Rp46.300 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Wajo sebesar Rp36.000 per kilogram, dan tertinggi di Kabupaten Maros sebesar Rp60.000 per kilogram. Komoditas daging sapi murni, harga rata-rata hari ini sebesar Rp131.200 per kilogram, harga terendah Kabupaten Goa sebesar Rp120.000 per kilogram, dan tertinggi di Kabupaten Luwu sebesar Rp150.000 per kilogram. Komoditas cabai rawit merah, harga rata-rata hari ini sebesar Rp85.200 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp55.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Luwu sebesar Rp110.000 per kilogram. Komoditas daging ayam ras, harga rata-rata hari ini sebesar Rp32.500 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Wajo sebesar Rp24.500 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Goa sebesar Rp40.000 per kilogram. Komoditas telur ayam ras, harga rata-rata hari ini sebesar Rp26.500 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Sinjai sebesar Rp24.000 per kilogram, dan harga tertinggi di Kota Palopo sebesar Rp30.500 per kilogram. Komoditas gula konsumsi, harga rata-rata hari ini sebesar Rp18.600 per kilogram, harga terendah di Kabupaten Nrekang sebesar Rp16.700 per kilogram, dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp20.000 per kilogram. Komoditas minyak goreng kemasan, harga rata-rata hari ini sebesar Rp22.900 per liter, harga terendah di Kabupaten Wajak sebesar Rp21.000 per liter dan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp26.300 per liter. Komoditas minyak goreng curah harga rata-rata hari ini sebesar Rp18.600 per liter. Harga terendah di Kabupaten Janet Ponto sebesar Rp16.000 per liter dan tertinggi di Kabupaten Serang sebesar Rp22.000 per liter. Komoditas tepung terigu curah harga rata-rata hari ini sebesar Rp9.200 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Sopeng sebesar Rp8.000 per kilogram dan harga tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp11.300 per kilogram. Komoditas minyak kita harga rata-rata hari ini sebesar Rp16.300 per liter. Harga terendah di Kabupaten Sirendreng Rappang sebesar Rp15.500 per liter dan harga tertinggi di Kabupaten Bulukumba sebesar Rp20.000 per liter. Komoditas tepung terigu kemasan harga rata-rata hari ini sebesar Rp11.700 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Bantaeng sebesar Rp10.000 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Kepulauan sebesar Rp13.000 per kilogram. Komoditas ikan kembung harga rata-rata hari ini sebesar Rp51.600 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Selayar sebesar Rp31 per dan harga tertinggi di Kabupaten Luwu sebesar Rp70.000 per kilogram. Komoditas ikan tongkol harga rata-rata hari ini sebesar Rp41.600 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Sindang Rapang sebesar Rp27.100 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Genek Ponto sebesar Rp60.000 per kilogram. Komoditas ikan bandeng harga rata-rata hari ini sebesar Rp35.000 per kilogram dan harga terendah di Kabupaten Sinjai sebesar Rp20.000 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Genek Ponto sebesar Rp55.000 per kilogram. Komoditas garam halus beriodium harga rata-rata hari ini sebesar Rp9.900 per kilogram. Harga terendah di Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp7.300 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp14.000 per kilogram. Baik, sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi harga rata-rata pangan strategis bersama dengan Ibu Fatmawati Akib dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

0: tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: 49 menit dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya masih menemani ruang dengar Anda sementara. Selepas cek fakta akan hadir di dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
1: Informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Rabu 7 Oktober 2026 memperbincangkan topik kita seputar mewujudkan birokrasi pemerintahan berorientasi layanan publik. Dan kita akan perbincangkan topik ini sebentar, ada 3 narasumber yang akan menjadi narasumber kita, pembicara kita ya, untuk membahas topik kita ini. Dan saat ini pendengar, di sesi pertama kami sudah terhubung dengan 2 narasumber kami. Yang pertama kami menyapa melalui via Zoom, ada Bapak Dr. Andes Andi Bangsawan MSI, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi Bangsawan.
4: Oke, halo, selamat iya. Bagus.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi Bangsawan.
4: Ya, selamat ya. Pagi Bu.
1: Sehat-sehat ya Pak Andi Bangsawan ya.
4: Ya, Irwan Bangsawan Bu namanya Bu.
1: Oh, Irwan Bangsawan, baik. Mohon maaf ini Pak, ya. Irwan Bangsawan. Bapak Dr. Andes Irwan Bangsawan ya. MSI adalah Asisten 1
4: live, belum, ya?
1: Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar. Hmm. Sudah live ini Pak. Iya, dan kami juga sudah terhubung ini. Ada ya. Bapak silakan, Ismu ya. Iskandar STMM, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau juga. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismu Iskandar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi untuk semua pendengar.
1: Sehat-sehat juga ya Pak Ismu Iskandar.
5: Alhamdulillah baik Pak Arti ya.
1: Iya, bersama Arti Alfiar di studio ini Pak Ismu Iskandar dan juga Pak Irwan Bangsawan. Baik, ini menarik ini karena kita akan membahas seputar mewujudkan birokrasi pemerintahan berorientasi layanan publik. Saya mau ke tempatnya Pak Irwan Bangsawan dulu nih. Pak Irwan. Iya.
4: Siap. Siap,
1: nah, Pak Irwan, tadi pagi ya. Ini lewat opini publik Makassar pagi banyak sekali pendengar kita, masyarakat kita yang memberikan informasinya, pengalaman mereka ketika mereka mendapatkan pelayanan publik begitu di tiap-tiap daerah. Dan mungkin di awal kebersamaan kita sebenarnya ya. Seperti apa nih Pak Irwan Bangsawan orientasi pelayanan publik khususnya di Kota Makassar saat ini, sehingga ini juga akhirnya menjadi bahan informasi kepada seluruh masyarakat kita ini Pak Irwan. Silakan.
4: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kami sudah diundang ya. Kami Irwan Bangsawan, pelaksana tugas asisten 1 bidang pemerintahan dan Kesra Kota Makassar ya. Mari disampaikan, bersyukur yang terhormat ada Pak Ismu Iskandar dari Ombudsman, luar biasa Pak. Salam hormat kami. Terkait dengan pelayanan birokrasi pemerintahan ini, tentunya pemerintah Kota Makassar lewat pemerintahan Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Alia Mustika sudah mencanangkan visi beliau, yaitu mewujudkan Kota Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Ini program kita ya, unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan, visi kita yang tentu dijabarkan melalui misi dan program kerja. Nah, iya. Program beliau semenjak hampir 2 tahun memimpin Kota Makassar, tentunya ada hal yang perlu disampaikan di sini. Unggul dalam artian bahwa unggul dalam hal pelayanan dasar masyarakat seperti masalah kesehatan, iya. Masalah pendidikan, dan tentunya masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Utamanya tentunya dalam hal pelayanan pemerintahan. Iya. Nah, oleh sebab itu tentunya dalam setiap kesempatan Bapak Wali Kota melakukan komunikasi yang baik ya. Ujung tombak kita ini ada camat dan lurah. Yeah. Ya. Ujung tombak kita ada camat dan lurah. Di bawahnya lurah ini ada RT dan RW, ada ketua LPM. Jadi ini harus dikombinasikan supaya seirama bergerak ya. Mm-hmm. Dengan begitu banyaknya orang ya, jumlah RT dan RW kurang lebih 9.000 di Kota Makassar ini. Yeah. Ya. Camat 15, lurah itu 153 kelurahan. Nah ini harus diharmonisasinya bagus. Yeah. Makanya Pak Wali selalu memberikan pemahaman begitu. Nah itu untuk sementara.
1: Baik bisa. Pak Irwan, dengan banyaknya pelayanan yang sudah diberikan gitu dari pemerintah Kota Makassar. Nah lantas bagaimana nih Pak Irwan Bangsawan menyelaraskan arah kebijakan reformasi birokrasi internal kita dengan standar pengawasan serta temuan kepatuhan dari Ombudsman Republik Indonesia khususnya Sulawesi Selatan ini Pak?
4: Ya, jadi begini, kemarin kita rapat koordinasi dan Bapak Wali Kota langsung pimpin. Mm-hmm. Yang dihadir oleh seluruh lurah dan camat beserta SKPD terkait, di mana disampaikan di situ bahwa pelayanan yang diberikan jangan hanya seremonial. ya, sarana pelayanan, ya, program itu jangan hanya seremonial, hanya menuntaskan program, dilaksanakan program tersebut dan menghasilkan, tapi diharapkan nanti ke depannya bahwa program itu bagaimana impact-nya, dampaknya kepada masyarakat, ya. Dan diharapkan masyarakat, apa, camat dan lurah sebagai ujung tombak ini untuk wajib untuk melakukan pemantauan wilayah. Jangan sampai yang mengetahui itu adalah ombudsman duluan tahu masalahnya.
1: Yeah.
4: Ya, sampai kemudian media sosial, media online yang tahu masalahnya baru lurah dan camatnya. Lurah dan camatnya harus mengetahui persoalan sekecil apapun. Oleh sebab itu Pak Wali mengatakan bahwa bangun komunikasi dan interaksi yang baik terhadap masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Karena sebaik-baik kita melakukan pelayanan belum tentu itu yang diharapkan oleh masyarakat.
1: Betul.
4: Jadi fungsi pengawasan ini berlanjut. Pak Wali sudah menegaskan, oke, kita laksanakan sesuai aturan, tapi belum tentu aturan tersebut barangkali ada yang kita lakukan yang tidak sesuai sehingga inovasi. Inovasi ini berkelanjutan, Bu. Jadi berkelanjutan. Jadi singkat, kemarin Pak Wali menegaskan, Pak Lurah, ada apa inovasi yang dilaksanakan di lapangan? Nah, inilah yang penting, harmonisasi dalam pemerintahan ini. Banyak program Bapak Wali Kota yang kita laksanakan kemarin, mohon maaf sekali, banyak yang kita lakukan, terobosan-terobosan dilakukan yang luar biasa. Yang mohon maaf ini memang dampaknya signifikan dan memang kalau kita tidak populis ya, program beliau seperti penertiban pedagang kaki lima, yang itu saya kira tidak populis, tapi beliau laksanakan kenapa? Karena Kota Makassar ini sudah mengalami hal yang perlu penanganan yang khusus, ya. Masalah kaki lima ini bukan hal sepele lagi. Kalau tidak ditangani segera, maka kaki lima ini akan berjamur dan tumbuh terus, bertambah terus. Boleh berdagang, boleh berusaha, tapi tolong ikuti aturan yang ada. Ini yang ditegaskan oleh
1: Pak Pak Irwan. Saya mau ke tempatnya Pak Ismu Iskandar ini, Kepala Perwakilan Kantor Ombudsman RI Provinsi Sulsel. Pak Ismu.
6: Ya,
1: Pak Ismu, tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Pak Irwan, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Makassar. Sudah banyak tentunya kegiatan-kegiatan hal-hal pelayanan pemerintah untuk memuaskan publik kita, masyarakat kita. Lantas bagaimana nih Ombudsman RI Sulsel menilai efektivitas dari koordinasi lintas instansi Pemkot Makassar dan juga dalam merespon begitu aduan masyarakat ini, Pak Ismu?
6: Oh ya, pertama-tama selamat pagi, assalamualaikum Pak Irwan, Mas Kesehatan dan Perintah Kota Makassar. Salah satu Pak Irwan juga sudah menyampaikan ya beberapa begitu sebenarnya secara umum gambaran besar tentang program-program pemerintah Kota Makassar yang sudah dilaksanakan. Dan kami di Ombudsman sejauh ini dengan Pemerintah Kota Makassar koordinasi itu sangat berjalan baik ya. Apalagi posisi ombudsman yang kantor di Makassar otomatis yang paling dekat dari program kita adalah masyarakat warga Makassar dan sekitarnya. Dan itu sesuai dengan statistik kita sejauh ini bahwa dalam kurang lebih 50% aduan atau laporan di ombudsman Sulsel itu adalah berasal di Makassar dan sekitarnya. Tapi sekali lagi bahwa yang sering kami sampaikan, tinggi naiknya pengaduan itu bukan gambaran langsung terhadap baik tidaknya kualitas pelayanan publik. Karena di beberapa negara maju justru itu berbanding lurus, semakin tinggi kualitas pelayanan publik, maka semakin tinggi juga partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Karena orientasinya sudah beda, orientasinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
1: Ya, nah Pak Ismu, kita ke tempatnya Pak Irwan dulu nih. Pak Irwan, kalau kita berbicara seputar pelayanan publik ini kayaknya tidak lepas dari digitalisasi. Ada inovasi-inovasi yang berbasis digital begitu yang akhirnya juga dari Pemerintah Kota Makassar ini pasti memberikan layanan begitu kepada seluruh masyarakat ini. Mungkin bisa diinformasikan juga kepada masyarakat kita ini sejauh mana inovasi berbasis digital ini yang sudah dihadirkan oleh Pemerintah Kota Makassar nih Pak Irwan.
4: Iya. Jadi kami sejak pemerintahan awal pemerintahan beliau ini sudah melaunching itu namanya Lontara Plus, itu Super Apps ya. Lontara Plus itu semua berkaitan semua. Diharapkan nanti kedepannya bahwa semua ya semua SKPD terkait ya terintegrasi terhadap aplikasi dan inovasi di situ. Dan ini sudah dilakukan sekitar 80% semua SKPD dimasukkan semua di situ. Yang kedua bahwa semua aduan-aduan yang nantinya masuk ke pemerintah Kota Makassar itu melalui tentunya super apps tersebut. Dan ini dalam waktu beberapa jam saya langsung dikirim ke SKP dan ada waktu timingnya 1x24 jam itu sudah harus ada respon dari pihak kecamatan dan kelurahan. Dan ini luar biasa, ya puluhan ribu yang sudah masuk, ya puluhan ribu aduan, dan itu 80% harus kita respon cepat. Ya. Respon cepat artinya semua keluhan masyarakat, ya bukan berarti bahwa ketika banyak keluhan berarti banyak persoalan yang harus ditangani, tapi memang sekarang Kota Makassar ini dengan jumlah penduduk yang 1,4 juta jiwa ini luar biasa problematikanya, banyak sekali persoalannya, banyak sekali. Makanya kita pakai Super Apps ini, Super Aplikasi Lontara Plus.
1: Dan ini
4: kemudian
1: juga
4: kita
1: dan juga ini sangat memudahkan Lentara kepada masyarakat kita ya dengan adanya Super X atau Lontara Plus ini, Pak Irwan.
4: Iya, betul. Iya, Lontara Plus ini ya yang ketika masyarakat mengadu, ya mulai sampah, mulai masalah-masalah kriminal, masalah-masalah pelayanan terhadap lurah dan camat, itu langsung masuk di handphone Bapak Wali Kota. Jadi memang Pak Camat itu disarankan kemarin bahwa semua camat dan lurah, bahkan SKPD ini harus aktif menerima masukan masyarakat, mendengarkan suara masyarakat. Karena apa? Kalau kita duduk di belakang meja aja, tentunya kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Ini persoalan yang harus kita hadapi, dan kita harus mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, harus merespon cepat terhadap aduan masyarakat itu. Dan alhamdulillah ini terbukti. Jadi ada persentase dari Lontara Plus itu bahwa apakah di situ sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum, apa kendalanya? Ada jawaban semua. Jadi kami ini, kebetulan saya juga Kepala Dinas Pelayanan Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya Kepala Dinas Pelayanan. Saya jabatan asisten satu adalah pelaksana tugas. Jadi pelaksana tugas. Namun ini persoalan-persoalan yang problematika ini yang harus direspon. Masyarakat kan memang kalau memang kita agak pusing dengan bahwa lima kata pusing dengan memang tugasnya kita. Anda harus terima sebagai ASN, sebagai pejabat harus begitu. Dan itu tidak bisa kita tidak kita respon dengan baik. Itu aja, Bu.
1: Saya mau ke temannya Pak Ismu nih, Pak Ismu Iskandar. Ini kan sudah dijelaskan oleh Pak Irwan Bangsawan nih bahwa bagaimana keberadaan digitalisasi pelayanan publik dan juga inovasi birokrasi, salah satunya tadi adalah aplikasi Super X ya, Lontara Plus begitu. Lantas sejauh mana inovasi berbasis digital yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Makassar ini berhasil mengurangi maladministrasi atau mungkin juga potensi pungli menurut pantauan dari Ombudsman RI perwakilan Sulsel ini, Pak Ismu?
6: Iya, sebelum berbicara jauh tentang digitalisasi, sebenarnya saya ingin sedikit menyinggung masalah hari ini, yakni pemerintah berorientasi pelayanan publik.
1: Silakan, Pak.
6: Menurut saya kurang tepat ya kalau hanya berorientasi, karena pelayanan publik memang itu memang mandatori tugas pemerintah, manifestasi kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Jadi bukan hanya berorientasi. Jadi ada pergeseran, perlu ada pergeseran output ke outcome. Jadi pelayanan publik adalah sarananya, tapi tujuan utamanya apa? Untuk pasti akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika paham ini betul-betul dijalankan, maka apapun inovasi yang dilaksanakan, pasti semuanya itu hanya sarana proses untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, terkait dengan digitalisasi, tentu kita tidak berbicara dalam konsep konteks berapa banyak inovasi yang kita lakukan, berapa anggaran yang kita habiskan, dan lain-lain. Nah, yang paling penting adalah perubahan apa yang dihadirkan di masyarakat. Apa sebetulnya, bagaimana kondisinya setelah digitalisasi. Nah, untuk di lingkup pemerintah Kota Makassar, mungkin memang kita sama-sama melihat ya bahwa sebagai kota metropolitan, dinamika terhadap harap ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik itu kencang sekali perubahannya hari demi hari ya. Mungkin hari ini Pak Irwan, pemerintah Kota Makassar menyelesaikan satu persoalan, belum tapi besok bisa lahir lagi persoalan baru. Jadi memang dituntut serba cepat, serba begitu memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi poinnya adalah masyarakat yang hanya diharap belajar tentang bagaimana birokrasi yang dijalankan, tapi mestinya memang birokrasi yang belajar bagaimana menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
1: Ya, baik Pak Ismu Iskandar. Pak Irwan, kalau kita berbicara seputar pelayanan publik ini, yang paling harus masuk dalam fokus begitu pelayanan adalah mereka yang termasuk masyarakat rentan ya, dalam hal ini teman-teman disabilitas dan juga lansia ini. Lantas bagaimana mungkin dari pemerintah Kota Makassar ini untuk memastikan inklusivitas layanan bagi masyarakat rentan seperti disabilitas dan juga lansia ini tetap diberikan begitu, sama seperti dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum ini Pak Irwan?
4: Ya, makasih. Saya menanggapi dari Pak Ismu luar biasa Pak. Jadi yang Bapak sampaikan tadi, bukan besarnya anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah kota, tapi bagaimana anggaran tersebut bisa berdampak langsung, impact langsung ke masyarakat. Yeah. Nah itulah yang disampaikan Pak Wali Kota kemarin, bahwa Pak Lurah, Pak Camat, jangan menganggarkan kegiatan yang berulang-ulang, yang sifatnya rutinitas. Ya. Buatlah anggaran itu ya tahun 2027 ini ya, langsung di berdampak ke masyarakat. Ini yang paling penting. Disampaikan begitu, bukan Pak Wali juga menyatakan demikian, bukan besarnya anggaran, tapi bagaimana impact-nya, dampaknya. Bagaimana apakah dapat dirasakan langsung ke masyarakat. Yang diharapkan Pak Wali begitu. Nah, itu harus demikian program-program ke depannya. Bukan aja di kecamatan dan kelurahan, semua SKPD Pak Wali ditegaskan demikian. Dan itu akan sudah kita lakukan. Nah, itu. Nah, ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa
1: pelayanan kepada masyarakat rentan.
4: Rentan ya. Sesuai dengan visi Bapak Wali Kota, yaitu Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kenapa inklusif masuk dalam hal yang paling utama dalam visi beliau? Karena apa? Makassar ini butuh kesetaraan dalam pelayanan. Disabilitas itu menjadi kelompok-kelompok yang rentan yang harus kita berikan perhatian lebih, sehingga masuk dalam visi pemerintah Kota Makassar. Nah, sejalan dengan itu, maka program-program ini, kebetulan saya ini kepala dinas PPKB, kita ada melakukan terhadap lansia. Jadi program kami ini adalah lansia berdaya. Jadi lansia lanjut usia ini kita buatkan sekolah lansia namanya. Ya, kita hadirkan mereka sebagai orang yang bisa bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Nah, itu yang kita lakukan. Kami punya program sekolah lansia, Bu. Itu langsung menyentuh kepada masyarakat. Nah, itu. Dan kita lakukan itu. Disabilitas kebersamaan. Bahkan tim ahli Bapak Wali Kota itu ada dari disabilitas juga. Ada pelibatan disabilitas. Jadi semua. Kemudian di setiap kantor itu ada, kita terima juga teman-teman yang disabilitas yang ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu.
1: Baik, Pak Irwan. Saya mau ke temannya Pak Ismu kembali. Pak Ismu, tadi kan sudah disampaikan nih oleh Pak Irwan begitu banyaknya program untuk kelompok-kelompok rentan, dalam hal ini lansia dan juga teman-teman disabilitas. Sejauh ini adakah aduan begitu dari teman-teman disabilitas yang sudah sampai di Ombudsman RI yang mungkin bisa nanti akhirnya juga kembali dikomunikasikan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini misalnya fasilitas atau pelayanan kepada mereka? Karena memang Pak Ismu dan juga Pak Irwan tadi pagi ini banyak teman-teman dari disabilitas yang menyampaikan berharap adanya layanan jemput bola kepada mereka, karena untuk pengkategorian tingkat disabilitas dari rendah, sedang, dan juga berat begitu, untuk yang rendah dan sedang katanya mereka masih bisa datang langsung ke tempat pelayanan publik. Adakah mungkin untuk jemput bola nanti kepada mereka yang sama sekali tidak bisa kemana-mana, dan akhirnya ini mereka bisa mengcover, mendapatkan juga misalnya setiap pengurusan yang mereka akan lakukan begitu. Sebentar Pak Irwan jawab, Pak Ismu dulu deh. Pak Ismu silakan, Pak Ismu.
6: Oke, Mbak Arti. Ya, benar sekali ya bahwa perhatian layanan inklusi terhadap kelompok rentan termasuk di Papua dan lain-lain itu kan secara mainstream memang menjadi isu utama yang harus diperhatikan dalam setiap aspek layanan. Iya. Nah, untuk di Makassar dan Sulawesi Selatan umumnya memang kami membangun komunikasi kepada teman-teman, terutama misalkan dari HWDI, Wanita Difabel, dan lain-lain. Dan itu saya rasa secara aktif juga sudah banyak memberikan masukan terhadap penyusunan program mulai dari awal sampai ke pengawasan di penyelenggaraan penampubrik yang ada di Kota Makassar secara khusus. Kalau kami di Ombudsman secara spesifik mungkin laporan, seingat saya ada beberapa, tetapi sekali lagi cuma sudah ditindaklanjuti dengan baik. Tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita secara tadi mendasar sistemik ya, untuk memperhatikan bahwa memang setiap aspek pelayanan baik di puskesmas, di RT, kelurahan yang cukup banyak itu Makassar ada 150 lebih ya kelurahan itu betul-betul memperhatikan sarana dan prasarana serta tugas khusus untuk penyandang disabel. Nah ini memang dari segi sumber daya manusia dan anggaran pasti akan butuh banyak. Tadi menarik ada disampaikan Pak Irwan bahwa penekanan dari Pak Wali adalah bukan dari anggarannya tetapi bagaimana yang diberikan. Jadi saya sangat sepakat dan kami sangat mendukung itu dan kita sudah melihat beberapa, saya sendiri melihat langsung beberapa arahan Pak Wali langsung seperti itu. Jadi memang misalkan untuk sarana-prasarana di Pabel ini jadi bukan aja mewahnya. Jalur di Pabel mewahnya ini betul-betul apakah itu berfungsi dengan baik ya. Kita mungkin masih bisa menemukan beberapa fasilitas-fasilitas umum yang dari segi estetika, struktur mungkin bagus tetapi keberpihakan, aksesibilitas terhadap teman-teman di Pabel ini belum begitu diperhatikan. Nah, ini mungkin yang bisa ini dijadikan aspek dasar dalam proses perencanaan pembangunan selanjutnya. Terutama juga termasuk di dalam standar-standar pelayanan yang ada. Jadi kami di dalam setiap diskusi publik terhadap penyelenggara pemerintah pelayanan publik itu selalu mengajak teman-teman di Pabel bagaimana mereka berbicara, oh kami melihat kebutuhan dan melihat apa, mendengar apa yang mereka rasakan sejauh ini, mengetahui apa harapannya dan lain-lain untuk sama-sama direalisasikan di dalam standar-standar pelayanan yang ada.
1: Baik, saya ke tempatnya Pak Irwan, tanggapannya Pak Irwan, silakan.
4: Ya, walaupun agak kecil suaranya Pak Ismu, jadi gini, saya bisa memahami tentang bagaimana teman-teman di Fabel ini bisa. Jadi contoh yang paling yang langsung ya saya sampaikan, untuk pertama kalinya kami kemarin di PPKB Kota Makassar, Dinas Pelayanan Penduduk dan Keluarga Berencana, kita melaksanakan sosialisasi dan kemudian edukasi, ya, tugas kami itu, dan langsung berikan informasi kepada teman-teman disabilitas khusus ya, untuk bagaimana penyelenggaraan keluarga sejahtera, keluarga tentang program KB. Jadi ada beberapa program KB yang kita undang semua. Karena itu memang Pak Wali bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh SKPD harus menghadirkan kaum difabel, disabilitas atau kemudian yang inklusif ya. Nah itu karena itu ada di RPJMD Bapak Wali Kota. Jadi diwajibkan semua SKPD itu mengerti itu. Kemudian bagaimana tentang pelayanan yang sekarang kan kemarin itu Pak, bukan aja difabel yang jalan di trotoar, jalanan bukan difabel aja yang normal aja susah jalan di trotoar Pak. Jalan itu di Benteng Fort Rotterdam dan sebagainya itu kan kita lakukan penertiban ya, dilakukan dengan begitu penertiban dan penataan kota. Nah itu kita lakukan tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Ada proses yang kita lakukan. Jadi kita hanya melakukan yang krusial kita lakukan dulu, kita yang mempunyai dampak yang sangat harus cepat ditangani, yang kita lakukan itu seperti beberapa wilayah-wilayah yang kita lakukan dan penertiban penataan kota ini tidak berhenti. Kemudian sampah ya, yang awal-awalnya pemilihan sampah yang dibagi tiga. Yang itu kan kemarin mendapat tantangan masyarakat.
1: Betul.
4: Tapi alhamdulillah sekarang ini berjalan karena kendalanya kemarin itu masyarakat sudah milah tiga. Tapi persoalannya ketika diangkut tetap masuk di dalam truk itu digabung sama aja kembali. Nah, tapi makanya yang Pak Wali mengatakan bahwa perubahan pola pikir mindset ini bukan hanya di masyarakat, di pemerintahnya dulu dilakukan. Aparatnya, dan itu kita lakukan bersama ya. Walaupun berat kemarin tantangan yang dilakukan, kita lakukan dan Pak Wali melakukan itu. Dan sekarang ini sudah mulai penataan. Lihat saja di TPA Pak. Bisa Pak, ini kita lihat TPA kondisinya. Yang kalau malam itu bau yang dekat-dekat sana. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa kita
1: atasi.
4: Cuman ini dijaga lagi, jangan sampai jangan sampai ini bagus tiba-tiba. Nah, ini perlunya barangkali ombudsman tetap mengawasi kami. kita respect ya. Bapak Wali mengatakan bahwa semua masukan dan informasi yang sifatnya membangun kritikan kita terima. Kita terima. Tapi tentunya teman-teman di lapangan juga harus bisa laksanakan ini. Terima kasih Pak Ismu, Pak Busman ya. Mudah-mudahan saya ada waktu, saya mau ngopi sama beliau nih.
1: Ini sebenarnya masih panjang yang harus kita bicarakan, hanya sayang waktu kita juga terbatas ini. Pak Irwan, mungkin lebih kepada informasi dan juga sosialisasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Makassar ini, bagaimana setiap program-program kerja yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Makassar ini akan memberikan pelayanan yang terbaik gitu untuk masyarakatnya, Pak Irwan.
4: Iya. Gini, bahwa pemerintah kota sesuai visi Bapak Wali Kota, yaitu yang semua itu yang saya sampaikan tadi, unggul, inklusif, aman, berkelanjutan, tetap kita laksanakan. Hanya saja tentunya, pertama Pak Wali Kota, mindset aparat kita berubah, Pak Wali mengatakan itu, dan itu kita lakukan sekarang, dan itu sudah berubah. Dan kita lakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan program ini, bukan besarnya anggaran, tapi bagaimana bisa berdampak langsung ke masyarakat. Yang ketiga, bahwa kita berharap masyarakat ikut membangun trust kepada pemerintah Kota Makassar. Mari kita percaya kepada Pak Wali dan Ibu Wali Kota. Kita bangun kota ini bersama-sama. Tentunya memang kalau ada hal-hal yang agak perubahan pola pikir, perubahan kebiasaan-kebiasaan, kebudayaan-kebudayaan yang biasa dilakukan, dan kita inginkan perubahan, tolong kita saling mendukung. Kami yakin dan percaya bahwa nantinya ya apa yang kita laksanakan ini pasti akan bermanfaat untuk masyarakat, dan perubahan Kota Makassar sudah cukup ada perubahan, signifikan perubahannya, dan tentunya penataan kota ini akan terus berjalan, tidak akan berhenti sampai di sini, penataan kota yang penting. Itu aja.
1: Baik, Pak Irwan.
4: Dan saya sekali lagi, mohon bimbingan Pak dari Ombudsman Sulawesi Selatan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun, kita selalu menerima itu.
1: Baik, Pak Irwan, saya mau ke tempatnya Pak Ismu. Ini tanggapannya dari pemerintah Kota Makassar ini, memang tetap berharap bimbingan dan juga untuk tetap terus diawasi nih agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya di Kota Makassar ini tetap berkelanjutan dan memberikan pelayanan yang terbaik, dan mungkin juga sosialisasi kepada seluruh masyarakat kita bagaimana Ombudsman hadir untuk mendengar keluhan mereka ini, Pak Ismu Iskandar.
6: Baik, Pak Irwan, saya juga mudah-mudahan berharap kapan-kapan bisa ngopi kembali ini. Senang sekali bertemu beliau, karena selain sebagai pejabat pemerintah Makassar, beliau juga ini influencer ya.
1: Luar biasa.
6: Siap. Berarti jadi bahwa saya sudah, ini apa yang disampaikan Pak Irwan tadi itu sebenarnya sudah konsep kekinian ya, bagaimana menggeser. Tidak hanya sekarang sebenarnya bukan hanya sekedar output kepuasan masyarakat, tetapi kita sudah bergeser ke bagaimana menghadirkan nilai, bagaimana pelayanan itu melahirkan, menciptakan budaya baru, budaya yang positif dan lain-lain. Jadi tidak hanya bilang layanan orang mengurus KTP, KTP-nya selesai dan dianggap itu sudah beres, tetapi sudah bergeser menjadi tujuannya bagaimana menghadirkan layanan yang bernilai atau value yang biasa kita kenal. Ada tiga komponen dan tadi sudah disinggung oleh Pak Irwan. Ya, ini pertama bahwa nilai apa sendiri ya, nilai apa yang ini?
1: Iya, Pak Ismu.
4: Halo Pak Ismu.
1: Baik, sepertinya terputus ini Pak Ismu, mungkin dihubungi kembali ya untuk kita mendengar, sama-sama mendengar apa yang ingin disampaikan begitu ya kepada pemerintah Kota Makassar dan juga kepada seluruh masyarakat. Karena memang ini Pak Irwan Bangsawan, kalau kita berbicara seputar pelayanan publik ini sangat luas cakupannya ya. Dan memang
4: sangat luas, perlu panjang.
1: Betul.
4: Kita harus duduk bersama, jangan di Zoom, langsung kita ketemu langsung.
1: Betul. Semoga ada dialog antara pemerintah Kota Makassar dan Ombudsman juga. Ini bersama dengan RRI ini.
4: Mbak, saya kalau bisa di WA nomor teleponnya beliau, saya mau kontak sama beliau nanti.
1: Oh siap Pak, siap. Nanti kami sampaikan ya. Oke, nanti lewat pengarah acara kami sampaikan ya. Ini sepertinya Pak Ismu tidak dapat dihubungi kembali. Namun terima kasih waktunya Pak Irwan sudah bersama dengan RRI Makassar. Siap, sehat-sehat selalu dan sukses ini ya dalam melayani masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Pak Ismu, yang salam hormat kami.
1: Iya, baik. Demikian pendengar perbincangan kita dengan kedua narasumber kita, Bapak Dr. Andes Irwan Bangsawan MSI, selaku PLT Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra, dan tadi juga Pemerintah Kota Makassar ya, dan juga ada Pak Ismu Iskandar STMM, Kepala Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, yang sudah sama-sama kita perbincangkan seputar mewujudkan birokrasi pemerintahan berorientasi layanan publik. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Kita masih bersama pendengar lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi dan masih membahas topik kita seputar mewujudkan birokrasi pemerintahan berorientasi layanan publik. Tadi kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Andi Irwan Bangsawan MSI, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Makassar, dan juga Bapak Ismu Iskandar STMM, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulsel, yang sama-sama sudah kita berdiskusi saat ini. Dan kami juga sudah terhubung dengan Ibu Profesor Dr. Risma Niswati, Pengamat Kebijakan Publik Sulsel. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat ya Pak Prof, Ibu Prof ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Kita berbicara seputar mewujudkan birokrasi pemerintahan berorientasi layanan publik. Anda selaku pengamat kebijakan publik saat ini, bagaimana Ibu Prof melihat ini mengenai potret birokrasi pemerintahan kita saat ini dalam hal orientasi layanan publik ini, Prof?
1: Oke, makasih nih. Saya sendiri ya ketika memandang dan berbicara tentang birokrasi yang berorientasi pelayanan publik, itu meskipun di luar sana masyarakat sering sekali mengukur bahwa keberhasilan pelayanan publik itu adalah seberapa banyak prosedur gitu yang dijalankan pemerintah, seberapa banyak layanan yang disiapkan. Tapi personally saya memandang bahwa harusnya itu bergeser gitu, karena masyarakat yang kita layani itu adalah masyarakat yang berpikir, yang mereka juga punya harapan tersendiri, sehingga seharusnya orientasi pelayanan publik itu bukan lagi tadi pada tersedianya berbagai prosedur itu, tapi adalah sebagai seberapa mudahnya masyarakat itu bisa memperoleh hak mereka. Kalau saya melihatnya seperti itu.
0: Nah, lantas Bu Prof, apakah regulasi dan juga kebijakan reformasi birokrasi yang ada saat ini boleh dikatakan ini sudah cukup kuat begitu untuk mendorong terciptanya birokrasi berorientasi pelayanan, atau mungkin dalam hal tersebut masih ada gaps dalam tatanan eksekusi mungkin?
1: Nah, sebenarnya iya sih, luar biasa ya upaya pemerintah, dan saya kira pemerintah Makassar terutama itu tidak sendirian untuk membuat pelayanan publik ini menjadi lebih baik dengan berbagai regulasinya. Tapi tentu saja sekali lagi bahwa yang kita layani itu adalah masyarakat yang progresif, sehingga ketika di satu hal mereka merasa cukup terlayani, pasti ada saja bagian lain di mana mereka membutuhkan sesuatu yang lebih gitu. Jadi tantangannya bergeser nih sekarang ya. Makassar memang punya banyak modal besar, pemerintahnya punya visi yang luar biasa. Saya kira ya, kita bisa lihat perubahan-perubahan dalam wajah layanan publik kita. Sudah ada berbagai aplikasi, Lontara misalnya, Dukcapil online-nya, ada SP4N, kemudian mall pelayanan publik juga udah oke. Sudah ada upaya portal Terlinsos misalnya, dan banyak lagi layanan digital, dan sekarang ini juga banyak program-program inovatif yang sedang diikuti oleh pemerintah Kota Makassar. Tapi pelayanan publik itu bukan hanya persoalan bahwa itu diatur gitu, tapi juga harus diimplementasikan dengan tepat ya. Karena masih ada saja kita dapati layanan yang sudah aturannya bagus, hanya saja masih ada kendala. Misalnya pada keterbatasan kemampuan SDM-nya untuk menerapkan sesuai dengan yang diatur gitu. Lalu ada juga yang kadang-kadang sudah bagus nih, SDM-nya sudah oke. Tapi ternyata tidak dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Kalaupun ada misalnya dilakukan survei pelanggan atau apa, saya melihat lebih banyak sifatnya masih formalistik. Sorry to say that-nya. Karena mungkin juga ketika dilakukan survei itu yang mengisi juga sekedar ada jawaban, tidak betul-betul mencoba memberikan masukan yang bisa memberikan perubahan yang signifikan untuk wajah layanan publik kita.
0: Iya. Nah, Prof, memang kalau kita berbicara seputar pelayanan publik ini ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, ukuran keberhasilan layanan publik di masing-masing orang ini pastinya berbeda. Tadi kita juga sudah berbincang ya, dari pemerintah Kota Makassar, begitu banyak program kerja yang dihadirkan, entah itu untuk kepada seluruh masyarakat umum maupun juga masyarakat rentan seperti misalnya lansia dan juga teman-teman disabilitas, bagaimana mereka hadir memberikan pelayanan. Tetapi yang ukuran keberhasilan layanan publik kembali lagi dari masing-masing orang tersebut, apakah mereka puas ataupun juga tidak. Dan tadi memang juga disampaikan ini Ibu Prof, kalau mengaitkan apa yang Anda sampaikan, bahwa dari pemerintah Kota Makassar ini sudah tidak diharapkan lagi ada yang bersifat seremonial, formal, administrasi begitu, tetapi langsung turun untuk memberikan inovasi dan bernilai manfaat begitu kepada masyarakat ini. Pandangan Anda?
1: Halo?
0: Iya, Ibu Prof, silakan.
1: Oke, kalau kita bicara tentang indikator atau mengukur keberhasilan ya, bahasa paling mudahnya mungkin buat masyarakat adalah layanan yang mudah diakses, cepat, murah, adil, transparan, responsif, ya. Tapi kalau saya orang kampus soalnya nih, jadi kalau kita bicara tentang indikator yang seharusnya, itu paling tidak ada 10 hal yang harus terpenuhi nih untuk bisa mengukur apakah pelayanan publik itu berhasil. Jadi ada 10 dimensinya. Yang pertama adalah aksesibilitas tentu saja ya. Apakah layanan yang diberikan itu mudah dijangkau oleh semua warga? Jadi bukan hanya sekedar yang area di kota aja yang terpusat, tapi semua warga. Itu termasuk di dalamnya adalah lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, ya, bahkan masyarakat yang literasi digitalnya belum baik, itu juga harus disentuh. Nah, kemudian kecepatan, jadi bukan hanya sekedar akses, tapi juga kecepatan aksesnya. Berapa lama mereka harus selesai untuk bisa dapat layanan itu? Ya, bukan hanya sekedar direspon, tapi juga memastikan bahwa itu selesai tepat waktu dan tepat datanya. Karena kadang-kadang masih ada ya kasus salah-salah, namanya salah, mungkin pekerjaannya atau apalah. Kemudian tentang kemudahan, jadi prosedurnya juga itu harus sederhana, jangan dipanjang dan berbelit-belit lagi gitu. Tidak perlu lagi orang bolak-balik tuh. Kemudian kepastian, harus ada kepastian waktu, kepastian biaya kalau misalnya memang itu tidak gretong. Kemudian hasil layanannya seperti apa ya. Kemudian kualitasnya, masyarakat kita itu meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin gratis ya mengaksesnya, tapi mereka tetap mengharapkan ada kualitas layanan di situ dan responsivitas. Direspon dengan cara seperti apa gitu. Kadang-kadang petugas merasa yang penting cukup nih dijawab, ada nih kepastian kapan itu selesai. Tapi masyarakat tidak seperti itu. Mereka butuh betul-betul detail kejelasannya ya. Jadi memberi layanan harus dilatih juga untuk memberikan respon yang cepat dan tepat. Kemudian bicara tentang keadilan, maaf nih jadi panjang. Oke deh.
0: Silakan, silakan Bu Prof.
1: Oke, kemudian tentang keadilan dan inklusif tadi ya. Jadi tidak boleh beda-bedakan ke status sosialnya orang, kemudian kedekatan mungkin ya. Karena masih sering loh kita dapat pengaduan adanya ordal. Yang tidak punya ordal kok dong menunggu itu sampai berapa puluh menit. Sementara yang ada ordalnya deh, dalam sekejap selesai urusannya. Nah ini kan juga nggak benar ya. Kemudian tentang transparansi dan akuntabilitas tentu saja, juga efisiensi ya, karena orang maunya mengakses layanan itu memastikan bahwa mereka tidak punya lagi biaya ekstra, mereka bisa memangkas waktu yang mereka gunakan untuk mengurus sesuatu, tidak ada lagi dokumen yang berulang, nggak ada lagi beban administratif. Dan saya kira yang paling akhir adalah tentang kepuasan dan kepercayaan publik. Kalau masyarakat kita punya trust dengan layanan yang diberikan, ya, jadi bukan hanya sekedar puas, tapi mereka juga harus kemudian punya keyakinan bahwa dari layanan yang mereka akses, mereka makin tumbuh kepercayaannya kepada pemerintah.
0: Baik, baik Pak Prof, Bu Prof, terima kasih untuk waktunya bersama dengan RRI Makassar. Bagaimana kita berharap ini tetap mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berorientasi layanan publik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat ya, Bu Prof. Sehat-sehat selalu, Bu Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Ibu Prof. Dr. Risma Niswati, pengamat kebijakan publik Sulsel. Dan tadi juga kita sudah perbincangkan dengan dua narasumber kita, Bapak Dr. Andes Irwan, Andi Irwan Bangsawan, MSI, PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkot Makassar, dan juga Bapak Ismu Iskandar, STMM, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulsel, yang sudah sama-sama kita membahas seputar mewujudkan birokrasi pemerintahan berorientasi layanan publik. Dan baiklah, akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo menutup kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah pendengar, hingga di sini saya Arti Alfiat menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, terima kasih. Sebentar pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan hadir lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan saya Rizna Supratio menemani Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI di 0821-3333-9440. Silakan Anda menghubungi kami pada pagi hari ini untuk melaporkan setiap kejadian yang terjadi di lingkungan Anda mengenai transportasi umum, layanan publik, kemudian juga fasilitas umum, Anda dapat melaporkan kepada kami. Kami saat lagi juga akan terhubung bersama dengan rekan dari RRI Bone dan terus nantikan kebersamaan kami pada pagi hari ini mengupdate beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan juga kondisi di wilayah Makassar ya, khususnya sebelumnya ini ada yang menanyakan mengenai kelangkaan tabung gas, kemudian juga antrean bahan bakar minyak dan laporan-laporan lainnya. Kami juga terus mengusahakan untuk bisa menghubungkan dengan pihak terkait agar bisa menjawab dari pertanyaan atau laporan Anda begitu ya. Di 0821-3333-9440. Kita akan menerima terlebih dahulu telepon dari pendengar kami berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, baik. Boleh dicoba kembali di 0821-3333-9440. Sedikit mengupdate bagaimana kondisi untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya. Diawali dengan kondisi di beberapa titik ruas jalan yang juga sudah banyak mengalami pembenahan, yakni lajur Jalan Lejen Hertasning yang sudah mulai proses atau tahap penyelesaian ya, setelah jalanan diperbaiki, dicor beton, kemudian di bagian irigasinya juga diperbaiki. Kita apresiasi dan semoga ini segera selesai agar mobilitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Anda juga dapat menginformasikan bagaimana kondisi terkini dari Anda pada saat ini. Musim kemarau juga masih kita alami bersama. Kondisi aksesibilitas terhadap air bersih apakah masih aman atau juga ada kendala di lapangan. Di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Boleh Anda menghubungi melalui telepon WhatsApp kami juga pendengar 0821-3333-9440. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan kita telah terhubung bersama dengan rekan kami dari RRI Bone. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Apakah sudah terhubung? Halo, halo, rekan Eni.
1: Gimana?
0: Iya, terdengar suara saya?
1: Halo?
0: Halo, terdengar suara saya?
1: Iya, sudah terdengar.
0: Oke.
1: Dari tadi saya menanti, tapi baru kedengaran suaranya Rizna.
0: Betul, saya juga dari tadi memanggil-memanggil, baru terdengar juga suara Anda.
1: Akhirnya ya?
0: Akhirnya. Kenapa? Kita berjumpa lagi di udara.
1: Bagaimana kabarnya Rizna?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kalau ini dengan Eni kak, Eni kan?
1: Iya betul dengan Eni.
0: Eni gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Bone masih sangat panas.
0: Sama, Makassar juga sangat panas dan diperparah kondisi udaranya juga buruk. Sehingga diimbau untuk menggunakan masker sebenarnya ketika beraktivitas di luar ruangan ini.
1: Iya.
0: Jadi untuk Halo RRI pada pagi hari ini, boleh diupdate terlebih dahulu lebih lanjut bagaimana kondisi di Kabupaten Bone ini ya nih?
1: Iya, untuk Kabupaten Bone saat ini selain musim kemarau juga masih terkait dengan kesulitan air bersih juga.
0: Oke.
1: Nah, informasi yang akan kami bagikan dari Kabupaten Bone ini terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Bone melibatkan lintas instansi melalui verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional KDKMP. Dan ini Rizna, Dinas Koperasi Kabupaten Bone menerjunkan tim khusus, jadi ada tim khusus untuk verifikasi dan validasi bangunan serta peralatan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bone. Langkah ini tentu dilakukan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bone yakni Bapak Hamsa Sanusi untuk nantinya memastikan kesesuaian fasilitas fisik dan kelayakan aset pendukung KDKMP sebelum dioperasikan penuh oleh masyarakat.
0: Oke. Baik, jadi itu update dari Kabupaten Bone ya.
1: Betul.
0: Kalau untuk ini laporannya masuk kepada kami dari pendengar yang berada di Lembang Pinrang yakni Pak Aldi. Beliau juga menyertakan visualnya di sini memang telah terjadi kebakaran hutan dan lahan beberapa hari di Desa Benteng Paremba dan Kelurahan Beteng Kecamatan Lembang. Di mana warga ini berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun tidak bisa memadamkan api dengan kobaran yang sangat besar. Tanaman kakao milik warga tidak bisa diselamatkan, semuanya hangus terbakar. Dan ini foto yang beliau kirimkan diambil pada kemarin siang pukul 2 dengan udara yang begitu panas. Jadi memang kalau Pak Aldi ini beberapa hari kebelakang intens menginformasikan bahwa saya masih terus terjadi kebakaran hutan dan lahan. Sudah ada upaya juga pemadaman yang dilakukan, bahkan sudah berkolaborasi dengan pemadam kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dan ternyata belum bisa memadamkan api dengan secara maksimal. Ini kita mengimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi atau titik kebakaran untuk berhati-hati dan tentunya asap dari kebakaran ini bisa berbahaya untuk Anda, jadi perhatikan kondisi kesehatan Anda. Seperti itu. Dan kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung di 0821-3333-9440. Kita akan mencoba menerima telepon berikut ini. Oke, boleh dicoba kembali ataupun Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp kami pendengar ya. Jika telepon studio belum bisa menghubungkan Anda dengan nomor yang sama 0821-3333-9440. Untuk Makassar juga ini sebenarnya lebih kepada tren ya, tren yang mulai banyak juga digemari, yakni munculnya gerakan, bukan gerakan juga terlalu ini terlalu kaku, komunitas-komunitas pesepeda. Di wilayah Makassar ini mulai banyak komunitas sepeda, dan ini juga sempat memicu respon dari masyarakat, utamanya bagi pengguna jalan, karena ada sebagian yang mengatakan bahwasannya ini bisa mengganggu arus lalu lintas, membahayakan, dan ada komentar-komentar lainnya. Namun juga ada yang mengatakan bahwasannya ini sebagai bentuk gerakan dari teman-teman komunitas yang ingin memperkenalkan bahwasanya memang pesepeda pun memiliki hak di jalan raya, bukan hanya yang menggunakan roda 2 ataupun juga roda 4. Mereka juga bisa menggunakan jalan raya sebagaimana mestinya, bahkan harus menjadi perhatian dari pemerintah sendiri untuk kembali memperjelas jalur bagi pesepeda itu sendiri. Nah, ini juga menarik ini sebenarnya.
1: Risna, di Kabupaten Bone juga ini ada informasi yang cukup menonjol.
0: Apa
1: ada
0: itu?
1: Dua rumah terbakar di Bengo, lagi-lagi terkait dengan kebakaran.
0: Betul.
1: Jadi dua rumah semi permanen di Dusun Amanrang, Desa Sama Enre, Kecamatan Bengo ini terbakar pada Selasa 6 Oktober kemarin. Dan penyebab sementara itu diduga karena kompor portable meledak. Iya, tidak ada korban jiwa, tapi kerugian itu diperkirakan mencapai 250 juta.
0: Wow.
1: Dan api berhasil dipadamkan itu pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, dan pada saat kebakaran awal itu diperkirakan sekitar pukul 10.30.
0: Ini lagi-lagi menjadi pengingat ya, ini bagi kita semua.
1: Iya, betul.
0: Kompor portable itu dari segi harga tidak begitu mahal sebenarnya, tapi ketika kita tidak mempergunakan dengan baik, itulah tadi bisa menyebabkan kerugian sampai 250 juta. Jadi harus kita pahami bagaimana cara penggunaannya, safety-nya juga diperhatikan, seperti itu. Apalagi kondisi saat ini?
1: Bukan hanya di Bengo saja, tapi ini juga ada kebakaran lahan persawahan, tepatnya di desa Sibulue, dan kebakaran ini terjadi tepatnya di desa Balietoa, Kecamatan Sibulue. Dan diperkirakan juga, Risna, ini ada 10 hektar lahan persawahan yang terdampak. Diduga ini penyebabnya karena puntung rokok yang dibuang sembarangan.
0: Nah,
1: tentunya lagi-lagi ini pengingat besar ya untuk kita semuanya.
0: Betul.
1: Untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan, apalagi di tengah saat ini yang kemarau melanda kita, pastinya gampang api menyebar.
0: Betul. Dan sebenarnya kita harus sudah dari awal menyadari memiliki dua musim, hanya dua, kemarau dan musim penghujan. Dan sudah dari tahun-tahun sebelumnya edukasi mengenai jangan buang sampah sembarangan, jangan membuang puntung rokok sembarangan, ini sudah menjadi hal yang paling mendasar begitu. Dan pada saat terjadi hal seperti ini kan terlihat bahwa saya memang kesadaran dari masyarakat ini belum terbentuk dengan baik begitu ya. Jangan sampai hanya karena kepentingan kita pribadi, kesenangan kita sesaat, dampaknya sampai 10 hektar. Itu bukan angka yang kecil, itu bukan jumlah yang sedikit tentunya. Baik, kita akan menerima telepon berikut ini. Eni, ada yang bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Krisna Subatio.
0: Iya, Waalaikumsalam. Saya bersama dengan rekan Eni juga ini Pak. Dengan siapa di mana kita?
2: Pak Eni, RRI Bone.
1: Iya, halo. Selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Jaya di Kabupaten Sopeng, Desa Pelangisan, Kecamatan Lilo. Masih terkait dengan air bersih ini Mbak Isna. Dulu ditanyakan ini kan dari PDAM, karena di sini ada kilometernya itu Mbak Isna. Jadi mungkin ini dari PDAM. Sampai sekarang belum ada perhatian.
0: Baik.
2: Bertahun-tahun.
0: Mohon maaf. Pak Jaya, ini kan sebelumnya sudah dijawab ya mengenai bagaimana sebenarnya kondisi di Desa Palangiseng, Lili Rilau, Kabupaten Sopeng. Dan terakhir kami meminta dari Pak Jaya sendiri untuk memastikan apakah sudah ada kartu langganan yang diberikan dari pihak PDAM. Dan ketika Bapak mengatakan bahwasanya ada yang sudah terpasang, apakah memang benar dari PDAM atau seperti apa Pak, bisa dipastikan terlebih dahulu begitu?
2: Ya, karena di sini dulu di per bulan dibayar 15.000, ada kilometernya terpasang itu di rumah.
0: Mm-hmm. Jadi sudah sempat teraliri atau belum sama sekali?
2: Pernah teraliri itu.
0: Selama berapa lama teraliri?
2: Mungkin ada 1 tahun.
0: Oh, 1 tahun pertama ini masih mengalir airnya ya, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi.
2: Nah, tapi saya tidak tahu itu apa memang kilometer dari PDAM atau bagaimana.
0: Oleh karena itu kami
2: yang jelas ada kilometernya itu, Mbak.
0: Iya, ya. Mohon maaf. Oleh karena itu kami minta kalau ada Pak Jaya bisa menginformasikan kepada kami ID pelanggan PDAM-nya ini Pak, supaya bisa kami teruskan langsung kepada PDAM dan dilacak begitu kalau memang sudah berlangganan dan sebab dan sempat teraliri sebelumnya.
2: Ya, pernah teraliri, tapi sekarang sudah tidak mengalir lagi, sudah berapa tahun, mungkin ada 4 tahun tidak mengalir, tidak jalan airnya.
0: Atau juga boleh Bapak fotokan yang tadi disebutkan kilometer PDAM-nya dan yang Bapak kirimkan melalui WhatsApp kami untuk kami cross-check Pak, supaya nanti betul-betul bisa ada buktinya sehingga PDAM bisa menindaklanjuti begitu.
2: Oh iya, iya. Mungkin nanti bisa difoto kalau dikirim ke situ.
0: Iya, langsung dikirimkan di WhatsApp kami ya Pak ya. Nomor yang sama 0821-3333-9440.
2: Ya oke, okay, terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.
0: Oke, okay. Jadi ini Pak Jaya di Sopeng yang mau follow up laporan beliau mengenai kondisi
1: air bersih.
0: Air bersih. Dan ini sebenarnya sudah.
1: Kalau Rizna,
0: ya.
1: Kalau Rizna sendiri gimana nih? Aman kan airnya di rumah?
0: Airnya aman, tapi keluarnya kecil.
1: Masih mending ya kalau keluarnya kecil.
0: Iya.
1: Kalau di rumah ini itu sudah tidak lagi keluarnya.
0: Waduh, jadi alternatifnya apa ini?
1: Ya bergilir.
0: Hmm. Oh ada jadwalnya gitu?
1: Jadi tengah malam, iya. Mm-mm.
0: Oh baik.
1: Kalau PDAM itu memang sudah beberapa bulan sama sekali tidak pernah mengalir.
0: Mm-mm.
1: Jadi alternatif kita itu beralih ke sumur.
0: Oh ke sumur.
1: Mm-mm. Itu pun bergiliran ya, kita menantinya subuh.
0: Subuh baru ada mengalir.
1: Iya, iya.
0: Oke. Ya ini sudah terjadi berapa lama ini?
1: Semenjak sudah ada 3 bulanan ya, kalau misalkan kita menantikan air dari sumur, tapi kalau PDAM itu kalau untuk di rumahnya Eni itu sudah lama sekali. Sudah tidak difungsikan.
0: Wah, iya.
1: Mm-mm.
0: Tapi kondisi airnya bagaimana? Masih layak tapi ya.
1: Iya.
0: Bagus ya. tidak ada aroma dan warnanya keruh gitu ya.
1: Tidak, cuman itu dia butuh perjuangan untuk menunggu ya.
0: Betul, menampung lagi.
1: Menampung lagi.
0: Waduh, jadi kalau misal lupa nampung, wah pagi-pagi ya. Udah lah ya, gak usah mandi dulu.
1: Mandinya nanti pas sampai di kantor.
0: Nah, betul. Baik.
1: Tapi syukurnya itu di kantor RR Ribone, alhamdulillah tidak kekurangan air bersih. Walaupun di sekitaran itu sudah ada keluhan ya tetangga kalau kesulitan air bersih, tapi alhamdulillah untuk sumber air di kantor itu masih aman.
0: Sumber air di kantor masih aman. Oh, oke. Okay. Di sini juga masih aman sih kalau diperhatikan, deras juga aliran airnya dari kran itu. Oke, okay, baik. Ini kita akan jeda terlebih dahulu ya. Tetap bersama kami di Halo RRI pada pagi hari ini. Pendengar, Anda masih dapat bergabung di 0821 3333 9440. Kami hadirkan lagu dari Rosa, Terlalu Cinta.

0: Tahukah Anda dari mana asal istilah pedagang kaki lima? Banyak yang mengira sebutan ini berasal dari jumlah kaki pedagang ditambah roda gerobak yang mereka dorong. Misalnya, dua kaki pedagang ditambah tiga kaki dari roda dan penyangga gerobak yang jumlahnya lima. Namun, versi ini lebih merupakan mitos modern dan bukan fakta sejarah yang sebenarnya. Asal-usul yang lebih akurat berasal dari kebijakan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di masa lampau. Tepatnya pada masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang memimpin Batavia sekitar tahun 1811 hingga 1816. Saat itu, pemerintah menetapkan kebijakan membangun trotoar khusus untuk pejalan kaki yang lebarnya sekitar 5 kaki atau kurang lebih 1,5 meter. Trotoar ini kemudian dikenal dengan istilah bahasa Inggris 5-foot-way. Uniknya, ketika istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tata bahasa Melayu membalik urutan kata 5-foot-way menjadi kaki lima, bukannya lima kaki yang harusnya secara bahasa lebih tepat. Dari sinilah awal mula istilah pedagang kaki lima yang merujuk pada para pedagang yang berjualan di trotoar tersebut. Kini, istilah pedagang kaki lima dikenal luas sebagai pedagang yang berjualan di emperan toko, trotoar atau tepi jalan menggunakan sarana sederhana seperti meja kecil, pikulan, gerobak, atau bahkan sepeda.
1: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, iya, hilaf.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila, Makassar pagi ini.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Rizna Supratio dan juga rekan saya
1: Eni
0: Adnan dari RRI Bone. Di 50 menit pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita akan cukupkan Eni ya, Halo RRI pada pagi hari ini. Dan bagi Anda yang teleponnya belum kami terima, boleh nanti mengirimkan WhatsApp ke kami di nomor yang sama 0821-3333-9440. Untuk laporan dari Pak Jaya di Desa Palangiseng, Lili Rilau, Kabupaten Sopeng, kita akan menunggu juga informasi tambahan dari beliau mengenai ID pelanggan PDAM-nya. Terima kasih, saya Rizna Supratio.
1: Dan saya Eni Adna.
0: Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: sering menyebut pasta gigi dengan nama odol, penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
4: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
4: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di siaran TNI Polri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peran Kodam 14 Hasanuddin dalam mendukung program strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum itu siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di YouTube yang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Saya tidak akan sendiri, telah hadir di studio Pro 1 pada siang hari ini narasumber kita yang siap untuk kita ajak berbincang bersama. Ada Kolonel Infanteri M. Wahyudi Amri, PSC MSC, di mana beliau ini merupakan Pamen Ahli Bidang Jemen Sishaneng Sahli Pangdam 14 Hasanuddin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Pak kabarnya siang hari?
1: Alhamdulillah baik selalu. Semoga semua pemirsa yang pendengar RRI sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa ya. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak telah berkenan untuk hadir pada siang hari ini. Kita akan membahas lebih lanjut seperti apa peran Kodam 14 Hasanuddin dalam mendukung program strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini kan jika kita membicarakan mengenai program strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045 kan memang menjadi salah satu tagline dan juga fokus utama untuk bisa membangun Indonesia Emas di 2045 nantinya. Kemudian pembangunan nasional juga ini merupakan tanggung jawab bersama untuk seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Di awal, Bapak boleh dijelaskan secara singkat terlebih dahulu ya, untuk perkenalan awal, sebenarnya Kodam 14 Hasanuddin ini secara sejarah seperti apa?
1: Baik, sebelum saya menjelaskan sejarah singkat Kodam 14 Hasanuddin, saya ingin menyapa para pendengar ataupun pemirsa RRI Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, kami sampaikan salam hormat dari Bapak Pangdam 14 Hasanuddin, yang dimana beliau sendiri pada hari ini sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa hadir, sehingga kami di sini mewakili Bapak Pangdam 14 Hasanuddin. Beliau sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mengundang kami dan memberikan waktu terbaiknya dalam rangka peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81 ini. Kodam 14 Hasanuddin sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, tetapi di sini akan saya sampaikan secara singkat, yang dimana pada tahun 1945, Kodam 14 Hasanuddin itu berawal dari nama TRI Hasanuddin. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1957, Kodam 14 Hasanuddin itu yang dari TRI Hasanuddin menjadi Divisi Infanteri Hasanuddin. Kemudian pada tahun 1960 menjadi Kodam 14 Sulselra. Dan pada era tahun 80-an menjadi Kodam 7 Wirabuana. Kemudian perkembangan waktu yang ada, Kodam 7 Wirabuana kembali menjadi Kodam 14 Hasanuddin pada tahun 2017. Dan perlu kita ingat, di tahun 2025, tepatnya tanggal 10 Agustus 2025, yang dimana Kodam 14 Hasanuddin memiliki wilayah teritorial Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Tetapi pada tanggal tersebut, Sulawesi Barat menjadi bagian dari Kodam 23 Palakawira, sehingga Kodam 14 Hasanuddin sendiri mempunyai dua provinsi wilayah teritorial, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Oke, luar biasa. Jadi memang sejarah panjang dari Kodam 14 Hasanuddin ini juga memperkenalkan kepada pendengar ya bagaimana awal mulanya, kemudian perubahan-perubahan namanya hingga saat ini menjadi Kodam 14 Hasanuddin. Nah, Kodam 14 Hasanuddin ini kan menjadi bagian yang mendukung program pembangunan nasional, khususnya untuk dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, kemudian kondusif, serta mendukung ketahanan pangan dan juga pembangunan sumber daya manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari itu semua, apa yang menjadi tantangan dari Kodam 14 Hasanuddin ini, Bapak?
1: Baik, yang sebenarnya tantangan itu merupakan suatu peluang. Ini yang selalu disampaikan oleh Bapak Pangdam 14 Hasanuddin. Tetapi tantangan tidak boleh dianggap remeh. Tantangan yang utama adalah letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari banyaknya kepulauan. Kemudian tantangan sendiri kita ketahui bersama, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu banyak sekali beraneka ragam adat, istiadat, dan budaya. Sehingga Kodam 14 Hasanuddin melalui instrumen-instrumennya, baik Korem, Kodim, maupun yang saat ini juga ada Batalion Teritorial Pembangunan, berupaya bagaimana bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat, tapi tidak melupakan kearifan lokal, tetap menjunjung tinggi adat, istiadat, budaya setempat. Sehingga peran Kodam 14 Hasanuddin tersebut mendapatkan tantangan yang begitu kompleks, yang dimana dituntut para prajurit jajaran Kodam 14 Hasanuddin harus mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi, mempunyai nilai-nilai sosial yang tinggi, dan punya rasa empati sesuai perintah pimpinan mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Sehingga dengan sinergi tersebut, dengan mengatasi kesulitan rakyat yang ada di sekelilingnya, kita dapat mendukung pembangunan nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045.
0: Baik, jadi memang ada bagian-bagian yang dikedepankan, kemudian juga mengedepankan empati, itu juga sangat penting begitu ya, untuk bisa membantu menyukseskan pembangunan nasional itu sendiri. Kemudian kita berbicara mengenai posisi strategis Kodam 14 Hasanuddin. Ini sejauh mana sebenarnya Pak ya, untuk bisa membangun sinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh komponen masyarakat guna mendukung keberhasilan program pembangunan nasional itu sendiri.
1: Baik, untuk posisi Kodam 14 Hasanuddin sangat strategis dan merupakan salah satu bagian dari instrumen pemerintah yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan ataupun Sulawesi Tenggara. Yang dimana di sini kami mempunyai posisi yang sangat penting dengan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang didukung oleh dukungan dari masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang lain. Misalnya, kita berupaya meningkatkan sinergitas antara Kodam 14 Hasanuddin dengan pemerintah daerah, kemudian meningkatkan sinergitas antara Kodam 14 Hasanuddin dengan instansi atau lintas sektoral lainnya. Kemudian, Kodam 14 Hasanuddin juga berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan UMKM, membantu ketahanan pangan, dan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Kemudian posisi penting Kodam 14 Hasanuddin, kami mempunyai perangkat Babinsa yang merupakan garda terdepan kami, yang dimana mereka ada dan hadir selalu setiap saat di saat masyarakat membutuhkan.
0: Oke, jadi memang lini yang paling dekat dengan masyarakat itu ada Babinsa itu sendiri. Betul, Pak ya. Jadi sekali. Berarti ketika ada laporan ataupun juga ada yang ingin disampaikan oleh masyarakat, bisa langsung menghubungi Babinsa di lingkungan tempat tinggalnya.
1: Benar, Mbak.
0: Oke, baik. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita pada siang hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Makassar siang ini.
2: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam perjumpaan kita di siaran TNI Polri pada siang hari ini bersama dengan Bapak Kolonel Infanteri Muhammad Wahyudi Amri. Tadi beliau sudah menjelaskan ya seperti apa sejarah dari Kodam 14 Hasanuddin, kemudian juga tantangan yang dihadapi dalam membantu pembangunan dan juga adanya program strategis menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kemudian kita akan berbicara lebih lanjut mengenai peranan dari Kodam 14 Hasanuddin itu sendiri, Pak, dalam mendukung pembangunan nasional pemerintah itu seperti apa?
3: Baik, sebelum kita pada bagaimana progres atau program-program pembangunan nasional, kita wajib berpikir dulu dan harus berpikir bagaimana memajukan daerah kita. Jadi program-program pembangunan nasional itu akan didukung apabila pembangunan di daerah atau masyarakat di sekitar wilayah tersebut merasakan dampak positif dari adanya pembangunan-pembangunan yang ada. Peran Kodam 14 Hasanuddin diantaranya dalam mendukung program-program nasional, diantaranya bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan seluruh bidang, yaitu dengan membangun beberapa jembatan. Ada jembatan perintis, jembatan Aramco, dan jembatan beton. Yang dimana saat ini sudah berjalan berjumlah 108 titik jembatan di desa-desa yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kemudian Kodam 14 Hasanuddin juga mempunyai rasa empati yang tinggi dengan membangun atau melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimana sekarang juga sedang berjalan dan jumlahnya pada tahun 2026 ini sudah 500 unit lebih. Kemudian ada sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang sangat dirasakan oleh masyarakat dampaknya, yang dimana sudah diberikan kepada masyarakat sekitar 300-an titik dan sekarang masih berjalan juga untuk sumur bor tersebut. Kemudian ada kegiatan serap gabah. Alhamdulillah tahun 2026 kita dapat melakukan serap gabah sebanyak 1 juta ton lebih. Kemudian kita juga membuat operasi lahan rawa menjadi sawah, itu sekitar 18 ribu hektar lebih, dan lahan non rawa itu 8 ribu hektar lebih, yang dimana semua ini diperuntukkan dan dipersembahkan untuk masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara guna mendukung program pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
2: Wah, ini memang dari penjelasan Bapak sendiri sudah banyak ya yang dilakukan, mulai dari serap gabah, kemudian juga optimalisasi lahan rawa dan RTLH ya, rumah tidak layak huni yang juga masih berjalan bergulir. Dan terakhir memang saya mendapatkan informasi di Kabupaten Goa pun ini juga melakukan hal yang sama begitu ya, dengan bersinergi dan mengoptimalkan Babinsa untuk bisa mengidentifikasi mana-mana saja masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi rumah itu sendiri. Nah, kemudian tadi juga sempat disinggung di awal mengenai sinergi atau kerjasama yang dibangun oleh Kodam 14 Hasanuddin dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan nasional. Seperti apa bentuk sinerginya?
3: Sinergi yang dibangun dengan pemerintah daerah itu merupakan hal yang mutlak dan wajib hukumnya, karena di mana kami ada operasi militer selain perang yang tertuang dalam undang-undang itu, kami diantaranya membantu pemerintah daerah. Ini hal tersebut diwujudkan dalam bentuk tentara manunggal masuk desa atau TMMD, yang di mana program-program ini merupakan salah satu bentuk mendukung program pemerintah daerah dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan fisik, baik itu jalan, mm-hmm. baik itu irigasi, gorong-gorong dan sebagainya. Kenapa ini merupakan wujud membantu pemerintah daerah? Dikarenakan prajurit kami yang mengikuti kegiatan TMMD tersebut tidak mendapatkan upah dari Pemda, tapi Pemda hanya menganggarkan kegiatan fisik atau upah atau pembayaran material saja. Dan untuk prajurit itu diberikan uang saku dari pimpinan kami atau dari TNI sendiri. Kemudian dalam program TMMD ini, kami juga bersinergi dengan lintas sektoral lainnya seperti dengan kepolisian. Di situ kita melakukan penyuluhan-penyuluhan bagaimana bahayanya narkoba apabila beredar tengah masyarakat, bagaimana kita membentengi generasi muda kita dari bahaya narkoba. Kemudian ada penyuluhan kesehatan, bagaimana penyakit-penyakit yang rawan dan menular bisa diantisipasi. Dan kita juga ada bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki progres stunting yang cukup tinggi. Dan alhamdulillah tahun 2006 ini Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara stunting sudah cukup signifikan menurun, demikian.
2: Oke, jadi itu ya capaian-capaian yang dijelaskan, salah satunya mengenai isu stunting ini sendiri. Baik. Yang menjadi fokus juga, dan ternyata memang sudah ada penurunan angka stunting begitu. Mungkin kalau kita bicarakan mengenai TMMD tadi Pak ya namanya, itu apakah boleh juga diceritakan beserta dijelaskan juga kepada kami respons dari masyarakat desa ketika ada program tersebut ini seperti apa?
3: Ya. Baik, untuk respon masyarakat desa sendiri, tempat di berlangsungnya TMMD tersebut, alhamdulillah mereka sangat respon dengan baik, respon positif. Dan ini dikarenakan sebelum TMMD atau sasaran TMMD ini dibuat, itu kita melakukan survei. Melakukan survei dan menyaring informasi-informasi apa kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi dari masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut menyampaikan kepada Babinsa, kemudian seterusnya sampai dengan tingkat Kodim, dan kita melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Mereka sangat senang dikarenakan TMMD tidak hanya sasaran fisik saja, tetapi banyak sasaran non fisik yang kita lakukan di sana. Apapun yang bisa kita lakukan untuk masyarakat setempat akan dilakukan dengan berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan. Dan terutama kita mendapat dukungan dari teman-teman media, yang dimana kami sampaikan pada tahun 2026 ini kita Kodam 14 Hasanuddin selalu mendapatkan juara atau penghargaan media elektronik, media sosial terbaik tingkat angkatan darat, baik juara 1, 2 ataupun 3. Terima kasih pada rekan-rekan media atas dukungannya.
2: Nah, itu untuk publikasinya berarti ya, memang aktif menginformasikan dan juga membuat konten untuk memperlihatkan apa-apa saja yang telah dilakukan begitu. Baik. Ya, sehingga mendapatkan penghargaan itu tadi. Saya masih ingin membahas mengenai TMMD nih Pak, enggak apa-apa ya?
3: Baik, enggak apa-apa. Boleh.
2: Tadi kan memang sasarannya ini adalah desa. Nah, apakah ada spesifikasi khusus untuk desa yang dikatakan bisa menjadi tempat untuk program TMMD itu sendiri? Atau seperti apa sebenarnya?
3: Sebenarnya spesifikasi khusus tidak ada. Tetapi dilihat dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa setempat. Misalnya mereka membutuhkan jalan tani.
2: Iya.
3: Mereka membutuhkan jalan diperkeras. Mereka membutuhkan jalan setapak. Ini semua untuk menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat, baik yang mau pergi sekolah maupun baik bagi mereka yang untuk mengangkat hasil pertanian, hasil perkebunan mereka. Ini tergantung dari masyarakat setempat. Dan ingat, TMMD tersebut bukan hanya fisik tadi saya sampaikan, bukan hanya bangunan, tetapi di setiap kegiatan TMMD kami juga melakukan kegiatan-kegiatan RTLH, melakukan kegiatan-kegiatan rehab, baik pesantren, baik sarana pendidikan, sarana olahraga, dan kemudian kami juga membuat sumur-sumur bagi masyarakat setempat.
2: Oke, nah kemudian jika ada desa yang ingin wilayahnya ini mendapatkan program dari TMMD tadi, apakah bisa melaporkan juga Pak, atau bagaimana ini mekanismenya?
3: Mekanismenya itu sangat mudah. Kepala desa beserta tokoh masyarakat di desa tersebut silakan berkomunikasi dengan Babinsa, Okay. Silakan berkomunikasi dengan Dan Ramil yang ada di wilayah tersebut. Mm-hmm. Dan nanti akan dikomunikasikan bersama-sama dengan Pak Camat. Kemudian akan naik sampai tingkat kabupaten kota, Pak Dandim dan Pak Bupati ataupun Pak Wali Kota. Dan itu akan dimasukkan ke dalam musren tingkat desa, tingkat kelurahan, atau musren tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kota ataupun kabupaten.
2: Oh gitu ya, jadi mekanismenya hanya melalui kepala desa saja, berkoordinasi dengan Babinsa atau Dan Ramilnya, kemudian nanti akan diinformasikan lagi ke tingkat atas begitu ya.
3: Betul, saya juga mau menyampaikan di sini, TMMD ini bukan cuma TMMD, TMMD ini apabila kegiatan tersebut yang merupakan kegiatan bersama dengan pemerintah daerah. Mm-mm. Tapi kami juga mempunyai kegiatan karya bakti.
2: Karya bakti.
3: Siap. Sesuai dengan arahan dan petunjuk Bapak Pangdam 14 Hasanuddin. Mm-mm. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan kehadiran kami, kehadiran Kodam 14 Hasanuddin dan jajarannya, kami siap dan wajib hukumnya untuk hadir membantu masyarakat. Bahkan beliau memerintahkan kendaraan dinas kami pun, mm-mm, apabila ada masyarakat yang mau gunakan sebagai kendaraan untuk mengantar pengantin,
2: iya,
3: untuk nikahan, mm-mm, Bapak Pangdam sangat menganjurkan bantu dan berikan kesempatan kepada masyarakat. Hal kecil seperti ini pun diperhatikan oleh Bapak Pangdam kami, apalagi hal-hal lain yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Oke, jadi ini perlu digarisbawahi bahwasanya TMMD ini kan yang merupakan program kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah. Betul. Tapi kalau untuk dari TNI sendiri ada namanya karya bakti. Betul. Begitu ya. Kemudian dengan seperti itu, kalau dari segi masyarakat sendiri ya, bagaimana peranan masyarakat beserta dengan Kodam 14 Hasanuddin ini untuk bisa mendukung keberhasilan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045?
3: Nah, jadi kami selalu berkolaborasi dengan masyarakat, bersinergi dengan masyarakat, karena TNI kuat bersama rakyat. Mm-hmm. Kami membutuhkan peran masyarakat. Kami tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat sendiri. Hal-hal yang kami lakukan, kami selalu bekerja bersama-sama dengan masyarakat. Apapun itu, kami membuat gorong-gorong, pasti kami melakukan gotong royong bersama masyarakat, didukung oleh stakeholder lainnya. Kami selalu mengutamakan, mengedepankan kepentingan masyarakat dan bersama-sama melakukan semua kegiatan bersama dengan masyarakat.
2: Oke, baik. Jadi memang pelibatan masyarakat ini menjadi pokok utama ya. Betul, dalam sekali hal ini untuk bisa mewujudkan dan juga menjaga program strategis nasional menuju Indonesia Emas. Baik, kita akan kembali jeda terlebih dahulu Bapak ya, pendengar dan juga pemirsa, terus ikuti perjumpaan kami pada siang hari di siaran TNI Polri setelah pesan-pesan berikut ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan Short Message Service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini, layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
6: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
7: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
8: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
7: Tapi masalah saya lebih penting.
8: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
9: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
11: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Endrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam siaran TNI Polri pada siang hari ini. Kita telah mendengarkan dan juga menyimak banyak pembahasan dari Bapak Wahyudi yang luar biasa menjelaskan dengan sangat detail seperti apa program-program yang dijalankan, kemudian juga seperti apa mekanisme bagi desa-desa yang ingin mendapatkan ataupun juga ingin berkolaborasi begitu ya bersama dengan pihak TNI, bukan hanya TMM MD yang menjadi bentuk kolaborasi. Betul. Dari TNI bersama dengan pemerintah daerah, namun juga ada namanya karya bakti. Betul. Seperti itu. Nah, kemudian ini di usia ke-81 bersama TNI bertransformasi menjadi institusi yang profesional dan modern. Bagaimana sepertinya ini?
2: Jadi di usia kami yang ke-81 ini, kami mencoba bagaimana kami meningkatkan profesionalisme prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia, khususnya prajurit Kodam 14 Hasanuddin, sehingga bisa adaptif dengan perkembangan-perkembangan yang ada, dengan media-media sosial, atau dengan kata lain mereka tidak gaptek teknologi. Mereka harus mau maju, mengembangkan diri, dan kita juga memberikan sarana kepada mereka, waktu kepada mereka untuk mengikuti pembekalan-pembekalan, baik itu pembekalan-pembekalan cyber, pembekalan-pembekalan media sosial, maupun melakukan workshop public speaking dengan mengundang narasumber-narasumber dari yang berkompeten. Bukan cuma prajurit, kegiatan-kegiatan persit juga itu dari kemarin kita melaksanakan kegiatan persit yang dipimpin oleh Ibu Ketua Daerah atau Ibu Pangdam. Itu mengundang narasumber Dr. Aisyah. Itu yang sangat inspiratif bagi ibu-ibu dan sangat membantu bagi kami bapak-bapaknya. Nah, kemudian di usia 81 ini kami juga meningkatkan integritas diri pribadi masing-masing prajurit, meningkatkan disiplin, loyalitas yang dimana semua dikemas dalam moral yang baik. Kemudian dengan masyarakat kami berupaya bagaimana sama-sama kami meningkatkan ketahanan sosial, baik bagi prajurit sendiri, lingkungan prajurit, maupun dengan lingkungan masyarakat dan masyarakat sekitar, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial yang dimana saat ini sangat mudah sekali terjadi, sehingga kami selalu mengutamakan ketahanan sosial tersebut.
1: Oke, jadi memang ini luar biasa ya, ternyata ada workshop-workshop yang betul, meningkatkan skill ya, soft betul skill sekali, baik itu komunikasi, kemudian juga bisa adaptif terhadap digitalisasi juga, tidak gaptek tadi
2: katanya. Jangan gaptek, betul.
1: Kita harus mengikuti kemajuan zaman begitu ya. Nah, kemudian ini Pak ya, kalau kita berbicara mengenai masyarakat lebih lanjut begitu sebagai sasaran dari program strategis nasional itu sendiri. Dari Kodam 14 Hasanuddin ini seperti apa caranya untuk bisa membangun kepercayaan masyarakat gitu, dan juga berkenan untuk lebih bersemangat lagi dan juga lebih ingin bersinergi untuk mendukung pembangunan nasional.
2: Baik, semua yang kami lakukan, baik lakukan oleh Kodam 14 Hasanuddin ataupun instansi pemerintah lainnya, baik mulai dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat sendiri pun, program-program tersebut diluncurkan, program-program tersebut dilakukan hanya untuk demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan rakyat. Tetapi Kodam 14 Hasanuddin mengambil peran bagaimana melakukan pendekatan, melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, seperti tadi pembangunan jembatan di Maros sendiri, di daerah Bulsaraung. Itu sudah jembatannya jadi sangat indah dan sangat cantik. Orang sekarang menjadikan di situ kalau nggak salah sebagai background dari prawet.
1: Oh, background pre-wedding ya.
2: Pre-wedding mereka ada di Toraja juga yang sudah viral. Wow. Di mana padahal jembatan tersebut dibangun hanya untuk bagaimana akses anak-anak kita, adik-adik kita dalam berangkat ke sekolah tidak perlu menyeberang sungai. Mereka hanya untuk mengambil ilmu pengetahuan tapi mempertaruhkan nyawa mereka. Kemudian ekonomi juga diharapkan dengan jembatan tersebut, masyarakat merasakan dampaknya, ekonomi menjadi lebih maju lagi. Kami berupaya semaksimal mungkin dekat dan terus dekat dengan masyarakat, dengan berupaya apa sih kesulitan masyarakat, apa keluhan mereka. Mm-mm. Dan kami mendapatkan perintah langsung dari Bapak Pangdam Palbasarudin, jangan coba-coba menyakiti, jangan coba-coba menindas, jangan coba-coba mengganggu masyarakat. Mm-mm. Tapi kita harus melakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat.
1: Wah, luar biasa. Jadi ini tadi salah satu contoh yang ternyata program pembangunan jembatan. Ada side effect-nya, ada dampak lainnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan-keperluan lain begitu. Betul. Dan tentunya dari situ kita bisa mengetahui kalau memang masyarakat kita sangat membutuhkan hal tersebut. Betul. Gitu ya.
2: Jadi juga Mbak, masyarakat kita ini sebenarnya masyarakat kita merupakan orang yang baik, masyarakat yang baik.
1: Iya.
2: Hanya bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada mereka. Alhamdulillah. Mm-mm. Kami para Babinsa, para prajurit-prajurit, satuan-satuan non kewilayahan atau mm-mm. bukan dari personil Kodim sendiri, mereka juga sekarang sudah mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar. Intinya satu, Mbak.
1: Iya. Yeah.
2: Dekatlah, rebutlah hatinya,
1: yeah,
2: maka dia betul. Akan selalu dekat dengan Anda.
1: Betul. Betul, saya setuju. Memang masyarakat kita itu adalah masyarakat terkenal sangat ramah, masyarakat betul. Yang sopan. Tergantung bagaimana kita pendekatannya, dan juga tentunya masyarakatnya sangat kooperatif lah, apalagi baik. Kalau dengan program-program yang seperti dijelaskan tadi. Nah, tadi menariknya lagi, selain dari adanya workshop yang dilakukan Pak ya, baik itu workshop mengenai digitalisasi, kemudian public speaking, untuk meningkatkan skill dari prajurit Kodam 14 Hasanuddin itu sendiri, ada program-program apa lagi yang ini dilakukan?
2: Jadi untuk meningkatkan, kami mengatakan sini, meningkatkan kualitas sumber daya prajurit kami, mm-hmm. atau skill ataupun kemampuan para prajurit, kita memberangkatkan, kita mengirim para prajurit untuk mengikuti pendidikan-pendidikan, baik di tingkat Angkatan Darat, tingkat TNI, tingkat Kementerian Pertahanan, ataupun ke luar negeri sekalipun.
1: Oh.
2: Seperti contoh, yeah. kami memberikan pembekalan pengetahuan bahasa, peningkatkan skill bahasa. Di mana situ ada bahasa Inggris, Jerman, Chinese, ataupun bahasa Arab dan bahasa Perancis. Kemudian ada peningkatan bagaimana prajurit-prajurit kami memahami teknologi persenjataan yang baru, bagaimana prajurit kami memahami tentang public speaking khususnya,
1: yeah.
2: bagaimana prajurit kami memahami tentang bagaimana sih membuat konten yang baik, bagaimana sih bermedia sosial yang benar, sopan dan berdampak positif, dan beberapa kemampuan lainnya khususnya di bidang militer. Kemudian ada lagi, prajurit kami juga dikirim untuk menempuh pendidikan di luar negeri, seperti mengambil S2 di luar negeri.
1: Wow.
2: Itu mereka baik di Amerika, Inggris, ataupun Jerman. Kemarin ada satu orang perwira kami dan sudah pulang. Kemudian ada lagi yang persiapan berangkat. Bapak Pangdam selalu menyampaikan, jangan pernah lelah untuk menambah ilmu pengetahuan, tambah terus kemampuan mereka. Apapun modernisasi yang ada, persenjataan kita modern apapun, kalau manusia yang berada di belakang yang mengoperasionalkan senjata tersebut tidak modern, itu sama dengan nol. Jadi kita sampaikan, itulah kami selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuan kami.
1: Oke, ini luar biasa ya. Dan menginspirasi juga, ternyata memang sangat penting pendidikan itu.
2: Betul.
1: Dan apalagi sampai ke luar negeri. Betul, gitu kan sekali. Dan saya juga setuju bahwasanya memang secanggih apapun, semodern apapun alat yang digunakan. Ada yang digunakan, tapi memang jika sumber daya manusia yang di belakang ini juga belum bisa memiliki kemampuan dan juga skill yang tinggi, tidak akan berarti begitu ya. Baik, selain tadi dari yang dijelaskan Bapak ya, program-program bahasa juga, bahasa yeah. Inggris, Jerman dan sebagainya, kesiapan untuk utamanya Kodam 14 Hasanuddin menghadapi tantangan global kedepannya ini seperti apa?
2: Ya, kita ketemu bersama, kalau kita berbicara tantangan global, ini sangat kompleks.
1: Betul.
2: Sehingga Kodam 14 Hasanuddin berupaya mengambil peran yang cukup penting dan sangat strategis untuk menghadapi tantangan global. Di antaranya dengan apa? Dengan bagaimana kita meningkatkan ketahanan sosial tadi. Bagaimana kita mempertahankan adat istiadat budaya kita, atau kata lain kearifan lokal kita. Di Sulawesi Selatan, contoh, kita selalu menginspirasi, mengajak masyarakat, mengajak generasi muda, jangan kilupa adat mapatabe-nya kita.
1: Yeah.
2: Jangan lupa orang tua atau orang yang lebih tua harus kita hargai. Itu yang biasa kadang-kadang kita lupakan, mencintai budaya kita, melakukan apa-apa yang baik dari adat istiadat kita. Kemudian Kodam 14 Sanduyan juga mengajak masyarakat bagaimana kita bersama-sama tidak saling mengejek, tidak saling menyalahkan. Mm. Tetapi kita mari sama-sama, latar belakang apapun kita, kita harus bersama-sama. Karena negara kita tidak akan maju, daerah kita tidak akan maju apabila kelompok-kelompok, individual-individual masih mengutamakan egosentris. Jangan kita selalu melihat, wah, televisi yang menyiarkan hal-hal yang baik, tetapi kadang-kadang yang diambil bukan yang baiknya.
1: Mm-hmm.
2: Kadang-kadang kita juga menggunakan smartphone. Phone-nya smart.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi yang gunakan
1: belum smart.
2: Ya, kurang smart lah.
1: Kurang smart.
2: Nah, sehingga hal-hal ini yang harus kita gugah kepada adik-adik kita.
1: Mm.
2: Jangan bermedsos, sedikit-sedikit bermedsos, mengkritik silakan. Tetapi memberikan solusi yang baik. Kodam 14 sendiri, Bapak Panglima sendiri terbuka.
1: Mm-hmm.
2: Apabila ada yang kritikan atau ada yang niat memberikan saran membangun bagaimana yang terbaik bagi Kodam 14 Hasanuddin untuk menjalankan tugas-tugasnya, beliau sangat terbuka. Dan mungkin Mbak sendiri tahu, Bapak Panglima kami, Pangdam 14 Hasanuddin, Mayor Jenderal TNI Bangun Nawako, beliau sangat dekat dengan rekan-rekan media.
1: Yeah.
2: Saya juga secara pribadi salut, hormat, bangga terhadap beliau dan pengen mengikuti beliau. Bagaimana beliau itu dalam setiap kegiatan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan jangan coba-coba asal-asalan.
1: Mm-mm.
2: Yang terbaik, beliau selalu menyampaikan, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Yang pada intinya tantangan global ini bisa kita atasi dengan tadi peningkatan pengetahuan kita.
1: Mm-mm.
2: Bagaimana kita meningkatkan rasa cinta kembali kepada kearifan lokal, adat istiadat, budaya kita, dan bentengi adik-adik kita, bentengi generasi muda kita, calon-calon pemimpin bangsa kita ini yang akan menggantikan pimpinan-pimpinan kita nanti, mereka-mereka.
1: Yeah.
2: Bentengi mereka, jangan biarkan mereka terjerumus kepada hal-hal yang jelek, tapi ajak mereka menuju ke arah yang lebih baik.
1: Baik, luar biasa. Ini pesan yang disampaikan oleh Bapak sendiri ini menjadi pengingat bagi kita semua, utamanya tadi filosofi ataupun juga gambaran mengenai penggunaan smartphone ya.
2: Iya.
1: Smartphone ini kan menjadi bentuk digitalisasi dan juga kecanggihan teknologi yang juga harus dibarengi dengan sumber daya manusianya yang smart.
2: Betul.
1: Yang harus bijaksana, mengkritik juga mengkritik yang bijaksana, dan kalau bisa disertakan juga dengan solusi seperti apa.
2: Betul,
1: begitu.
2: Mbak.
1: Terakhir, Pak.
2: Ya.
1: Untuk pesan ini khusus kepada Kodam 14 Hasanuddin di momentum ke-81 tahun, kemudian juga harapan dari Bapak sendiri untuk masyarakat ke depannya seperti apa?
2: Baik, Bapak Panglima Kodam 14 Hasanuddin menyampaikan kepada kami, seluruh prajurit Kodam 14 Hasanuddin, tingkatkanlah rasa empati kalian kepada masyarakat. Jangan pernah lelah, jangan pernah mengatakan capek, jangan mengeluh. Bantu masyarakat. Bahkan Bapak Pangdam sendiri selalu mengatakan slogan beliau kepada para prajurit Kodam 14 Hasanuddin yang melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan.
1: Mm-hmm.
2: Beliau tidak pernah melihat pangkatnya apa. Beliau senang duduk bersama dengan mereka hanya untuk meninggikan moral kami. Beliau menyampaikan, selalu menyampaikan, saya hormat, saya bangga, saya setia. Yang dimana beliau melakukan hormat kepada apa yang dilakukan para prajurit. Beliau bangga dengan kegiatan-kegiatan lakukan para prajurit yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat, dan beliau setia selalu berada bersama para prajurit. Dan untuk masyarakat, ayo kita sama-sama berkolaborasi, mari sama-sama kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, apapun kegiatannya itu. Silakan, Kodam 14 Hasanuddin sangat terbuka untuk kolaborasi dan kegiatan lainnya. Apabila ada prajurit-prajurit kami yang masih melakukan hal-hal yang dianggap kurang baik, tolong kami disampaikan sehingga kami dapat segera memperbaiki saudara kita tersebut. Tetapi kami berharap hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Silakan, kami membuka diri, kami menunggu dari masyarakat. Siapa yang mau berkolaborasi, silakan datang. Kami tunggu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak ya. Ini tadi menjadi pesan bagi kita semua bahwasanya untuk bisa mewujudkan dan juga menjalankan program strategis pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 ini, sinergi dari berbagai lini sangat dibutuhkan. Dan bagi Anda juga nih pendengar yang berada di lingkup desa begitu ingin mendapatkan baik itu program-program RTLH misalnya, bisa melalui kepala desanya menghubungi Babinsa ataupun dan Ramil. Dan semoga kedepannya ini bisa bersama-sama menjadi sinergi yang luar biasa, berbagai pihak juga bisa bekerja sama untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih banyak Bapak ya, sehat selalu. Terima kasih banyak juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Siaran TNI Polri pada siang hari ini kami cukupkan. Saya Rizna Supratio beserta rekan kami di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nations League. Sejumlah pembalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok dan dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, menyantar kata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Tanah Afrika, Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6.

0: dan karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilian Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira. Ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertonton berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin saya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Radio Sumatera GP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi dan selanjutnya itu ada Fermín Altuğrul, Thad Binder, Maximo Quales dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marc Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berikan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Makassar siang ini.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila,

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Bau gak sih?
0: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
0: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak barito.
0: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
0: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Yeah.
1: Lagu leko-leko.
0: Apa?
2: Lagu leko-leko. Tradisional, tanpa teknologi dan pakaian serba hitam, telah menjadi identitas masyarakat suku Kajang Dalam di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Salah satu tradisi yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Kajang yaitu penggunaan sarung tenun hitam atau biasa disebut tope leleng. Bagi masyarakat Kajang, warna hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralannya. Warna sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Warna hitam menunjukkan kekuatan dan kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Berikut penjelasan Ibu Mina, penenun sarung khas Kajang.
3: Itu biji tarung itu ilamu.
4: Tarung itu buah berukuran kecil. Biji tarung dibibit dan ditanam di kebun. Kalau sudah memunculkan 5 daun, dipupuk menggunakan pupuk kandang. Setelah 3 bulan kemudian, daun dipetik lalu direndam menggunakan campuran kapur. Setelah itu, daunnya diperas dan ampasnya dibuang. Campuran tersebut diaduk agar terpisah antara air rendaman dengan air yang dihasilkan daun tarung. Sesudah itu airnya dibuang dan air hasil tarung disimpan. Air simpanan ini disebut dengan teke. Kemudian benang putih dicelup setiap pagi dan sore selama kurang lebih seminggu. Kalau sudah hitam sesuai warna yang diinginkan, benang dicuci lalu dikeringkan atau dijemur. Proses selanjutnya yaitu dipaturung menggunakan alat yang diputar menggunakan tangan. Benang dibawa ke kolong rumah dan alat tenun atau tanrang ajeng dipasang. Selanjutnya menggunakan sabut kelapa dengan gerakan naik turun supaya helaian benang terpisah dan tidak lengket antar benang. Barulah benang ditenun dan diberikan motif.
2: Menenun benang menjadi kain kurang lebih selama seminggu penuh, bahkan bisa lebih lama apabila terdapat kesibukan lain yang harus dikerjakan. Benang yang telah ditenun kemudian ditata atau dipotong dari alatnya yang kemudian dijahit. Akan tetapi, jahitan masih bersifat sementara. Di kedua sisi kain kemudian dimasukkan ranting kelapa muda yang masing-masing ujungnya digantung alat berat seperti jeriken seberat 5 kg atau batu agar kain tidak kusut dan halus. Prosesnya tidak sampai di situ saja. Kain tenun kemudian digarusu, istilah dalam suku Kajang untuk mengkilapkan kain tenunnya.
4: Digarusu, kemudian bilalu diberikan baorang atau bambu yang diberdirikan ke atas sampai bengkok. Ujung baorang atau bambu yang memiliki penyangga lalu didorong atau istilahnya digarusu. Butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk mendapatkan hasil kain yang mengkilap.
2: Pembuatan kain tenun masih menggunakan alat tradisional. Banyaknya rangkaian proses penenunan membuat tingginya harga produksi. Selain itu, proses yang masih tradisional membuat kain ini dihargai cukup tinggi.
4: Kalau misalkan kita suruh orang untuk mewarnai, jasa mewarnai benang Rp350.000. Kemudian untuk jasa tenun Rp350.000. Tambah benangnya kalau dibeli Rp100.000.

0: ada yang kurang hitam. Makanya ada yang 800 ribu, 900 ribu, atau 1 juta. Karena ada orang yang kalau berwarna belum terlalu hitam sudah dihentikan.
1: Kain tenun Kajang diproses dengan sangat tradisional, menggunakan bahan dan alat yang juga manual. Hal ini karena masyarakat adat Kajang sangat memegang tradisi dengan tidak melibatkan modernisasi dalam setiap prosesnya. Berikut penjelasan Pak Jama selaku kepala desa di Kajang Dalam.
2: Jadi mereka alatnya itu mereka buat sendiri. Pernah ada bantuan dulu dari pusat, tapi enggak bisa dibungsikan. Artinya enggak cocok dengan apa yang mau kita tenung, enggak cocok. Jadi kualitasnya berbeda. Oleh sebab itu masyarakat dalam artinya tidak respect tentang hal itu, sehingga dia masih tetap pakai alat tradisional, yang artinya alat dari turun-temurun yang mereka pakai. Sebenarnya kalau kita mau tidak ada kendala, kalau kita mau. Karena kan dia kemauan itu kan kalau ada dana, ini bisa dibikinkan sebenarnya, bisa. Persoalannya di sini artinya nggak tahu lah kenapa mandet ini, apalagi itu saya usulkan dulu pembuatan alat tenung. Dan saya usulkan orang sini yang buat, bukan dari luar. Jadi artinya kalaupun dikerja oleh kontraktor, artinya orang sini yang kerja. Kemudian nanti kontraktor lah yang tahu bagaimana ternyata. Tapi sampai sekarang belum ada hal ini. Dan ada alatnya, memang tidak bisa dibikin orang luar. Jadi nanti di dalam dibikin.
1: Menenun menjadi aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain menjadi pekerjaan utama, juga menjadi pekerjaan sampingan yang dikerjakan di sela-sela kegiatan lain saat senggang. Akan tetapi, masih banyak pengunjung dan masyarakat luar Kajang yang mengeluhkan harga kain Kajang.
2: Orang katakan bahwa sarung hitam itu mahal, pada sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya, sebenarnya tidak mahal. Itu kan hampir satu bulan juga dinyila, diwarnai. Satu bulan juga ditenung. Hanya dijual 1 juta. Artinya penghasilan sampingan lah untuk masyarakat adat.
1: Usaha, waktu, tenaga, dan originalitas berpadu dengan nilai-nilai kesederhanaan dalam setiap tenunan kain Kajang.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, baru saja kami hadirkan I Will Fly dari 10 to 5 untuk Anda menemani siang hari ini di hari Rabu yang juga masih kita rasakan udara panas di luar sana. Dan tentunya kita gak bosan-bosannya juga buat ngajak pendengar senantiasa memperhatikan kesehatan, kemudian juga ketika beraktivitas di luar ruangan selalu gunakan alat pelindung, dan lebih baiknya lagi kita menggunakan masker ya, karena kualitas udara juga bisa dipastikan tidak baik-baik saja. Karena dengan musim kemarau seperti saat ini, udara juga akan semakin buruk begitu. Kami masih akan menemani Anda pada siang hari ini menghadirkan rangkaian informasi menarik tentunya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan ada Irwansyah dengan lagunya Pecinta Wanita.

0: Makassar siang ini.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar tepat pukul 13.03 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran podcast antara dengan topik "Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas" bersama dengan ST Burhanuddin yang merupakan Jaksa Agung Republik Indonesia berikut ini.
2: Untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
3: Stand by on the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
2: Alhamdulillah, sehat.
4: Sehat ya,
2: dan
4: Pak?
2: Dan pasti harus sehat terus.
4: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar. Gitu ya, Pak JA.
2: Ya, sibuk ya, sibuk ya. Kan itu pasti.
4: Ya.
2: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
4: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Yeah. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
2: Yang pasti bukan uang pinjaman.
4: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak gak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
2: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus. Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan, tetapi bagi saya bukan apa-apa, ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat, dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan diberikan. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain kita sudah berjalan juga. Dan bukannya jadi itu kita, tapi kita akan lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
4: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH kah? Atau ada isu-isu lain sebetulnya?
2: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harga hidup masyarakat, sebenarnya bahan pokok itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
4: Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
2: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi kejaksaan.
4: Dan terus begitu.
2: Dan
4: ya?
2: Terus, itu terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah.
4: Oke.
2: Okay. Ada di tahapan 30 dari 50 institusi lembaga.
4: Iya. Yeah.
2: Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baik lah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
4: tidak memungkiri
2: masih,
4: itu ya
2: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, ya kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan ya pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan.
4: Oke, dengan KPK tadi, yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
2: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
4: OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
2: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan, nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa.
4: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya.
2: Kita juga lakukan, kita misalnya kami melakukan penahan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan, dan itu ada aturannya, kami ada SOP-nya, dan itu kami sampaikan bagi penahan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahan perkara.
4: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini seperti
2: statement
4: apa?
2: Itu sebenarnya saya mengingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih kami tarik semua. Kami berdarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami. Kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, banyak sudah pada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen. Apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan, ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak.
4: Tapi karena ada gimana? Begitu ya?
2: Ada kalau.
4: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak JA ya?
2: Iya.
4: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
2: Betul.
4: Baru di usia
2: justru
4: kedua
2: itu,
4: ya.
2: Karena baru itu sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya misalnya ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
4: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP, KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi
2: dan
4: tersebut?
2: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan manfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benah-benah itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
4: Iya, pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset.
2: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus
4: satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
2: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya yang di dalam pelaksanaannya pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan error justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restorasi justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan dihentikan, itu bukan restorasi justice. Restorasi justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restorasi justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restorasi justice namanya. Restorasi justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restorasi justice. Itu Mbak.
4: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
2: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
4: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
2: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama di restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh jaksa cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka gitu. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
4: Iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
2: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan sempurna akan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
4: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
2: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan yeah, itu. Yeah, yeah. Tetapi kami dan para anggota semua kejaksaan, Wakorop, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
4: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA?
2: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
4: Semua prioritas ya.
2: Prioritas. Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dielulukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan kena COVID lagi kan. Itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian.
4: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul gak sih?
2: Ya enggak juga. Enggak juga ya? Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Okay. Jadi semua pekerjaan ada resikonya Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah adalah kehidupan.
4: Pak JA ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
2: Saya masuk 87.
4: 87 ya.
2: Jadi udah cukup lama.
4: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
2: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
4: Oke.
2: Okay. Pakai baju dinas ditutupi jaket. Supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
4: artinya memang sudah ada signifikansi.
2: Gitu masyarakat ya, lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
4: Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
2: Yang pasti pembenahan terus Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih.
4: Jadi kejahatannya
2: jadi
4: sudah
2: pasti kita pun ngikut
4: lebar ya.
2: Kita ngikuti dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini sehingga ke depan kita sudah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus.
4: Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa?
2: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa? Jaksa pinter kalau tanpa integritas, silahkan tinggalkan kejaksaan.
4: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
2: dan menjalankan tugasnya. Dan itu selalu setiap saya kesempatan saya katakan. Kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
4: Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
2: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
4: Wartawan dulu, boleh. Wartawan. Buat wartawan
2: tolong
4: gimana?
2: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya atau jaksa yang nakal atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
4: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
2: Pasti.
4: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.
3: Stand by. On the record.
0: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Cinta itu rasa, cinta itu dalam, cinta itu di dada. Cinta itu jiwa, cinta itu percaya. Cinta itu setia, dan cinta itu ada.

Lagu Cinta dari Krisye baru saja kami hadirkan untuk Anda, salah satu request dari rekan kami ya. Katanya dia suka banget lagu-lagu yang agak jadul gitu, tapi masih enak didengar, easy listening, dipakai untuk aktivitas juga mantap banget, apalagi kalau misalnya lagi motoran. Ya enggak sih? Tapi jangan lupa ya untuk tetap safety kalau kita lagi berkendara, kemudian mendengarkan musik itu kalau bisa juga ya, jangan dulu lah ya, sampai di rumah aja gitu baru dengerin musiknya dengan puas. Nah, kali ini setelah kami hadirkan untuk Anda, ada siaran podcast Saya Lebih Butuh Jaksa Berintegritas. Selanjutnya masih akan ada informasi-informasi menarik kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita kali ini membahas mengenai makanan ya, makanan khas. Ini salah satu makanan berasal dari Bulgaria, yakni yogurt Bulgaria. Kuliner khas yang memiliki sejarah panjang. Jadi bagi Anda yang menyukai makanan-makanan fermentasi, ini pasti juga akan sangat relate dengan pembahasan kita mengenai yogurt Bulgaria. Yogurt Bulgaria ini menjadi salah satu makanan yang sangat identik dengan negara tersebut. Bahkan Bulgaria memiliki sejarah panjang dalam pembuatan yogurt yang berkaitan dengan tradisi fermentasi susu. Menurut LB Bulgaricum, salah satu perusahaan bioteknologi pangan Bulgaria, yogurt menjadi bagian penting dari sejarah kuliner negara tersebut. Tradisi fermentasi susu bahkan dikaitkan dengan masyarakat Trakia yang pernah tinggal di wilayah Bulgaria. Salah satu hal yang membuat yogurt Bulgaria terkenal adalah mikroorganisme yang digunakan dalam proses fermentasinya. LB Bulgaricum menyebut Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermolipus sebagai dua mikroorganisme utama dalam proses tersebut. Nama Lactobacillus bulgaricus sendiri berkaitan erat dengan Bulgaria, di mana Harvard T.H. Chan School of Public Health mencatat bakteri tersebut ditemukan oleh ilmuwan Bulgaria yakni Stepan Grigorov pada 1905. Yogurt juga tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan tersendiri di Bulgaria, di mana yogurt digunakan dalam berbagai hidangan tradisional negara tersebut. Salah satunya adalah hidangan tarator, yaitu sup dingin yang menggunakan yogurt sebagai salah satu bahan utamanya. Yogurt juga digunakan dalam hidangan lain, menjadi bagian dari kebiasaan kuliner masyarakat Bulgaria. Kemudian selain itu ada banitsa yang merupakan pastry berlapis yang tersedia dalam berbagai variasi. Isinya dapat berupa keju, labu, dan kenari atau apel. Itulah tadi informasinya untuk Anda. Kami hadirkan lagu dari Budi Doremi, Maaf Kusalah.

0: Makassar siang ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Baik pendengar, lagu Kupu-Kupu dari Tiara Andini baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ditantikan bersama Warta Berita Siang ini. Rangkaian informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Rizna Supratio, Sari Berita. PDAM Tirta Masen Rupulu Enrekang setiap hari kerahkan 12 armada salurkan air bersih. BPBD Maros perkuat mitigasi di Taman Nasional. Berikut Warta Berita selengkapnya. PDAM Tirta Masen Rupulu Enrekang setiap hari kerahkan 12 armada salurkan air bersih kepada warga terdampak kemarau berkepanjangan. Selengkapnya Emi Bafadel menurunkan laporan.
2: Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan masyarakat Kabupaten Enrekang kesulitan mendapatkan air bersih. Menanggapi permasalahan masyarakat, Bupati Enrekang Haji Yusuf Ritangga turut langsung bersama tim PDAM Tirta Masen Rupulu dan BPBD Kabupaten Enrekang untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. PLT PDAM Tirta Masen Rupulu Gaswan saat dihubungi RRI menjelaskan, distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Enrekang, diantaranya Kelurahan Bangkala, Kelurahan Galonta, Kelurahan Karueng, dan Kelurahan Jumpandang karena sumber air baku sudah menipis. Proses penyaluran dilakukan secara bergiliran di mana warga menyiapkan berbagai wadah penampungan air seperti ember, galon, jergen, hingga drum di depan rumah mereka untuk diisi langsung oleh petugas tanggap darurat yang membawa tandon dan tangki air. Dikatakan setiap harinya disiapkan adalah 12 armada yang menyalurkan kebutuhan air bersih di setiap wilayah yang dianggap mengalami kekeringan parah selama kurang lebih 3 bulan terakhir.
3: Ini teman-teman perangkat daerah juga sudah turunkan mobil, mobil pick up dengan menggunakan tandon, ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada, kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki, kemudian sekitar 12 barangkali mobil kecil, mobil pickup.
2: Gaswan menegaskan pemerintah Kabupaten Enrekang telah membentuk tim percepatan penanganan distribusi air bersih dan terus mengupayakan ketersediaan air baku dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah musim kemarau. Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Karhutla jadi ancaman, BPBD Maros perkuat mitigasi di Taman Nasional. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
4: BPBD Kabupaten Maros memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau berkepanjangan. Kondisi cuaca panas meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Maros, Toadeng, mengatakan pemerintah melibatkan berbagai pihak untuk mencegah karhutla. BPBD Maros telah membentuk 2 posko tanggap darurat bencana, kekeringan, dan karhutla. Posko tersebut berada di wilayah Cenrana dan Topobulu. Selain itu, mitigasi juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun melakukan pembakaran dalam skala kecil.
5: Mitigasi yang kami sudah lakukan adalah membuat posko tanggap darurat bencana kerian dan ke hutan. Ada 2 posko yang dibentuk, ada satu yang di Cenrana dan wilayah Cenrana dan Cambang Melawa, kemudian satu lagi berada di Pompobulu. Ini berdasarkan instruksi dan perintah langsung dari Bapak Bupati Maros untuk betul-betul kita menjaga dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar dapat menjaga hutan.
4: Toadeng menyebut salah satu wilayah rawan karhutla setiap tahun adalah Kecamatan Cenrana Maros. Kawasan tersebut didominasi hutan pinus yang mudah terbakar saat menghadapi kemarau berkepanjangan. Daun pinus yang kering dan menumpuk di permukaan tanah juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Karena itu, masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan diminta meningkatkan kewaspadaan. Toadeng mengajak seluruh pihak menjaga kelestarian hutan melalui pencegahan dan kesiapsiagaan. Ia mengingatkan, menjaga kelestarian hutan berarti menjaga bumi untuk generasi mendatang.
1: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar pembinaan lembaga adat. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar kegiatan pembinaan lembaga adat Angkatan 1 dengan tema penguatan tata kelola organisasi kelembagaan berbasis kearifan lokal yang berlangsung di Hotel Artama pagi tadi. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah budayawan, organisasi kebudayaan, tokoh adat, pemangku adat, dan tokoh masyarakat sekota Makassar. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Sri Wahyuli Malik, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan terhadap komunitas lembaga adat di Kota Makassar guna menjaga, memperkuat, dan merawat nilai-nilai adat serta menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Di sisi lain, ia menyebut, di tengah arus digitalisasi, kearifan lokal khususnya di Kota Makassar harus tetap dijaga.
7: Masih harus bertahan dan masih harus kita mengikuti dengan era digitalisasi yang saat ini, yang mana kami dari Dinas Kebudayaan terus melakukan perbaikan dan pengembangan, yang mana informasi-informasi budaya dalam hal ini kaitannya dengan Museum Kota Makassar yang juga kita akan melengkapi dengan secara barcode ya, untuk mengakses informasi-informasi budaya yang bisa diketahui oleh masyarakat dan khususnya wisatawan yang datang ke Kota Makassar.
6: Adapun pemateri dalam kegiatan pembinaan lembaga adat, yakni budayawan Kota Makassar Aminuddin Saleh dan Andi Imakusuma.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Literasi digital masyarakat Sulsel masih di level menengah. Kembali dilaporkan Ahmad Aprisudin.
4: Kesiapan masyarakat Sulawesi Selatan dalam menghadapi layanan digital masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan keterampilan menggunakan teknologi dan etika di ruang digital. Sekretaris Diskominfo SP Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Rakib, mengatakan infrastruktur digital di Sulsel secara umum sudah memadai. Namun, masih terdapat 422 titik blank spot yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Menurutnya, penguatan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi perlu terus dilakukan. Ia menyebut, tingkat literasi digital masyarakat Sulsel masih berada pada kategori menengah. Sultan menegaskan kemampuan teknis menggunakan teknologi harus diikuti dengan pemahaman etika. Masyarakat perlu menggunakan media sosial dan layanan digital secara bijak. Ia menilai keluarga, sekolah, kampus, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk etika masyarakat di ruang digital. Sultan mengatakan, perilaku masyarakat di dunia maya seharusnya tetap mencerminkan sikap dalam kehidupan sehari-hari.
8: Kehidupan kita ini ada dua sisi, duniawi dalam hal kenyataan hidup kita, real hidup, dan hidup kita di dunia maya. Dan itu harus selaras, gambaran kita hidup di dunia nyata itu adalah cerminan kita hidup di dunia media sosial. Jangan kita jaim di dunia nyata, tapi tanpa etik di dunia maya.
4: Lebih lanjut, Sultan Rakib mengatakan dalam pelayanan publik, masyarakat juga perlu memahami penggunaan berbagai layanan berbasis digital. Ia mencontohkan aplikasi Lontara Plus di Makassar yang membutuhkan sosialisasi agar dapat digunakan sesuai fungsinya. Menurut Sultan, pemerintah hingga tingkat kelurahan perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berhenti pada peluncuran aplikasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.
1: Madu hutan asli Sulawesi, ladang rezeki pengusaha muda Bone. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
9: Berawal dari kegemarannya terhadap produk alami, seorang pengusaha madu di Kabupaten Bone, Asrul Mustari, mulai menggeluti usaha madu sejak tahun 2021 hingga saat ini. Menurutnya, di tengah maraknya produk modern dan madu impor, ia tetap memilih mempertahankan cita rasa serta kualitas madu alami melalui usaha yang diberi nama Madu Al-Hanif. Dikatakan, madu yang dipasarkan berasal dari potensi alam lokal di hutan Sulawesi dan berbagai jenis madu tersedia, di antaranya Apis dorsata, Melipuan, dan Trigona. Menurut Asrul, madu lokal memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Selain memiliki nilai ekonomi, keberadaan madu dari hutan Sulawesi juga menjadi bagian dari kekayaan alam yang perlu dijaga. Lanjut Asrul, produk madu Al-Hanif dipasarkan dengan harga yang cukup beragam, mulai dari Rp70.000 hingga Rp200.000 per botol, tergantung jenis dan produk madunya. Olehnya itu, menjalankan usaha madu bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi bagaimana cara untuk memperkenalkan produk alami lokal sekaligus membuka peluang ekonomi ekonomi dari potensi yang ada di daerah.
10: Usaha penjualan madu ini sudah saya geluti sejak zaman COVID 2021 sampai hari ini. Dan madu yang saya jual itu saya ambil dari petani-petani lokal yang ada di hutan Sulawesi. Madu yang saya jual jenisnya mulai dari Apis dorsata, Meliponini, Trigona. Kalau orang Bugis mengatakan ada cani awani, ada cani emu. Harga kisarannya mulai dari harga 70.000 sampai harga 200-an. Harapan saya ke depannya untuk usaha penjualan madu ini semoga skalanya lebih besar lagi dan lebih dikenal di seluruh Indonesia.
9: Ditambahkan dari tetes demi tetes madu yang dikumpulkan dari alam Sulawesi, Madu Al-Hanif kini menjadi salah satu usaha lokal yang terus bertahan dan berkembang di Kabupaten Bone.
1: Direktur Universitas Terbuka Makassar memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat target 17.700 mahasiswa. Berikut laporan Aan Ariska.
11: Universitas Terbuka Makassar mulai membuka pendaftaran mahasiswa untuk tahun ajaran 2026-2027 semester genap. Pembukaan itu ditandai dengan perkenalan secara resmi melalui peluncuran Registar yang digelar di Convention Hall kantor UT Makassar kemarin. Direktur UT Makassar, Prof. Abdurrahman mengatakan UT Makassar secara rutin membuka penerimaan mahasiswa baru 2 kali dalam setahun. Pola tersebut dinilai memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang belum sempat mendaftarkan pada periode sebelumnya tanpa harus menunggu hingga 1 tahun untuk kembali memperoleh kesempatan kuliah.
12: Ya, kita itu kan tidak ada sebenarnya, kita beri kesempatan seluas-luasnya. Meskipun secara administrasi kita berharap untuk tahun 2026-2027 ini jumlah masuk kita seluruhnya itu 17.700. Nah, saat ini kita yang melakukan registrasi itu 12.808 yang sedang kuliah aktif ya. Nah, jadi 2 kali penerimaan ke depan ini kita berharap angka 17.700 itu kira-kira.
13: Itu khusus di UT Makassar?
12: Ya, UT Makassar.
11: Sistem penerimaan berkala tersebut menjadi salah satu bentuk fleksibilitas yang ditawarkan UT Makassar kepada calon mahasiswa. Saat ini, Universitas Terbuka memiliki sekitar 50 program studi yang mencakup jenjang diploma, sarjana, magister, hingga doktoral.
1: PSSI Sulsel pantau sejumlah lapangan kecamatan di Bone sebagai venue cabar sepak bola putra dan putri ajang Porprov. Berikut laporan Zainal Abidin.
14: Penyelenggaraan cabang olahraga sepak bola putra dan putri pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung di Kabupaten Bone pada November mendatang terkendala pada venue lapangan karena proses renovasi lapangan utama Lapatau Kabupaten Bone masih belum rampung. Oleh karena itu, pihak PSSI Sulsel selaku induk olahraga sepak bola Sulsel sedang memantau sejumlah lapangan di beberapa kecamatan di Bone yang bisa digunakan sebagai lapangan alternatif untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola nantinya. Sekretaris Umum PSSI Sulsel sekaligus Technical Delegate Cabang Sepak Bola dalam Porprov Sulsel mendatang, Ahmad Jafri saat dihubungi RRI mengkonfirmasi hal tersebut. Ia menyampaikan pihaknya memang akan menggunakan lapangan di beberapa kecamatan karena sejalan dengan programnya untuk menghadirkan euforia sepak bola kepada masyarakat yang berada di kecamatan.
15: Jadi kalau untuk, memang kami tidak masuk di stadion, Pak. Memang program yang saya keluarkan itu adalah kami mau di masyarakat. Makanya kami memasang di kecamatan-kecamatan, Pak. Kita main bola di kecamatan, Pak. Kalau di Lapatau memang kan sementara renovasi lapangan, Pak. Tapi di lapangan di Bone itu kan banyak. Kami mau di situ. Kami ingin menghibur rakyat yang ada di Kabupaten Bone dan di Kabupaten Wajo untuk sepak bola.
14: Ahmad juga menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan kunjungan langsung ke beberapa lapangan yang rencananya akan digunakan sebagai venue Porprov mendatang. Ia berharap dengan penyelenggaraan cabang sepak bola di beberapa kecamatan di Bone tersebut, seluruh masyarakat bisa merasakan euforia sepak bola Porprov Sulsel sekaligus juga menjadi hiburan bagi masyarakat pedesaan yang jarang menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Makassar Siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah Warta Berita Siang ini edisi Rabu 7 Oktober 2026, kami kembali hadir menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Saya tidak sendiri, ada rekan. Siapa di depan saya?
2: Khairul.
1: Halo Khairul.
2: Halo kakak.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik kak.
1: Pakai dulu headphone-nya ya. Oke, lagi sibuk kayaknya ini dilihat-lihat.
2: Kerja laporan kak.
1: Persiapan mau penarikan ya.
2: Iya, kak,
1: kapan?
2: Insya Allah hari Jumat kak.
1: Masya Allah, Jumat atau Senin? Kata temannya tadi Senin.
2: Iya kak.
1: Jumat atau Senin? Kok iya?
2: Jumat.
1: Oh Jumat.
2: Jumat kak.
1: Kayaknya tadi saya sudah dapat ini ya.
2: Oh, Kamis kak katanya.
1: Ya Allah, ya udahlah, kapan-kapan aja ya. Kita siang hari ini membahas topiknya menarik. Halo, halo. Iya.
2: Iya kak.
1: Sudah. Baik. Topiknya hari ini apa?
2: Topiknya pernah membeli sesuatu yang akhirnya disesali.
1: Perasaan tadi saya dapat bocoran topik ya. Katanya kalau kita diibaratkan sebuah lagu, kira-kira lagu apa gitu. Katanya itu topik dari Herul. Terus ini berubah ya topiknya ya?
2: Iya kak.
1: Tadi apa topiknya yang baru?
2: Itu kak tadi.
1: Sebut ya. Dong, saya tidak menyimak dengan seksama. Kalau beli sesuatu apa-apa tadi, gimana?
2: Pernah membeli sesuatu yang akhirnya disesali?
1: Pernah membeli sesuatu yang akhirnya disesali. Herul pernah?
2: Pernah kak.
1: Apa itu?
2: Kayak jam tangan.
1: Kenapa memang jam tangannya?
2: Jam tangan yang harganya mahal ternyata cepat rusak.
1: Aduh pernah lagi sama. Saya juga iya, kan. Itu kalau aku ingat-ingat kayak sakit hati sekali. Karena ternyata setelah dicek di e-commerce harganya lebih murah.
2: Iya kak.
1: Dan cepat sekali rusak memang. Jadi harus pintar-pintar untuk memilih jam tangan. Nah ini ada lagu-lagu juga telah kami siapkan dari Titi DJ, Salahkah Aku. Kemudian ada Dia dengan Vina Panduwinata dan Puncak Asmara dari Utalik Kumahua untuk Anda pada siang hari ini. Kita terima telepon terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, terputus sambungan teleponnya. Bisa dicoba kembali 0821-3333-9440. Anda menghubungi melalui WhatsApp kami juga boleh di nomor yang sama pada siang hari ini. Kita terima telepon dulu, ada Arbi di Antang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ngobrol dulu nih ke Arbi sama teman saya. Sudah berkenalan kah?
2: Halo Kak Arbi.
3: Sudah. Herul kan?
1: Yeah, iya Kak, tahu Herul.
3: Iya, saya kenal itu Herul.
1: Lagi apa kini Kak Arbi?
3: Baru selesai minum kopi.
1: Wih, mantap. Siang-siang minum kopi ya. Kopi apa? Kopi pahit, kopi susu?
3: Kopi presto.
1: Hah?
2: Presto.
1: Apa itu?
2: Fresco.
3: Iya.
1: Kopi itu merek. Yang...
3: Ya?
1: Itu merek kopi ya?
3: Yang merek kopi itu.
1: Oh, iya ya, tahu. Oke. Kak Arbi ada topiknya Herul, kita komentari dulu.
2: Ini kak, ada ini topikku. Pernah membeli sesuatu yang akhirnya disesali?
3: Pernah.
1: Apa itu?
3: Cas HP.
1: Cas HP?
3: Cas HP.
1: Kenapa memang itu cas HP?
3: Pernah saya beli cas HP. Tapi baru saya beli, baru 3 hari saya beli cas HP itu cepat rusak gitu.
1: 3 hari beli langsung rusak.
3: Iya, baru 3 hari saya beli.
1: Selain itu ada lagi enggak?
3: Akhirnya cepat rusak itu. Iya.
1: Selain cas HP ada lagi enggak pengalamannya?
3: Speaker juga pernah,
1: speaker. Oh, suka kini dengar
3: Bluetooth,
1: musik.
3: Iya, cepat juga rusak. Iya. Suka dengar lagu-lagu religi gitu.
1: Masya Allah. Herul suka dengar lagu apa?
2: Kalau saya kak, ya lagu daerah kak.
1: Ya tahu lah, satu lagu daerah nyanyikan Herul.
2: Ya lagu Bugis.
1: Lagu Bugis. Ya,
2: salah satunya.
1: Selain itu lagu apa lagi Herul?
2: Lagu Jawa.
1: Lagu Jawa?
2: Lagu Minang.
1: Wow, satu lagu Jawa yang kamu tahu, judulnya sebutkan.
2: Ya, Rasa Bali.
1: Hah? Rasa?
2: Artinya tidak usah kembali.
1: Oh, ra usah bale. Iya, iya, iya, iya, iya. Oh, jago ya kamu ya. Bisa bahasa Jawa juga kayaknya ini. Okay.
2: Ada kak, sedikit-sedikit.
1: Oh, sedikit. Oke, Kak Arbi, mau request lagunya siapa ya ini?
3: Lagu apa yang ada?
1: Ada Salahkah Aku Titi DJ, kemudian Dia Vina Panduwinata dan Puncak Asmara dari Utaliku Mahua.
3: Itu yang pertama, Titi DJ.
1: Titi DJ, Salahkah Aku? Enggak salah kok. Menyapa dulu.
3: Iya. Menyapa buat Sul, Anwar, Arjuna.
1: Iya.
3: Ada Denompo, Irsa Putra, Kauki.
1: Iya.
3: Kak Hesti, Pak Fajar yang ada di Palop, yang ada di Palopo.
1: Iya.
3: Ibu Sumi yang ada di Sudiang. Ada Niko. Dan semuanya terkecuali.
1: Iya. Terima kasih banyak.
3: Iya, sama-sama Karisna.
1: Iya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Kembali kami mengundang Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440. Namun sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Titi DJ, Salahkah Aku?

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100% Indonesia.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo, ya Bapak yang di tengah. Baik, setelah tadi bersama Herul, kita kedatangan dua teman baru ya pada sore hari ini. Luar biasa, masih satu alma mater juga dengan Herul dari UMI, tapi kali ini dari jurusan Sastra Indonesia. Halo, halo, halo.
2: Halo, Kak. Halo, Kak.
1: Seneng banget, banyak teman saya. Boleh perkenalkan dirinya dulu, dimulai dari sebelah kiri saya.
3: Baik, perkenalkan nama saya Zeti dari jurusan Sastra Indonesia Angkatan 24.
1: Oke, Zeti, yeah. Halo Zeti.
3: Halo Kak.
1: Terus yang sebelah kanan.
4: Halo Kak, perkenalkan nama saya Piski Ulandari. Saya sama jurusannya dari Sastra Indonesia Angkatan 2024. Dan saat ini berada sebagai mahasiswa semester 5.
1: Semester 5 ya, yeah. Namanya lucu deh, Piski, yeah. Agak nyaru sama brand make up ya, Pixi.
3: Aduh.
1: Oke, jadi kita bahas topiknya. Herul juga boleh berkenalan dengan teman-temannya. Sapa dulu dong, halo.
2: Halo.
3: Halo,
2: halo Kak.
1: Jadi kali ini kita membahas barang apa sih yang dibeli tapi nyesel setelah membeli barang itu. Zeti ada nggak pengalamannya?
3: Ada Kak.
1: Barang apa tuh?
3: Pernah beli ini apa di Shopee itu ada flat shoes, terus salah ukuran.
1: Oh, harusnya ukurannya berapa?
3: Harusnya 36 tapi ke 37.
1: Oke, dan itu menyesal ya?
3: Menyesal Kak, karena harganya
1: lumayan.
3: Lumayan.
1: Tapi biasa kayak gitu cewek-cewek tuh di pre-love.
3: Iya sih.
1: Iya kan, itu salah satu alternatifnya. Kalau aku lupa namanya. Piski, yeah. Oke. Pernah ada barang apa nih?
4: Tentunya ada dong Kak.
1: Apa tuh?
4: Saya pernah beli cermin cembung.
1: Cermin cembung yang biasa di jalan itu, yeah. Ya? Oke, okay. Kenapa cermin cembungnya? Dia jadi cekung atau gimana?
4: Tidak, pengalamannya itu saya beli dengan harga yang lumayan mahal.
1: Oh, range-nya dari berapa sampai berapa?
4: 700?
1: Bu. Oke.
4: Dengan ukuran 60 cm.
1: Itu emang tujuan awalnya mau beli cermin cembung itu untuk apa?
4: Tujuan awalnya tuh karena di semester lalu tuh ada mata kuliah yang nama mata kuliahnya kewirausahaan. Terus di situ kepikiran usaha apa ya yang kekinian sekarang, dan saya lihat-lihat, saya scroll di TikTok. Saya lihat nama usahanya apa ya, convex mirror.
1: Okay.
4: Kalau nggak salah.
1: Jadi itu gimana?
4: Jadi saya tertarik, saya lihat-lihat. Alat yang dibutuhkan adalah salah satunya cermin cembung itu.
1: Oh, bukan yang untuk mirror selfie itu ya? Atau beda?
3: Yang sering pakai di pas wisuda apa sempro begitu.
1: Iya, yeah, oke, okay, yeah, gitu.
4: Iya, yeah, yang itu.
1: Rencananya mau buka bisnis seperti itu, yeah. Makanya beli cermin cembung sebesar 700.000.
4: Iya.
1: Yeah. Wow, terus kenapa pada saat datang ini?
4: Saya bingung karena harganya lumayan mahal. Dan di situ juga apa ya? Kepepet waktu. Jadi saya tidak berpikir lebih bijak untuk menunda membeli cermin itu.
1: Oh, dan pas datang apanya yang bikin kecewa?
4: Barangnya ada, tapi harganya itu lumayan mahal Kak. Kalau dipikir-pikir sekarang, karena nyatanya bisnis itu belum saya jalankan.
1: Oh, benar. Itu lebih apa ya, kecewa sama diri sendiri gak sih?
4: Iya.
1: Karena ternyata belum ada momen belum untuk memulai bisnisnya. Walaupun yeah, alat utamanya sudah ada. Dan harganya juga lumayan.
4: Ibaratnya belum balik modal Kak.
1: Kita tunggu deh ya.

0: launching bisnisnya ada gambaran nih mau kapan dimulai?
1: Belum sih kak.
0: Tahun depan mungkin?
1: Enggak.
0: Oh belum juga?
1: Mungkin tahun ini tapi mungkin sudah UAS.
0: Oke, kita doakan ya. Nanti bisa di share-share deh apa nama bisnisnya. Oke. Kita akan menerima telepon dari pendengar yang telah bergabung. Ada Kak Sri Sinta di Minasa Upa ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kak Sinta, banyak temanku. Satu kompi kak ini.
1: Hai.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal kata Kak Sinta. Bisa apa dong Kak Sintanya?
1: Hai, halo Sinta.
2: Halo juga, sehat semuanya ya. Semoga sukses dalam perkuliahannya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Sinta, kita bahas ada pengalaman membeli sesuatu tapi pada akhirnya menyesal untuk membeli barang itu. Ada gak sih?
2: Ini dulu beli keranjang kan.
0: Ternyata. Beli keranjang?
2: Keranjang yang besar-besar ini, pakaian. Ternyata batang kecil.
0: Oke. Ini soal ukuran ya yang dibeli kelihatannya besar tapi ternyata datangnya kecil. Jadi gimana? Tetap dipakai keranjangnya?
2: Tetap dipakai. Saya taruh yang barang mana yang di atas 500 kecil dan taruh barang-barang yang kecil.
0: Oke. Untuk stationery ya, untuk perintilan-perintilan ini pasti teman-teman di sini juga relate. Kalau Herul relate. Ada perintilan-perintilannya juga bisa jadi kan. Cowok kan juga biasa banyak barang-barangnya.
3: Betul kak.
0: Iya kan.
3: Iya kak.
0: Oke deh. Kak Sinta, ini lagunya tersisa dari Vina Panduwinata dengan Dia. Mengikut-mengikut saja di lagunya.
2: Iya, ikut-ikutan saja.
0: Oke, salam-salamnya dulu.
2: Ada tadi yang sudah tembus. Salam kenal ya, siapa Ardi? Satu lagi yang ada Waida, ada Ama, ada Upi, Mbak Bunda Sopi, Kaina Kusalara, ada Kak Rosjana Yasir, Samsa Maisar, Roma Mario, Pak Radin, Pak Gapur, Pak Jutret, ada Arfa, ada siapa lagi? Ada Riko, ada Tantri, dan semua-semuanya, ada Tatiani dan Nurmina Emno, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Selamat siang, selamat sore semua, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
2: Halo Mari, selamat lihat semuanya yang ada di studio juga. Sukses semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari pengalaman yang tadi diceritakan, masih ada gak sih? Biasanya tuh kalau cewek-cewek kan banyak belanjanya kan. Iya kan. Kayak buka aplikasi terus lucu check out, padahal belum tahu nih butuh atau enggak. Pernah gak ada pengalaman seperti itu juga?
1: Beli baju lebaran.
0: Oke, ini menarik nih.
1: Ini beli baju lebaran, salah ukuran juga.
0: Lagi-lagi
1: salah ukuran.
0: Lagi-lagi salah ukuran. Dan kalau misal salah ukuran kayak gitu biasanya dikemanain?
1: Biasanya diretur.
0: Oh, bisa diretur.
1: Bisa diretur.
0: Oke. Kalau namanya siapa? Sebutin dulu namanya.
1: Piski.
0: Piski. Oke, sorry ya Piski ya. Ada pengalaman lain?
1: Mungkin di bagian make up ya kak.
0: Ini menarik nih. Lebih menarik lagi, kenapa tuh kalau make up?
1: Saya pernah beli blush on.
0: Oke.
1: Kan blush on itu lagi-lagi tergantung, kalau bahasa-bahasa kita itu
4: tergantung shade.
1: Iya.
0: Dan skin tone.
1: Skin tone
0: benar.
1: Mungkin saya tidak di golongan itu, tapi saya salah. Kalau dipakai itu dia kelihatan ungu di kulitku, jadi aneh.
0: Padahal di gambarnya dia warna pink.
1: Iya.
0: Herul, gimana? Kita bahasnya makeup ya Herul ya.
3: Ya saya enggak ikut campur ke
0: kalau. Enggak apa-apa. Tapi kalau kamu paham juga soal makeup enggak apa-apa. Sempat kamu mau beliin pasangan kamu, pernah ada pengalaman beliin pasangan terus ternyata salah shade juga, atau kamu pernah beli cuci muka ternyata enggak cocok. Ada pengalaman kayak gitu?
3: Kalau saya Kak paling baju juga Kak.
0: Baju.
3: Iya. Yeah.
0: Kenapa? Kekecilan, kebesaran atau enggak?
3: Kayaknya tipis Kak ternyata.
0: Sesuaikan dengan harganya juga gimana? Harganya yeah. Oke deh, terima kasih ya buat teman-teman ini dari jurusan bahasa sastra
1: Indonesia.
0: Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah bergabung pada sore hari ini. Saya akan pamit undur diri. Terima kasih banyak Herul juga, nanti bertiga ya.
3: Iya Kak.
0: Bertiga melanjutkan ya.
3: Insya Allah Kak.
0: Insya Allah. Semangat banget Anda ini. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar juga pemirsa tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar siang ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Ersan Saputra menemani Anda dari 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kami hadir kali ini di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, cek fakta Pro 1 RRI. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru pembatasan pembelian bahan bakar minyak BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, yakni subsiditepat.mypertamina.id, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tetap yang merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian. Seperti yang disebutkan dalam poster tersebut, mengacu pada Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan surat keputusan atau BPH Migas nomor 04/P3 JBT/BPH/Migas/KOM/2020 mengenai pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu. Pertamina diwajibkan menyalurkan secara tepat sasaran kepada konsumen, serta peraturan BPH Migas nomor 6 tahun 2013 tentang penggunaan sistem teknologi informasi dalam penyaluran bahan bakar minyak. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Indonesia.

0: 94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Irsan dan saya ditemani oleh
1: Khairul.
0: Masih bareng Khairul juga. Kali ini kita ngobrol tentang apa ini Khairul? Irsan belum notice banget tadi nih.
1: Ini kak, topik saya itu pernah membeli sesuatu yang akhirnya disesali.
0: Oke, ya, barang apa yang pernah dibeli dan akhirnya disesali gitu ya?
1: Iya, betul kak.
0: Nah, kalau pendengar kira-kira apa ya? Silahkan daringkan teleponnya 0821-3333-9440. Kita coba angkat line telepon dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari Pengaparan Lembang Pinrai.
0: Iya, dengan siapa dong? Disebutin namanya. Bang Aldi.
2: Yeah.
0: Bagaimana kabarnya nih Bang Aldi? Sehat ya?
2: Kabar kering, kabar kebakaran.
0: Masih belum teratasi kebakaran di sana Bang Aldi?
2: Sebetulnya susah diatasi karena ini di atas bukit ya.
0: Di atas bukit. Jadi kalau memang bukitnya itu tidak bisa kendaraan naik ke sana?
2: Tidak bisa.
0: Tidak bisa memang.
2: Kehutlah toh kebakaran hutan dan lahan.
0: Oke, jadi memang cukup ya. Tapi ya, pemerintah sudah notice ya.
2: Sebenarnya sudah sih, cuma ya kalau damkar tidak bisa sampai ke sana. Kalau dinas terkait kayak kehutanan itu pernah satu kali muncul, tapi menghilang, tidak pernah muncul-muncul lagi. Yang seharusnya memang harus di apa ya, setidak-tidaknya bagaimana cara untuk membantu masyarakat. Membantu masyarakat untuk memadamkan api ini tidak satu kali saja muncul, terus tidak pernah muncul-muncul lagi.
0: Oh begitu. Mungkin nggak ketahuan kalau ada.
2: Nggak tahu lah juga bagaimana.
0: Oke, baik kalau begitu.
2: Oke.
0: Bang Aldi, kalau kita ngomong kali ini tentang barang apa yang pernah dibeli dan kayaknya nyesal belinya.
2: Salah satu yang saya pakai ketika mati lampu itu baterai. Ini baterainya biasanya kalau bertahan sampai 1 bulan, 2 bulan. Ini 1 minggu sudah.
0: Sudah habis?
2: Sudah lobet. Karena saya bilang ini ya baterai yang dulu dengan sekarang kekuatannya beda. Tapi saya tulis di situ 1,5 volt. Tapi apa namanya kekuatannya yang sebenarnya tidak seperti itu. Yang dulu dengan sekarang.
0: Oh begitu.
2: Ya beda.
0: Baik.
2: Kan lebih gitu ya.
0: Oke deh. Bang Aldi, lagunya ada beberapa nih, saya coba bacakan dulu ya. Ada lagunya Rumor dengan Butiran Debu. Ada Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Ada Rio Febrian dengan Aku Raisa ya. Oke, Irsan siapkan sapaannya untuk siapa nih Bang Aldi?
2: Ada yang nampol Aisyah Nurika. Iwan Rikma Ali. Parpa di Selayar, Pak Yani. Dewi, Hesti, Hida, Pemusahan, terus Hida, Pak Nai, Anaska, Arustam, Bono, dan Nabil, Yana, dan semua-semuanya deh.
0: Dan semua-semuanya ya.
2: Siang, jelang, selamat sore jelang, makan. Ini baru sampai di rumah dari masjid tadi.
0: Oke, kalau begitu.
2: Oke. Tapi dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau kamu sendiri Khairul, ada gak sih barang yang pernah dibeli tapi kayaknya nyesel belinya?
1: Itu tadi kak, jam tangan saya.
0: Yang lain, kan tadi jam tangan udah sama Risna. Kalau sama saya apa?
1: Baju kak.
0: Baju?
1: Iya.
0: Gara-gara tadi bahannya tipis itu?
1: Iya, bahannya tipis.
0: Oh, oke. Cukup terbatas ya barang-barangnya Khairul ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Kurang ceket juga kak di
0: online saya. Oh begitu. Iya, benar juga sih ya. Kalau Irsan kalau ngomong tentang nyesel mungkin jarang sih ya kalau saya nyesel beri barang. Karena biasanya memang sebelum beli memang di riset dulu biasanya. Cuman kalau ngomong tentang bukan nyesel sih, mending lebih ke biasanya habis beli, lebih sering makanan sih biasanya. Karena penasaran kan?
1: Iya kak.
0: Penasaran, pengen coba. Kayaknya enak nih pas kayak, aduh misalnya buah nih ya.
1: Iya.
0: Udah enak nih, saya sudah bayangkan segar, manis. Dan pas makannya kayak
1: biasa-biasa aja.
0: Iya, biasa-biasa aja. Terus asem misalnya buahnya. Nah itu baru kayak, aduh gak sesuai harapan aja sih, tapi gak nyesel belinya. Jadi kayak gitu, lebih sering ke makanan mungkin, karena Irsan lebih sering beli makan ya. Dibanding beli barang, lebih sering beli makan kalau Irsan. Nah kalau mendengar yang lain ada siapa? Nah saya coba ke Pak Rading dulu deh. Assalamualaikum Pak Rading.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar tadi ini Pak Rading?
3: Alhamdulillah, baik-baik, saya sehat.
0: Alhamdulillah. Panas. Coba di ini diajak cerita nih Hairul.
1: Halo Pak.
3: Halo Hairul.
1: Iya Kak.
0: Iya, temanya apa temanya?
1: Ini Kak, saya tuh punya tema pernah tidak membeli sesuatu yang akhirnya disesali.
0: Apa pernah kita beli nih Pak Rading?
3: Saya beli celana.
0: Kenapa itu celananya?
3: Lain dikasih malah dibungkus.
0: Lain apa yang sudah dipilih? Lain apa yang dibungkus?
3: Iya, lain dibungkus.
0: Waduh. Jadi sebenarnya menyesalnya bukan karena beli celana. Bukan karena celana, tapi karena ini ya, tidak jujur ya.
1: Iya.
0: Oke.
3: Itu ya. Iya.
0: Pak Rading, lagunya siapa Irsan putarkan ke?
3: Yang lagu pertama tadi.
0: Oke deh, ada lagunya Rumor Butiran Debu ya.
3: Iya.
0: Saya siapkan Ki, menyapa dulu dong buat siapa ini.
3: Ada Sri Sinta tadi.
0: Iya.
3: Pak Abdul Sewa, Pak Gapur. Eros Dianiasir.
1: Iya.
3: Ahmad Yanitasmu di Sopem.
1: Iya.
3: Indah di Sopem. Ada semuanya Mirsa.
0: Oke Pak Rading.
3: Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
3: Selamat Heru.
0: Iya.
1: Terima kasih Pak.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis sama Pak Rading, kita coba angkat telepon biasa dulu Hairul ya.
1: Siap Kak.
0: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Dede.
0: Halo, dengan
1: halo.
0: Siapa ini di mana?
4: Alhamdulillah. Siapa ya, Dede?
0: Siapa ya?
4: Temannya Ustaz ya.
0: Aduh, saya enggak punya teman nih kayaknya nih.
4: Istrinya Pak Ki.
0: Aduh, saya lupa namanya, siapa ini ya? Andi Anissa. Ibu Andi Anissa.
4: Yeah.
0: Sama Kak Hairul ini tahu, disapa-sapa Tongi.
1: Halo.
4: Halo Dek.
0: Iya
1: Kak.
0: Malu. Bagaimana kabar Teh Hairul?
4: Alhamdulillah. Kita iya Dek, dua-dua.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat Ji Irsan. Ibu Andi Anissa.
4: Iya.
0: Ini apa ada tema aku sama Hairul.
1: Ini Kak.
4: Pasti bareng-bareng toh?
0: Iya, cocok Ki. Apa itu kira-kira yang pernah Ki beli tapi menyesal Ki beli?
4: Itu saya beli sendal sempit.
0: Waduh.
4: Besar kakiku tapi sendalku kecil.
0: Kenapa? Kenapa memang Ki?
4: Ya bisa mi sempit.
0: Kak, kalau besar kaki tadi ambil tongki yang besar-besar nomornya.
4: Tidak bisa ganti masih besar.
0: Aduh, tidak bisa diganti.
4: Tidak bisa.
0: Aih, bagaimana mi? Tidak dipakai mi berarti.
4: Tidak bisa mi itu
0: pakai. Lagunya siapa yang kuputarkan kini Bu Andi Anissa?
4: Siapa itu Adede?
0: Ada lagunya Rio Febrian dengan Aku Bertahan. Ada juga lagunya Reza. Aku Bertahan Mo. Oke deh, saya siapkan Ki.
4: Iya.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
4: Buat tadi lewat, salam kenal nih. Pak Abdul Sewan, Bunda Sopi, Bunda Tantri. Cepat sembuh Tante dan Tantri ya.
0: Amin.
4: Buat Isya, Makassar.
0: Iya.
4: Indah Sopen, yeah. Pak Tul, siapa lagi tuh? Pak Bobby, Pak Yusuf, siapa lagi tuh? Semuanya Pak Lende.
0: Semuanya Modi. Iya. Yeah.
4: Biasanya buat buat suamiku.
0: Persayang percinta.
4: Selamat istirahat. Ya iya itu be. Buat istirahat.
0: Iya. Iya. Iya mau kasih turun-turun dulu ini. Assalamualaikum.
4: Cepat bahagia ya.
0: Amin. Iya. Memang kodong Hairul tidak bahagia hidupnya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda ya Hairul ya.
1: Betul.
0: Kita coba ke WhatsApp kembali Hairul. Coba disapa Hairul silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100%
1: Indonesia. 100%
5: Indonesia.
0: Indonesia. Ekspresikan karya.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Nah. Itu mi kalau jarang ki bergabung toh dilupa mi.
5: Iya nih.
0: Bang Arjuna.
5: Lagi lecar.
0: Iya. Dari mana? Sibuk sekali ki atau bagaimana?
5: Biasa sesekali kalau anu enak tidur siang bisa.
0: Ya? Oh iya, apalagi panas sekali. Iya, aduh ada mini kayaknya 3-4 bulan ini kita kepanasan.
5: Iya, tapi disyukuri saja.
0: Betul. Ya, namanya anu waktunya. Waktunya sedang memang panas.
5: Iya.
0: Pak Arjuna.
5: Iya.
0: Apa pernah kita enggak beli sesuatu menyesal ki beli?
5: Pernah saya beli sebuah tas.
1: Tas.
5: Kesuka contoh mungkin bilang.
0: Iya.
5: Andala kan.
0: Iya.
5: Ya kenapa sampai di rumah ya coba resletingnya.
0: Waduh. Rusak resletingnya.
5: Iya sudah. Sampai coba juga hati saya juga.
0: Aduh.
5: Bukuskan saya setel-setel di tokonya ini.
0: Kenapa nah sampai di rumah rusak ya?
5: Iya, coba seletin, aduh.
0: Aduh, jadi
5: dikembalikan juga tidak boleh juga.
0: Enggak, hai, jadi
5: tidak bergerang sih tuh.
0: Betul, jadi enggak bisa mi.
5: Jadi terpaksa berurusan sama anu tukang jahit.
0: Ah, tidak diperiksa baik-baik dulu waktu dibawa pulang.
5: Kayaknya tadinya itu mungkin kayak pastinya tadi parah, itu mungkin yang saya lain dibungkuskan.
0: Oh begitu, lain apa sudah dipilih, lain apa yang anu di?
1: Lain dibungkus.
0: Lain dibungkuskan ki. Bahaya itu kalau begitu. Bang Arjuna? Bang Arjuna? Mana Miki ini? Nggak saya dengar ke suara tak. Halo Bang Arjuna?
5: Nah,
0: ada Mi.
5: Cik.
0: Menghilang tadi suara tak.
5: Iya.
0: Jelek jaringannya kayaknya.
5: Iya. Langsung lagunya nih.
0: Iya, langsung. Reza. Ada nih lagunya. Iya. Mokik lagunya Raisa atau lagunya Reza Artamevia?
5: Raisa.
0: Mau. Oke deh, saya siapkan. Iya. Mainnya apa ki dulu buat siapa ini?
5: Cuma.
0: Mm-mm.
5: Dan tidak tersapa yang tidak.
0: Iya.
5: Aja. Baik yang berlalu maupun yang belum berlalu.
0: Oke.
5: Buat mungkin selanjut tugas kia.
0: Terima kasih banyak.
5: Sehat selalu.
0: Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sebelum kita putar lagu ya, Erul ya.
1: Siap kak.
0: Silakan 0821-3333-9440. Kali ini kita akan ngobrol tentang barang apa yang pernah dibeli, terus menyesal kayaknya beli karena adanya sesuatu. Kira-kira apa ya? Silakan 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Kak Irfan.
0: Dengan siapa di mana?
6: Dari Aulia.
0: Mbak Aulia di Nrekang.
6: Iya.
0: Bagaimana Kak Reba?
6: Kak Reba panas.
0: Panas. Panas banget. Biar di Nrekang panas juga.
6: Aduh kak, itu kalau di sini tuh nggak dari jam berapa, jam 8 sampai gini panas.
0: Mm-mm. Jadi panas sekali di sana. Kan sekira Endrekang itu agak dingin-dingin, Ji.
6: Aduh, mana ada. Mungkin mau coba.
0: Oh, ma- kesini mau coba. Belum pika sampai kurasa di sana. Kering, Mak. Mbak Ulia. Iya. Barang apa yang pernah dibeli terus menyesal ki beli ki?
6: Ada, sendal.
0: Akan sendal. Kenapa itu?
6: Kan baru lima hari saya pakai.
0: Iya.
6: Mungkin itu sendal kan saya beli itu bermerek dan agak-agak lumayan harganya.
0: Iya, iya.
6: Pas kehajatan, mungkin itu orang ini ya, sendal saya diinjak.
0: Diinjak sama orang?
6: Hilang itu sendal.
0: Waduh. Bagaimana? Jadi hilang atau bagaimana? Rusak atau bagaimana?
6: Hilang, hilang.
0: Bagaimana cara yang bisa hilang?
6: Ini salah. Ini tentu sendal bagus dia lihat. Jadi gini, saya menyesal itu begitu.
0: Oh, lagi di hajatan ki, lepas sendal ki, baru di dalam rumah.
6: Lagi di atas rumah, hilang sendal
0: ini. Ya ampun.
6: Mending gak usah ya pakai sendal bagus.
1: Betul.
0: Iya ya, mending gak usah pakai sendal bagus kalau hilang. Padahal baru berapa kali dipakai.
6: Sudah hilang, itu pun bisa ayam.
0: Oke kalau gitu Mbak Ulia. Satu lagu nih Mbak Ulia, antara lagunya Reza Artamevia dengan Biar Menjadi Kenangan atau lagunya Ruth Sahanaya Terlalu Indah, mau yang mana?
6: Bukan aja Kak, soalnya lagu ini bukan jangan.
0: Oke deh kalau gitu, Irsan pilihkan ya. Oke, menyapa Ki dulu.
6: Iya, buat yang baru selewat. Artinya ya. Abdua Fatika, Ibu Anissa.
0: Iya.
6: Kak Lutu. Terus juga buat satu tuh Ahmad Yani.
0: Siapa lagi?
6: Ini yang nomor satu siapa ya?
0: Oh, ini. Siapa katanya?
6: Siapa?
1: Hairul.
0: Hairul.
6: Siapa?
1: Halo Kak.
0: Iya, dia malu-malu memang Hairul.
6: Ya, salam kenal ada.
0: Oke, kalau begitu.
6: Iya, baik kenalnya aja.
0: Oke. Siap, terima kasih banyak Kak Ulia.
6: Iya, buat ada Hairul, sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Kakak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Hairul, kita putar lagu ya. Kamu bisa sedikit tenang kali ini. Karena kita akan putar lagu. Untuk Anda yang lain silakan berikan line teleponnya sesaat lagi ya. Saya Irsan putar dua lagu dulu akan menemani Anda. Lagunya Raisa, apalah arti menunggu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Ini jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Balik lagi, masih bareng Irsan Saputra dan juga masih ada teman saya
1: Khairul.
0: Menemani Anda mendengar di 100% Indonesia. Ekspresikan karya.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Nah, masih bareng Irsan dan juga Khairul menemani Anda mendengar. Kali ini kita ngobrol tentang apa tadi Khairul?
1: Pernah tidak membeli sesuatu yang akhirnya disesali?
0: Nah, pernah nggak ya beli sesuatu yang akhirnya disesali pendengar?
1: Yeah.
0: Saya coba angkat teleponnya Mbak Amah dulu deh ya. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ekspresikan karya.
2: Ekspresikan Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Halo Mbak Amah, bagaimana kabarnya?
2: Iya, halo. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Kenapa ini baru diangkat ini WhatsApp dari tadi?
0: Ganti-gantian dari tadi.
2: Oh
0: iya,
2: gitu ya.
0: Ganti-gantian kok dari tadi ngangkat WhatsAppnya. Cuman kebetulan pas teleponnya Mbak Mama mati, telepon yang lain.
2: Saya ini.
0: Enggak. Oh. Tetap diangkat, cuman ganti-gantian emang.
2: Oh, Mbak Mama. Lain pakai telepon. Yeah.
0: Bagaimana ini tanah Grogol akhir-akhir ini aman-aman aja kah?
2: Kalau di tempat saya, alhamdulillah aman-aman aja. Cuman ini sumber air kayaknya sudah agak menjauh.
0: Udah mulai terasa nih ya sumber airnya ya?
2: Iya, udah terasa banget ini.
0: Di sana belum hujan juga?
2: Kadang kan malam nungguin air. Ada hujan hari Senin kemarin itu, tapi sedikit.
0: Oh begitu?
2: Sebentar maksudnya.
0: Sedikit dan sebentar. Iya.
2: Sebentar, sebentar nih hujannya.
0: Ah, jadi belum cukup ya?
2: Iya, tanah pun nggak basah gitu, gerimis aja sih.
0: Oh, anginnya. Mungkin masih ini ya, masih hujan percobaan.
2: Iya, hujan lewat kalau bilang orang di sini hujan lewat gitu.
0: Iya.
2: Nggak tahu mampirnya kemana.
0: Oke, kalau
2: apa
0: gitu,
2: ini yang dibahas ini Kak Irsan?
0: Kita lagi bahas tentang apa nih Khairul?
1: Ini Kak, pernah tidak kita membeli sesuatu tapi akhirnya kita sesali? Kita menyesal.
2: Pernah enggak? Banget.
0: Apa? Beli sering. Apa Mbak Ama sampai nyesel?
2: Pernah, ini yang iya, pernah beli baju seragam anak itu 4. Saya punya anak 2 sekolah, 2 merah putih sama 2 pramuka itu pas nyampe nggak sesuai dengan ekspektasi gitu.
0: Emang
2: nggak sesuai dengan foto.
0: Emang belinya online?
2: Iya online.
0: Terus
2: kalau tahu gitu kan udah mahal gitu kan. Kalau tahu gitu mending di toko aja.
0: Beli toko kan aja sekalian langsung. Ya biar bisa dipilih langsung.
2: Iya betul. Karena kita lihat gambar, lihat fotonya tebel gitu kan, anunya bagus.
0: Ternyata nggak sebagus itu.
2: Iya. Iya. Tipis gitu.
0: Iya.
2: Iya pokoknya.
0: Mana
2: kecewa gitu.
0: Mana ongkirnya udah mahal lagi ya ke tanah Grogol ya.
2: Iya, ke kali dari Jawa ke Kalimantan itu mahal.
0: Iya benar. Tapi ya apa boleh buat lah. Semoga bisa jadi pelajaran ya ke depannya ya.
1: Iya, supaya lebih teliti lagi.
0: Benar. Mbak Amah. Lagunya siapa nih Irsan putarkan?
2: Lagunya sebentar apa ini?
0: Ada lagunya Rio Febrian, Aku Bertahan, dan lagunya Reza Artamevia dengan Biar
2: Reza,
0: Menjadi Kenangan.
2: Reza aja.
0: Oke deh, Irsan Reza. Siapkan ya.
2: Iya, lagunya buat yang sudah lewat tadi. Ada Pak Arjuna, Bunda Sofi, Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Samsia Maisar di Bantaeng, ada Pak Yani Tasmun, Ibu Nurmina, Kak Wahida, Kak Uki, Mbak Sinta. Ada juga Pak Gafur, Puan Datu, Mbak Tantri, Hesti Indah, Ina Kristalara, ada Pak Ashar, Kak Maimunah Ganing, Ibu Sumi, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Irsan dengan temannya, selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke telepon biasa dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irsan.
0: Iya, Desewang.
3: Iya.
0: Bagaimana Kareba?
3: Kareba baju, masih cemui.
0: Alhamdulillah. Dari mana kibor saya bisa dengar suara ta ini?
3: Ada jadi sini.
0: Oh, ada Ciki. Alhamdulillah kalau begitu. Dese Wang.
3: Ya.
0: Lagi cerita Ki ini sama Kak Hairul.
1: Halo.
0: Bahas apa itu?
1: Anu ini Pak, ini pernah tidak kita membeli sesuatu tapi menyesali karena tidak sesuai?
3: Pernah.
0: Apa itu dibeli?
3: Sepatu board.
0: Sepatu sepatu board?
3: Sepatu board.
0: Bagaimana itu?
3: Itu sepatu kalau banjir orang pakai itu.
1: Oh, itu yang panjang-panjang.
0: Oh, sepatu
1: kan?
0: Boot.
3: Iya, sepatu boot.
0: Ah, kenapa ya?
3: Kekecilan
0: Ki.
3: Iya.
0: Ika
3: beli online.
0: Salah ukuran Ki, mungkin ambil Ki.
3: Iya.
0: Aduh.
3: Seharusnya nomor 41.
0: Nomor berapa dibeli?
3: Iya, bisa dipakai tapi kasih ya kalau dipakai.
0: Ih, cocok ya, apalagi kalau sepatu boot itu keras Ki.
3: Iya. Tinggi dan karetnya.
0: Ai. Jadi mengalami apa, Miki?
3: Bentang, sebenarnya tidak bisa menikas kembali.
0: Tidak bisa menikas kembali. Desa Bang, ku ikut kamu mikir lagunya ini, tidak apa-apa, Ji?
3: Oke, bro, boleh.
0: Oke, kalau begitu. Menyapa, Miki?
3: Buat Pak Gapur, Pak Lupus.
0: Iya.
3: Juna. Yeah. Opa Din, Anissa Hakim, Anwar.
0: Iya. Yeah.
3: Monatu, Indah Ica. Bunda Sofi Tantri, Hendro Yusuf, Bobo Bia Sri Diwotu, Junedi Tiki di Sabang, Arfa, yang baru lewat kan tidak sebut namanya, kan dia tidak sebut nama aku juga. Ismail Yudha yang di Kalimantan itu, Arjabar, Radin, Mustahan, Subami di Kota Pasar Bantaeng, Ijan, Mbak Tio, Pak Fajar, Tonsia Mahibar, Ibu Dewi di Lukoji Nyerinta di Sakala, semua dari Lume di Fefabri.
0: Semua-semuanya, Midi?
3: Semua-semuanya, Mi. Irsan sama Cesa Putra sama Erus, selamat melanjutkan pekerjaannya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon terakhir kalau begitu Hairul ya, karena dua lagu nih durasinya cukup panjang, kurang lebih 10 menit, jadi di ujung perjumpaan terakhir. Telepon WhatsApp kita, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Sophia Saad.
4: Iya. Yeah.
0: Bagaimana Kareba ini?
4: Kareba baik, Ji.
0: Alhamdulillah.
4: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Masih bagus, Ji, airnya di pau-pau, Bunda.
4: Iya, alhamdulillah masih.
0: Alhamdulillah.
4: Ya cuma kalau pagi-pagi itu ya mungkin karena orang bersamaan mau pakai ya.
0: Iya. Yeah.
4: Itu kalau pagi-pagi sampai setengah enam, hampir jam enam itu masih mengalir. Jam enam sampai jam sembilan itu sama sekali tidak mengalir kecuali kalau pakai mesin baru bisa.
0: Oh, tapi begitu.
4: Jam 10 ke atas itu sampai sekarang ini kencang.
0: Oh, begitu, Di.
4: Iya. Kencang jalannya.
0: Okay.
4: Tapi ya begitulah.
0: Berarti kita berarti ditampung mami nih di Tandon.
4: Kebetulan saya tidak punya Tandon. Tetapi apa ya? Masih yang jelas masih cukup-cukup airnya.
0: Masih cukup, jadi.
4: Iya.
0: Iya. Yeah.
4: Ku selama almarhum pergi itu sisa 3 sampai 4 kubik itu

0: di rumahnya Irsan, tidak sampai.
1: Oh ya. Dari sini akhir-akhir ini kan paling banyak itu 4 kubik saya pakai, saya bayarnya 73. Kalau pakai 10 kubik sama bayarannya itu,
0: Irsan. Oh begitu, Di.
1: Iya.
0: Oke. Bunda.
1: Iya.
0: Lagi ada tema aku ini, menarik. Apa ini, Hairul?
2: Ini Bunda, pernah tidak kita membeli sesuatu yang akhirnya kita menyesali?
1: Aduh, saya itu paling sering ya.
0: Oh, apa Mi? Berarti suka belanja online ini atau bagaimana?
1: Belanja online. Saya itu yang di apa perlihatkan di situ kan cantik, bagus, itu
0: betul.
1: Mukena.
0: Oh, mukena, iya.
1: Dua kali yang di itu kan di pamer di situ kan cantik bagus jadi saya pilih itu terus harganya ya lumayan lah tapi yang datang itu ya Allah
2: tidak sesuai ekspektasi
1: rasanya. Aduh, tidak sesuai keinginan, tidak sesuai harap.
0: Ya ampun.
1: Iya, memang ada niat untuk menipu karena yang diperlihatkan di situ bagus, makanya banyak yang tergoda. Setelah itu ternyata memang ya tujuannya memang hanya untuk menipu. Saya salingin dengan yang juga belanja itu, ternyata ya begitu, yang diperlihatkan ke dia itu memang yang bagus, tapi yang datang itu saya saja, artinya bukan di orang berada, tapi saya tidak sejelek itu.
0: Iya, ini bahayanya kalau begitu.
1: Iya, mukena lagi dipakai.
0: Mukena lagi yang mau dipakai beribadah ya?
1: Iya.
0: Oke lah kalau begitu Bunda, lagunya tinggal ikutan aja nih. Bunda, apakah suara kami terdengar? Sepertinya ada sedikit kendala jaringan nih tiba-tiba tadi. Bunda Sopi.
1: Dan, halo.
0: Iya, nah ada Mi. Menyapa Miki dulu Bunda.
1: Iya, semua yang disapa Pak Abdullah Sewan tadi. Enggak usah panjang-panjang karena saya mepet waktu ini sisa 6 menit ya.
0: Oke.
1: Tapi karena Ama dia tidak sapa, biar saya sapa Ama Mari. Pokoknya semuanya yang disapa Pak Abdullah Sewan. Iya, oke. Dan Hairul, makasih ya.
0: Terima kasih banyak juga Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Hairul, terima kasih banyak ya udah nemenin Irsan ya.
2: Terima kasih juga Kak.
0: Iya, nanti lain waktu bisa belajar-belajar bareng-bareng lagi. Sekarang waktu kita sudah harus pamit karena kita harus putar lagu dan juga udah hampir jam 4 sore. Kalau gitu saya Irsan Saputra.
2: Saya Hairul Fajri.
0: Kita pamit. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mau ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Makassar sore ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, di Indonesia Cerdas kali ini Irsan kembali hadirkan untuk Anda paket Indonesia Cerdas. Ini bareng dengan Dwi Kartika, kita kembali diingatkan, waspada investasi bodong pendengar. Ini harus benar-benar waspada untuk Anda. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Assalamualaikum Pak Inci.
2: Sore Mbak Dwi, kita bertemu lagi ya.
1: Benar, kita ketemu lagi nih. Tentang investasi sekarang kita bahasnya.
2: Betul.
1: Ya. Terkait dengan investasi bodong, ini bisa dijelaskan dulu nih, investasi bodong atau investasi ilegal itu seperti apa sih Pak Inci?
2: Jadi kalau kita membahas investasi ya, Mbak, jadi kita tuh mungkin ke ketentuan dulu nih.
1: Ya.
2: Jadi kami berdasarkan ketentuan yang PUJK nomor 22 tahun 2003 dan juga Undang-Undang PDSK, pada dasarnya kami otoritas jasa keuangan itu memiliki kewenangan dan tugas serta mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Salah satunya tentu berkaitan dengan investasi di sektor keuangan itu sendiri. Nah, kalau kita membahas legal dengan ilegal, berarti sesimpel untuk yang legal itu merupakan seluruh aktivitas investasi keuangan yang dilakukan di lembaga-lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Sedangkan yang ilegal ya tentu yang tidak memiliki izin dari otoritas jasa keuangan, baik dalam segi perusahaan yang melaksanakannya maupun mekanisme usahanya. Karena sering nih kita dapat, Mbak, sebenarnya Mbak Dwi ini, sering kita dapatkan mereka itu punya izin usaha. Anggaplah mereka itu adalah sebuah koperasi gitu ya, lain sebagainya. Mereka itu ada izin usaha. Masalahnya ternyata izin usahanya itu tidak sesuai dengan proses bisnis yang mereka laksanakan. Mereka hanya punya izin untuk melakukan simpan pinjam misalnya, tapi ternyata mereka melakukan kegiatan urunan dana atau lain sebagainya. Oleh sebab itu, ilegal itu sebenarnya basisnya ada dua. Suatu investasi dapat dikatakan ilegal jika yang pertama, memang perusahaannya itu tidak terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan, atau perusahaannya terdaftar dan berizin oleh regulator. Boleh-boleh, bukan oleh OJK ya. Regulator itu ada BI, ada Bapepti lain sebagainya. Namun demikian dalam pelaksanaan proses bisnisnya tidak sesuai dengan perizinan yang mereka miliki. Nah, itu yang kita katakan ilegal.
1: Oke, jadi walaupun punya izin tapi tidak sesuai dengan apa yang istilahnya basic minta izinnya itu masuk dalam ilegal.
2: Betul,
1: gitu.
2: Betul.
1: Oke, nah ini kenapa sih sampai masyarakat itu masih ada yang terjerumus ke dalam investasi bodong nih Pak Ince?
2: Kalau kita tanya alasannya sih sebenarnya simpel, Mbak. Karena investasi ilegal atau bodong itu seringkali menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Tendensi kita sebagai manusia itu selalu menginginkan sesuatu yang lebih besar daripada yang lainnya.
1: Betul.
2: Terlepas dari investasi. Kita nih pergi makan, tentu kita ingin porsi yang lebih besar dengan harga yang lebih murah.
1: Betul.
2: Kayak gitu kan? Kita
1: keuntungan
2: mau
1: yang sebesar-besarnya.
2: Keuntungan sebesar-besarnya. Nah, sifat itu yang kita kalau sebutnya ya dalam ilmu ekonomi ya berarti homo homini lupus. Artinya kita nih sebagai manusia itu memang selalu menginginkan sesuatu yang lebih daripada manusia lainnya. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh investasi ilegal untuk menggait masyarakat. Daripada melakukan investasi di sektor yang legal yang hanya dapat memberikan return 3-10% maksimal mungkin ya. Kenapa tidak coba yang bisa memberikan return sampai 100% gitu loh. Gitu. Hal inilah yang menjadi pondasi utama orang lebih sering tertarik investasi di yang tidak terdaftar dan berizin.
1: Karena tergiurnya dengan keuntungan yang berlipat ganda itu.
2: Betul, gitu betul. Ya.
1: Tapi ada nggak kalau misalnya dari beberapa kasus yang Pak Inci mungkin temui dari laporan-laporan begitu ya, bahwa ternyata ilegal tapi tidak juga menjanjikan dengan keuntungan yang lebih besar itu?
2: Sangat jarang, Mbak, ya. Karena kami itu sampai saat ini ya, sejak Satgas Pasti. Jadi Satgas Pasti itu merupakan suatu forum koordinasi yang berisi dari 22 lembaga pemerintahan yang kebetulan diketuai oleh otoritas jasa keuangan dengan wakilnya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Pada dasarnya Satgas Pasti ini bertujuan untuk mencegah seluruh aktivitas keuangan ilegal. Sejak berdirinya Satgas Pasti di 2017 sampai dengan saat ini, kami tuh belum pernah mendapatkan adanya kasus investasi ilegal itu yang menjanjikan keuntungan tuh sama atau lebih kecil daripada yang dijanjikan, bukan ya, daripada yang ditawarkan di sektor jasa keuangan legal. Kita nggak bisa pakai kata janjikan ya, karena keuntungan itu tidak boleh dijanjikan.
1: Benar-benar.
2: Betul.
1: Baik, jadi sebagian besar memang lebih daripada apa yang biasanya ditawarkan oleh yang legal seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada pemula nih mau investasi, untuk membedakan dia ini legal, ini bodong ya dengan investasi yang legal, itu apa di luar selain dari keuntungan yang dijanjikan itu lebih besar?
2: Ya, selain dengan keuntungan dan juga legalitasnya ya, yang paling sering itu kita lihat itu adalah bagaimana cara mereka melakukan pemasaran. Suatu investasi yang sifatnya legal, itu mereka tuh juga diatur bagaimana mereka memasarkan produknya. Jadi OJK itu sudah mengatur di OJK nomor 22 tahun 2003 itu, ada batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh lembaga jasa keuangan dalam mempromosikan atau memasarkan produk yang mereka miliki. Salah satunya mungkin ya, tidak boleh menawarkan itu melalui sosial media pribadi. Jadi kalau mereka menawarkan lewat feeds Instagram, lewat reels TikTok, lewat iklan YouTube, itu boleh. Tapi kalau mereka sudah mulai chat personal kita, gitu ya, atau lain sebagainya yang sifatnya itu personal dan tertutup, nah itu tidak boleh sebenarnya dilakukan. Karena mekanisme menghubungi individu itu hanya boleh dilakukan ketika produk itu telah disepakati bersama. Jadi misalnya nih, Mbak Dewi ini masih jadi calon ya, calon peserta saya nih. Saya itu hanya boleh berkomunikasi dengan Mbak Dwi secara pribadi ketika Mbak Dwi sudah menandatangani bahwa sepakat untuk melakukan investasi di tempat saya. Gitu. Ya. Sebelum itu berarti pemasarannya itu atau komunikasinya itu hanya dapat dilakukan itu sifatnya untuk penawaran produk. Jadi ini nih produknya gini, sepakat nggak gitu lain sebagainya.
1: Oke, jadi tidak ada interaksi secara langsung begitu ya Pak Hinci?
2: Betul,
1: ya?
2: Betul.
1: Penawaran secara langsung itu untuk investasi bodong itu yang dia gunakan?
2: Iya, tapi penawaran sebagai langsung ini melalui sosial media pribadi Mbak ya. Kalau secara ketemu itu ya itu udah beda, itu maksudnya marketing.
1: Oh.
2: Beda, jadi jangan berpikir kalau tiba-tiba ada agen asuransi ya atau yang menawarkan kartu kredit di mall-mall itu sebagai ilegal, enggak. Yang tidak boleh itu adalah komunikasi lewat pribadi. Itu nggak boleh.
1: Media sosial.
2: Kenapa ya? Karena memang itu alurnya itu tidak dapat sebagai ini ya. Apa? Itu komunikasi yang tertutup, encrypted gitu.
1: Kalau misalnya nih ada orang yang punya investasi bodong begitu, menawarkan secara langsung face to face, itu masuknya kemana?
2: Itu ya kembali lagi tadi. Dasarnya itu mereka melalui investasi itu bagaimana ciri-cirinya. Kalau ternyata tadi saya bilang keuntungannya sudah lebih tinggi daripada yang legal, di sisi lain mereka tidak bisa melihatkan basis legalitas perusahaannya, gitu kan, atau izinnya tidak sesuai, nah itu kita sudah harus berhati-hati. Contoh yang paling marak itu ya, selain dengan keuntungan tidak sesuai itu, yang keuntungan terlalu tinggi, itu juga yang ketidaksesuaian izin.
1: Ya, itu ceknya di mana tuh kalau untuk ketidaksesuaian?
2: Jadi kalau kita saat ini itu ada sistem pengecekan perizinan itu dimiliki oleh DMTSP ya, Dinas Satu Pintu itu kita sebut sebagai AHU online, AHU online. Jadi di situ itu Bapak Ibu bisa memasukkan informasi terkait dengan nama perusahaannya PT apa begitu lain sebagainya. Nanti mereka memberikan informasi nih, mereka ini terdaftar sebagai apa. Contoh ya, misalnya Mbak Dwi ini punya perusahaan. Buatlah berdirikan PT ya, PT Dwi Lestari misalnya gitu ya. Nah PT Dwi Lestari ini Mbak Dwi daftarkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang eceran. Berarti secara logika bisnis dengan logika hukum, harusnya Mbak perusahaan Dwi Lestari ini tidak boleh melakukan proses jual beli yang di luar dari produk eceran. Jadi Mbak Dwi itu hanya bisa logistik gitu kan ya, jual beli barang gitu, toko kelontongan lain sebagainya. Nah tiba-tiba ternyata Mbak Dwi, perusahaan Mbak Dwi ini, Dwi Lestari ini tiba-tiba memposting di IG-nya menawarkan investasi urunan dana, ayo bantu kami buka cabang di kota B dengan nominal sebesar begini, nanti kalau udah jadi dan cabang B-nya profit, Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan sebesar 50% gitu. Nah itu udah melanggar tuh, walaupun secara perizinan ada perizinan usahanya.
1: Usahanya ada.
2: PT-nya tuh resmi, PT-nya tercatat di AHU online gitu kan, dan resmi, perusahaan resmi. Cuman ternyata legalitas usahanya, perizinannya itu berbeda. Kamu tuh hanya punya izin toko kelontongan, eceran. Kok kamu melakukan urunan dana gitu.
1: Jadi harus lebih teliti lagi dong ya masyarakat. Betul. Kita untuk melihat, karena kan untuk mengecek ini perusahaan sesuai dengan izinnya kan enggak bisa. Betul. Kayak hanya mengecek bahwa ini resmi atau tidak resmi.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul. Karena gini Mbak, logikanya ya, kita pergi ke pasar aja, beli sayur yang harganya 10.000, kita cek tuh. Gitu. Cek semangka sampai kita ketok-ketok gitu. Masa barang yang harganya 10.000, 20.000 aja kita cek mati-matian, padahal investasi yang bisa kita sampai masukkan 50, 60 juta kita enggak cek. Kan gitu. Jadi kami otoritas jasa keuangan itu selalu berusaha untuk melakukan penyediaan informasi yang terbuka. Kenapa kami berusaha untuk melakukan? Biar kita bisa menciptakan ekosistem keuangan yang adil dan transparan. Nah, ketika informasi tersebut sudah bersifat terbuka ya, berarti kembali ke individu masing-masing nih. Bagaimana dia memanfaatkan informasi tersebut? Jadi kami sudah sediakan nih. Oh, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau cek legalitas bisa di sini. Oh, Bapak Ibu kalau mau anu bisa cek di sini lain sebagainya. Nah, kembali ke kita sebagai individu untuk bersifat kritis.
1: Oke, nah kalau misalnya model-model Ponzi yang get member itu masuk dalam bodong atau gimana tuh biasanya?
2: Iya, jadi MLM itu pada dasarnya tuh jadi tidak semuanya MLM itu salah.
1: Iya.
2: Tapi jadi MLM belum tentu Ponzi, tapi Ponzi sudah tentu MLM.
1: Gitu.
2: Yeah. Contoh MLM yang enggak yang sangat legal itu contohnya Tupperware. Tupperware itu kan MLM atau yang kalau kosmetik saya lupa namanya itu.
1: Iya iya iya. Iya kan? Ngerti.
2: Nah, jadi mereka itu pada dasarnya menawarkan produk tapi memberikan benefit nih. Kalau kamu menjadi anggotanya kami juga, produk yang kami punya yang harganya awalnya 10.000 kamu bisa dapat dengan harga 8.000.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau kamu ajak orang lain, bonusnya juga gini. Berarti fokusnya itu bukan di produknya tapi benefitnya. Itu boleh. Sayangnya kalau Ponzi itu biasanya fokusnya itu bukan ke produknya malahan.
1: Ke benefitnya.
2: Tapi ke proses rekrutmennya.
1: Benar.
2: Gitu kan. Ya mereka fokus kalau kamu dapat member gini-gini. Akhirnya produknya gak jelas. Jadi bagaimana membedakan yang mana MLM yang mana Ponzi. Lihat bagaimana mereka memposisikan produknya mereka. Kalau mereka masih produk based atau benefit based yang benefitnya itu ke individu sendiri. Ya itu masih oke lah. Tapi kalau mereka sudah fokusnya itu ke proses rekrutmennya dan mengabaikan produknya, bahkan produknya terlalu banyak diversifikasinya, itu yang harus kita hati-hati.
1: Nah, bagaimana kalau yang kemarin? Kemarin kan sempat heboh juga nih, banyak yang influencer gitu yang menawarkan investasi dan akhirnya ternyata terakhir bahwa investasinya itu bodong nih, Pak Inci. Nah, itu betul. Masyarakat kan nggak tahu kalau ternyata itu investasi bodong karena dia dipromosikan lewat influencer-influencer, kemudian memperlihatkan influencer ini ada flexing lah segala macam yang tentunya kan masyarakat awam kan otomatis tergiur gitu ya.
2: Betul.
1: Bahwa ini sudah ada bukti nih gitu kan, masyarakat biasanya kayak gitu tuh. Ini sudah ada bukti nih bahwa memang ketika kita berinvestasi di bidang A gitu kita bisa mendapatkan keuntungan mungkin bisa sama dengan influencer. Itu bagaimana tuh mengedukasi masyarakat yang seperti itu?
2: Kalau terkait dengan itu Mbak, kita selalu ya salah kembali lagi ya, salah satu ciri-ciri investasi bodong itu yang paling sering itu menggunakan influencer.
1: Jadi itu bisa dicurigai gitu.
2: Bisa dicurigai. Jadi yang perlu kami informasikan itu, yang selalu kami informasikan kepada masyarakat bahwa influencer, artis, aktor atau apapun itu orang yang terkenal di sosial media, tingkat kepintaran dan kritisnya mereka itu sama dengan kita. Tidak semerta-merta karena mereka terkenal berarti mereka itu lebih pintar atau lebih kritis daripada kita. Oleh sebab itu, walaupun kami selalu memberitahukan nih, terlepas dari mereka menggunakan influencer atau tidak, selalu bersifat kritis untuk memastikan legalitas dari perusahaannya. Gitu. Karena gini, kembali lagi, hal yang harus selalu kita pastikan dari investasi itu, kalau kita sebagai individu yang bersifat kritis, itu yang tadi saya bilang, pertama, legalitasnya. Cek apakah legalitasnya itu, mereka itu adalah perusahaan yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Jadi gak boleh tuh legalitasnya mereka dari Malaysia, dari Singapura, dari Timor Leste, gak boleh. Wajib terdaftar sebagai perusahaan resmi di Indonesia. Itu yang pertama. Ketika mereka sudah terdaftar secara resmi di Indonesia, muncullah pertanyaan kedua. Wajib untuk memastikan perizinan yang mereka kantong itu sesuai dengan proses bisnis yang mereka laksanakan. Kalau mereka punya izin A, berarti harusnya bisnisnya berkaitan dengan A. Tidak boleh saling cross-check atau lagi tidak berkaitan satu sama lain. Nah, kalau dua hal ini sudah dapat dipastikan, maka pindah ke langkah ketiga. Pastikan hal-hal yang berkaitan dengan benefit atau keuntungan itu tidak dijanjikan. Karena tidak ada keuntungan yang dapat dijanjikan. Investasi itu tidak berkaitan dengan menjanjikan sesuatu. Beda dengan perjanjian. Kalau perjanjian kan sudah nih, saya nih janji nih ya, saya pinjam uang kamu 100 juta, saya balikan 110 juta. Perjanjian, ada untung 10 juta, udah fix. Kalau nggak tercapai gimana? Saya sita anu kamu. Kalau investasi kan beda. Investasi itu dasarnya adalah kepercayaan. Karena dasarnya kepercayaan, maka tidak dapat dijanjikan sesuatu. Nah, makanya yang dapat ditawarkan itu adalah prospektusnya. Makanya kalau kita investasi, saya ini investasi 100 juta, kira-kira prospeknya apa? Oh, prospeknya Bapak ya bisalah dapat untung 5-10%. Tapi di sisi lain, Bapak juga bisa rugi. Nah, oleh sebab itu kenapa kami di OJK itu mengatur setiap perusahaan atau lembaga jasa keuangan yang melaksanakan proses bisnis yang berkaitan dengan investasi keuangan, maka perusahaan tersebut wajib untuk menuangkan prospektusnya terkait dengan manfaat serta resiko dari investasi tersebut dalam suatu ringkasan informasi produk. Itu wajib. Jadi kalau Bapak Ibu mau sekarang investasi di perusahaan A, B, C, mereka itu wajib nih kasih. Ini Pak, ringkasan produknya kami. Untuk Bapak ini bisa nih manfaatnya A, B, C, D, E. Tapi ada juga nih resikonya bisa A, B, C, D sampai E. Gitu. Kalau itu sudah dapat dipastikan dan ada semua, izinnya jelas mereka terdaftar di Indonesia, izinnya sesuai yang usaha mereka lakukan, dan di sisi lain mereka menjelaskan prospektusnya dengan jelas, berarti itu legal. Kalau ada salah satu yang ada kosong, nah itu sangat perlu dicurigai bahwa itu ilegal.
1: Jadi masyarakat itu harus melihat bahwa investasi itu pasti ada risiko.
2: Pasti ada risiko.
1: Tidak ada yang menawarkan tidak ada risiko ya.
2: Betul. Emas aja ada risikonya, Mbak. Benar. Orang dulu berpikir, "Ah, kamu investasi yang tanpa risiko aja. Apa tuh emas?" Wah, buktinya sekarang emas orang itu gini jantungnya beli emas.
1: Benar.
2: Kalau saya beli sekarang di harga begini, kira-kira besok gimana ya?
1: Iya, naik turun soalnya.
2: Iya.
1: Oh, seperti itulah investasi. Iya. Bahwa investasi bodong itu sudah pasti memberikan janji tanda kutip ya, bahwa ada benefit yang akan diberikan dan itu
2: lebih besar daripada yang legal.
1: Baik.
2: Sebagai informasi, investasi yang legal itu normalnya kalau memang dia ada keuntungan itu besaran itu 3-10% itu normal.
1: Ya.
2: Paling wow itu ya di atas 10% tadi sampai dengan 40%. Itu paling wow. Dan itu tidak akan sering terjadi. Dan itu kemungkinan besar cuma terjadi kalau kita investasi di saham atau lain sebagainya. Sangat jarang ada yang sampai bilang 70%, 100%. Apalagi kalau dia menjanjikan, "Bapak Ibu simpan nih 1 juta di kami, bulan depan jadi 100 juta. Wah, itu udah 1000% tuh. Itu sudah sangat-sangat jarang.
1: Wah, itu udah pasti harus dicurigai.
2: Betul.
1: Tuh.
2: Betul. Tapi gitu kan ya, banyak masyarakat ini tetap terjebak. Mm-mm. Gitu.
1: Dengan kata-kata baliknya
2: cepat, banyak dan cepat.
1: Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya 3-10%, ini kan kalau tadi berbicara bahwa yang 10-40% biasanya kan itu investasi saham. Otomatis kan saham itu kan bisa dikatakan investasi yang sangat beresiko gitu ya. Nah, itu apakah masyarakat yang ditawarkan untuk melakukan investasi juga berhak untuk mendapatkan informasi bahwa ini loh resiko yang harus mereka terima gitu dari calon, dari investor gitu, yang akan memberikan investasi untuk melihat legalnya, Pak Inci?
2: Kalau mereka legal, wajib. Jadi wajib. Itu sudah diatur berdasarkan dengan Undang-Undang P2SK ya, dan juga diperkuat di POJK nomor 22 tahun 2003 tentang perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa setiap lembaga jasa keuangan, ya kan ya, atau pelaku usaha jasa keuangan POJK, wajib untuk menyediakan ringkasan informasi produk dan layanan, yang disingkat dengan replay. Nah, jadi ringkasan informasi produk dan layanan itu wajib untuk berisi seluruh informasi terkait dengan produk yang ditawarkan, mulai dari nama produknya apa, tanggal berapa produk itu dikeluarkan, berapa besaran nominalnya, bagaimana perhitungannya, prospektusnya, bahkan manfaat serta risikonya. Itu wajib. Itu sudah mulai diterapkan tuh sejak tahun 2022. Jadi kalau ada lembaga jasa keuangan atau pelaku usaha jasa keuangan yang menawarkan suatu investasi dan mereka tidak menyediakan replay, Bapak Ibu bisa lapor ke OJK. Karena itu pelanggaran haknya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu itu memiliki hak untuk menerima informasi dalam bentuk replay. Dan POJK dan LJK wajib memiliki kewajiban untuk menyediakan replay setiap menawarkan produk. Itu wajib loh. Ada dua bentuk replay, ada umum, ada personal. Umum itu setiap dilakukan pemasaran. Bukan brosur ya, bukan. Ada namanya replay umum. Itu terlepas dari brosur pemasaran. Jadi kalau mereka lakukan pemasaran brosur, Mbak lihat, ih bagus nih iklannya, Mbak datang nih ke banknya atau ke perusahaan pembiayaannya atau ke perusahaannya.
1: Iya.
2: Oh, saya ini tertarik dari brosur ini. Nggak boleh mereka semerta-merta menjelaskan secara lisan, enggak. Mereka harus bilang, oh ini Mbak replay umumnya kami, kami jelaskan dari sini. Ah, penjelasannya itu harus berdasarkan dengan replaynya. Nggak bisa lagi tuh cuap-cuap lisan.
1: Oh, jadi harus sesuai nih ya.
2: Sesuai. Nah, kalau mereka sudah sepakat, setuju, oke Mbak, besok kita akan tanda tangan perjanjian ya, atau gini lain sebelum Mbak tanda tangan, dikasihkan lagi replay versi personal. Apa bedanya? Kalau umum hanya informasi, personal itu ada tempat tanda tangan. Nah, Mbak, kalau sudah saya jelaskan begini-begini, tolong tanda tangan di sini. Mbaknya tanda tangan. Dengan begitu menyatakan Mbak sudah mengetahui manfaat, resiko, prospektus, dan lain sebagainya.
1: Kalau sudah ditandatangan artinya kita sebagai calon investor ini sudah harus tahu resiko nih ya.
2: Betul. Dan di sisi lain, POJK sudah menjalankan kewajiban menyampaikan adanya resiko tersebut.
1: Oke. Gitu. Baik. Nah, ini kan tadi dikatakan bahwa bisa dilihat begitu ya, penawaran-penawaran investasi melalui media sosial begitu ya. Nah, sekarang kan kalau kita bicara media sosial nih Pak Inci, kan banyak juga tuh duplikat-duplikat media sosial. Kita kan orang awam mungkin nggak tahu ya, nggak bisa membedakan yang mana nih misalnya OJK yang betul-betul official OJK atau mungkin lembaga-lembaga lain yang menawarkan investasi. Itu cara untuk membedakannya itu seperti apa tuh?
2: Nah, ini agak ribet nih karena kita membicarakan tentang social engineering ya. Mm. Kita itu nggak bisa menyatakan bahwa penipu itu orang bodoh. Malah penipu itu kadang lebih pintar daripada kita.
1: Benar.
2: Oleh karena mereka biasanya lebih pintar daripada kita, maka kembali lagi tadi, sifat kritisnya kita yang harus ditumbuhkan. Ketika ada website atau lain sebagainya, selalu kita pastikan domainnya itu adalah domain resmi. Nah, itulah kenapa rata-rata itu kalau dia adalah lembaga pemerintahan ya, kita ke lembaga pemerintahan. Kalau dia merupakan lembaga pemerintah resmi, biasanya lembaga pemerintah itu diwajibkan untuk memiliki domain khusus. Kayak OJK ya, www.ojk.go.id. Go.id. Atau unhas.acid. Nah, itu adalah domain resmi. Sehingga apa? Itu dapat menjadi pembeda. Kalau dia enggak menggunakan kode ring itu berarti sudah pasti palsu. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang swasta, bank atau lain sebagainya? Mereka itu ada kode ringnya tuh, walaupun dia .com ujungnya, itu dia nama website itu sudah pasti sesuai dengan akronim dari perusahaannya mereka. BNI 46. Jadi nggak mungkin tuh ada tiba-tiba BNI 36 gitu kan. Nah, sebenarnya disinilah kenapa sifat kritisnya kita sebagai individu itu wajib ada. Karena undang-undang, baik kita merujuk ke POJK nomor 22, undang-undang P2SK, bahkan undang-undang perlindungan konsumen tahun 99 itu sudah dinyatakan. Salah satunya bahwa ada terkait dengan kelalaian. Dalam hal suatu kerugian diakibatkan kelalaian dari konsumen, ya kan ya, maka pihak penyedia jasa tidak wajib bertanggung jawab atas kerugian dari kelalaian maksud. Itu udah ada statement tuh dari tahun 99 loh, undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian diperkuat lagi di undang-undang P2SK jika berkaitan dengan sektor jasa keuangan. OJK tuangkan juga tuh di ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Artinya ini apa? Selama, jadi ini meminta kita sebagai masyarakat itu bersifat kritis. Kalau memang kerugiannya diakibatkan oleh penyedia jasa, maka kita akan melindungi hak-haknya saudara untuk mendapatkan haknya. Kalau kelalaiannya dari sisi mereka. Tapi kalau kelalaian dari saudara, ya itu kita tidak bisa dong maksa gini. Itu kan artinya tidak bersifat adil. Gitu. Masyarakat kita sayangnya seringkali berpikir adil itu adalah ketika kita 100% berpihak kepada mereka. Bukan. Adil itu adalah bagaimana melihat suatu permasalahan itu dari konseptual hukum. Siapa salah, siapa benar, dan lain sebagainya. Dan menilanjuti sesuai dengan koridor hukum yang ada. Gitu.
1: Oke, jadi harus betul-betul dilihat ya. Kalau website kan mungkin bisa tadi kayak ojk.go.id. Tapi kalau kayak Instagram atau mungkin Facebook, itu kan akun-akun bodoh itu kan banyak gitu ya.
2: Kalau untuk itu Mbak, kami itu sudah tuangkan juga. Jadi kalau website itu, kami kan tahu website itu sangat susah untuk dipalsukan ya.
1: Benar.
2: Makanya kami itu mewajibkan dalam ketentuan POJK nomor 22, mewajibkan seluruh sosial media selain yang dimiliki di website resmi itu wajib dituangkan dalam website tersebut. Wajib. Jadi artinya apa? Misalnya ya, kayak Bank ABC. Bank ABC ini punya website dong. Pasti websitenya www.abc.com.
1: Iya.
2: Resmi tuh. Susah banget dipalsukan. Mereka tuh harus statement. Kami juga memiliki kanal di Instagram namanya @ini. Kami punya Facebook namanya ini. Itu sudah termasuk penyediaan informasi. Artinya bank sudah menjalankan kewajiban. Dalam hal Bapak Ibu membuka dan tertipu dari yang luar ini, berarti kembali lagi yang tadi pasalnya. Berarti kembali ke kritisnya kita dalam mengelola informasi. Nah, masyarakat kita itu seringkali terlalu cepat ngeklik. Itu
1: betul.
2: Itu kesalahan kita tuh, terlalu cepat ngeklik. Saya pun begitu, jadi saya nggak menyalahkan orang, saya pun gitu.
1: Benar.
2: Saya tuh Mbak, kalau download aplikasi baru, term and agreement-nya yang banyak banget baca tuh, saya gezerat.
1: Benar.
2: Setuju, saya nggak tahu apa yang saya setuju. Saya klik saja benar, itu setuju.
1: Benar, setuju di bawah.
2: Apakah itu sifat yang baik? Jawabannya enggak. Seharusnya kita baca, karena itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Karena itu membahas apa hak, apa kewajiban kita, dan apa bentuk konsekuensi hukum jika salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban tersebut. Berlaku juga terkait dengan perusahaan-perusahaan itu. Nah, ketika kita mau investasi, kita buka website atau lain sebagainya, kan ada di sektor agreement. Website-website ilegal, biasanya penipu itu, dia mencuri informasi kita. Tapi pencurian informasi itu seringkali terjadi karena kelalaian kita. Muncul nih pop-up, kita buka website kan, muncul pop-up, tik. Kita nggak baca pop-up itu apa, kita langsung kita, biar cepat hilang.
1: Oke.
2: Gitu kan? Oke. Kalau udah muncul terus, kita stres, kita tutup.
1: Benar.
2: Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya, kita oke-oke kan itu. Tiba-tiba data kita dicuri lain sebagainya. Nah, itu kalau kayak gitu itu udah masuk kelalaian kita gitu.
1: Itu masuk kesalahan kita nih.
2: Betul.
1: Oke, baik. Jadi untuk melakukan investasi ini betul-betul istilahnya harus masyarakat itu harus detail begitu ya, Pak EJ ya, bahwa tidak hanya melihat bahwa perusahaan ini perusahaan istilahnya ada namanya, kemudian di ada influencer yang menyuarakannya, tapi harus dilihat apakah ini ada izinnya, sesuai izinnya. Betul. Kemudian apa-apa saja resiko ketika menjadi investornya, begitu ya Pak Hinci.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan edukasi nih Pak Hinci, kan OJK sering sekali menyampaikan, mengedukasi ada legal, ada logis sebagai masyarakat begitu dalam melakukan investasi ataupun terkait dengan produk-produk keuangan. Nah, ini legal dan logis ini konsepnya seperti apa nih untuk orang-orang yang ingin menerapkan sebelum melakukan investasi?
2: Ya, sebenarnya tadi kita bahas itu sudah termasuk legal logis itu, Mbak. Jadi legal logis itu sebenarnya karena tadi terlalu panjang ya, yang saya jelaskan dan sebagainya. Makanya kita bilang sama masyarakat, kalau terlalu ribet yang kami jelaskan atau lain sebagainya, atau terlalu susah diapa, ingat lagi 2L. Legal logis. Pastikan legalitasnya, logis tidak mereka tawarkan. Logis itu bagaimana cara tesnya? Gampang Bapak Ibu. Anggap saja Bapak Ibu itu dengan temannya atau keluarganya. Logikanya, pernah tidak kalau ada, misalnya saya ini suaminya Mbak nih, atau misalnya saya bapaknya lain sebagainya. Masuk akal tidak kalau saya bilang, "Nak, kasih saya uangmu 1 juta. Bapak tidak punya uang." Oke, Pak. Ya. Tapi saya janji 3 hari kemudian saya kasih kembali 10 juta. Bapaknya sudah mengaku tidak punya uang.
1: Tiba-tiba ada 10 juta gitu.
2: Dia mau pinjam uang tak 1 juta. Kemudian janji mau kasih kembali 10 juta. Logis tidak? Ah, tidak. Terapkan di perusahaan. Logis tidak? Kalau ada perusahaan yang meminta uang kita untuk kita investasikan, kemudian mereka janji keuntungan bagi dan sebagainya. Tidak. Ya. Kembali lagi. Bagaimana ya? Contohnya lagi. Pernah tidak kita dapat di kehidupan sehari-hari tak ada orang kaya raya, misalnya yang punya klub PSM. Dia tahu caranya jadi kaya. Pernah tidak dia tiba-tiba bicara sama kita, "Mau kok saya ajari jadi kaya?" Tidak pernah.
1: Mengajarkan untuk
2: jadi kaya. Iya, orang kaya itu tidak pernah mau mengajarkan orangnya untuk kaya. Karena kalau terlalu banyak orang kaya, akhirnya dia jadi orang biasa.
1: Iya.
2: Kan? Nah, kembali ke logika perusahaan. Tidak mungkin ada perusahaan yang kalau dia bisa lipat gandakan uang beribu-ribu juta, dia mau memberikan hal itu secara murah-murah kepada orang lain. Tidak mungkin. Nah, itu dia.
1: Itu ya, harus legal dan masuk logika.
2: Masuk logika. Kalo,
1: masuk akal lah ya.
2: Jadi biasanya orang itu sayangnya tidak masuk di logikanya karena dia itu tidak menggambarkan ke hal simpel. Makanya saya bilang, kalau mau disimpelkan, posisikan menjadi dua orang. Jangan kayak anggap dia perusahaan, anggap kayak orang. Masuk akal tidak kalau ada orang menawarkan hal kayak begini? Sama kayak itu, Ponzi. Masuk akal tidak? Dwi, ajak kok itu temanmu. Kalau itu temanmu jadi gengku, saya kasih kok 50 ribu. Apa untung? Enggak aja biar banyak temanku. Kan enggak jalan itu. Enggak jalan logikanya.
1: Iya. Itu yang harus yang harus dimiliki oleh masyarakat kita gitu ya. Baik. Nah, tapi kan kembali lagi ke awal nih Pak Inci, bahwa kan masyarakat kita ini banyak yang ingin keuntungan besar tapi dengan resiko kecil. Rendah. Begitu. Nah, bagaimana untuk menyadarkan masyarakat begitu, mengedukasi masyarakat bahwa setiap investasi itu pasti punya resiko begitu. Kan banyak juga masyarakat mau investasi tapi saya enggak mau yang beresiko gitu. Nah, itu bagaimana mengedukasi masyarakat kita?
2: Saya kalau edukasi, Mbak, itu selalu kembalikan lagi posisinya. Jadikan dirinya manusia. Kalau kita mau yang enak-enak, kira-kira enak juga bisa nampaknya tidak? Maksudnya bagaimana Pak? Contohnya, suka kayak makan rendang? Bilang iya, suka. Jangan rendang, familiar sama apa. Suka kayak makan coto? Iya, suka. Kalau kita makan coto satu porsi, enak tidak? Enak Pak. Tapi rasa puasnya besar atau kecil? Ya kecil juga Pak. High risk, berarti kita kasih masuk kecil, kecil juga kita dapat. Tapi kalau kita makan 20 porsi, enak kita rasa? Enak Pak, puas Ki, puas. Apa resikonya? Hipertensi Pak, itu juga investasi seperti itu. Semakin banyak yang kita kasih masuk, semakin besar juga resikonya. Gitu. Apa resikonya itu? Tapi ada juga dampak positifnya bisa. Contohnya keuntungannya berlipat ganda, rasa puasnya lebih banyak. Nah, kalau kita fokuskan ke investasi seperti itu. Jadi, tidak mungkin ada suatu investasi itu, kalau dia kita kasih masuk nominal kecil, maka returnnya itu akan besar. Ada, tapi anomali. Yang sering terjadi secara umumnya itu adalah high risk, high return. Semakin besar hal yang kita kasih masuk, maka resikonya pun akan semakin besar. Tapi ya, kemungkinan untuk mendapat keuntungan pun menjadi besar. Semuanya akan naik signifikan besarnya. Jadi rasa kenyang tak juga berlipat menjadi 10 kali lipat daripada kalau hanya satu porsi, tapi di sisi lain bisa juga hipertensi.
1: Iya. Gitu, jadi selalu ada resiko begitu.
2: Selalu
1: ya.
2: Ada resiko.
1: Semakin keinginan keuntungan besar, pasti resikonya juga semakin besar. Kalau misalnya kita mau ya yang penting investasi biasa aja ya, pasti keuntungannya juga yang
2: ya, pasti ya begitu biasa saja, biasa gitu. Karena kembali lagi kita logikanya tidak mungkin ada orang yang bisa melipat gandakan uangnya, ingin membagi ilmunya secara murah dan cuma-cuma gitu. Baik.
1: Nah, untuk masyarakat kita nih yang ingin melakukan pertama kali melakukan investasi, biasanya kan sekarang ini trennya kan banyak anak-anak kuliah nih, mahasiswa nih Pak Inci, yang mulai untuk main-main saham atau produk-produk keuangan yang agak minim resiko gitu ya. Apa nih yang mereka harus lakukan sebagai langkah awalnya?
2: Jadi kalau terkait dengan investasi Mbak, ya, kita itu selalu menginformasikan kepada masyarakat bahwa investasi itu merupakan suatu perilaku, budaya. Kenapa saya mengatakan budaya? Karena kalau kita dari kecil sudah dibiasakan dengan investasi, maka ketika besar pun kita sudah terbiasa dengan investasi tersebut. Salah satu contoh investasi yang bisa dimulai dari kecil adalah menabung sendiri. Menabung itu salah satu bentuk investasi yang sifatnya low risk. Kita kasih masuk 100 ribu, ya 100 ribunya tidak akan terkemana-mana gitu kan. Itu investasi. Menumbuhkan budaya. Nah, ketika kita sudah berkuliah atau menjadi pemuda pada umumnya gitu loh, makanya salah satu sektor investasi yang paling cocok untuk pemula adalah itu adalah sektor investasi yang meminim risiko. Karena kita ingin menumbuhkan budaya tersebut itu. Kalau buka ya, kita udah enggak berbicara buku tabungan ya. Berarti kita bisa ke mungkin produk reksadana, produk deposito, nabung emas atau lain sebagainya. Itu adalah yang minim risiko. Kenapa harus mulai dari minim risiko? Biar kita enggak shock.
1: Enggak tiba-tiba hilang
2: karena
1: banyak
2: gitu ya? Sering, ya, karena sering kali Mbak niatnya sudah benar, cara mainnya yang salah. Kita sifat manusia kita adalah homo hominilupus yang tadi saya bilang. Kita selalu ingin mendapatkan semuanya sebesar-besarnya dan tidak mau rugi sekecil, dan kita mau rugi itu sekecil-kecilnya. Tapi mindset ini kalau tidak dilatih mulai dari hal yang resiko kecil, kita langsung lompat ke besar, dapat berdampak yang sangat buruk kepada kita. Kenapa? Kita investasi misalnya di sektor saham 100 juta, oh saham anjlok, akhirnya kita rugi 50 juta. Akhirnya akan terbentuk mindset di kepala kita, 50 juta ini harus kembali plus untung.
1: Ya. Main lagi, no.
2: Main lagi. Gitu aja terus gitu. Karena sudah ada mentalitas kita mengatakan bahwa saya tidak boleh rugi karena saya harus membawa keuntungan sebesar-besarnya. Makanya sangat rawan kalau kita langsung terjun ke situ. Paling bagus adalah membentuk budaya-budaya dulu. Nah, paling tepat sebenarnya itu bukan mulai ketika kuliah, tapi ketika kita masih anak sekolahan.
1: Mulai
2: jadi sebenarnya iya, sebenarnya ya. Ini saran untuk orang-orang tua yang mendengar ya. Kalau sudah punya anak dan anaknya itu sudah masuk bangku sekolah SD atau lain sebagainya, enggak usah, jangan kasih sangu. Uang jajan cash itu enggak akan menumbuhkan budaya nabung. Bukakan buku tabungan. Jadi sekarang itu Bapak Ibu, semua bank itu sudah punya produk yang disebut sebagai simpel, simpanan pelajar. Nah, simpel ini itu bisa dibuka dengan hanya 10.000. BCA punya, BNI punya, semua bank-bank pasti punya tuh. Nah, budayakan menabung bagaimana? Kasih mereka buku rekening tabungan. Bilang uang bulanan kamu, mama transfer setiap bulan ke situ. Mau habis ya, udah kamu nggak ada jajan lagi nih. Bagaimana cara kamu mengendalikan uang yang ditransfer ke dalam rekening itu? Ajarkan anak menggunakan uang tersebut. Biar dia terbiasa dengan sektor jasa keuangan. Ketika dia sudah terbiasa kan nanti dia akan explore sendiri. Bagaimana cara saya meningkatkan ini, dan lain sebagainya. Begitu.
1: Oke, jadi diawali dari kebiasaan, membangun kebiasaan. Nah, kalau misalnya nih ada pendengar kita yang setelah mendengarkan kita nih, Pak Inci, sudah tahu nih bahwa, wah, ternyata saya terjerat investasi bodong nih. Setelah mendengar, itu apa yang harus mereka lakukan? Dan OJK itu memberikan layanan apa kepada mereka?
2: Ya kalau kepalang kadung ya sudah terlanjur kena investasi bodong, kami dari Otoritas Jasa Keuangan itu sebagai bagian dari Satgas Pasti itu menginformasikan kepada seluruh masyarakat untuk selalu melaporkan aktivitas keuangan ilegal itu ke Satgas Pasti melalui sipasti.ojk.go.id. Jadi ada sipasti.ojk.go.id ini untuk melaporkan seluruh aktivitas keuangan yang bersifat atau diduga bersifat ilegal. Nah, tujuan pelaporannya itu apa? Untuk dapat memastikan nih bahwa kami dari pihak dari pemerintah dan juga aparat penegak hukum ya, kepolisian dan kejaksaan dan lain sebagainya itu dapat memberikan tindak lanjut sebelum hal ini menjadi, sebelum meledak. Gitu. Jadi banyak masyarakat itu selalu bilang, kok pemerintah itu selalu terlambat masuk? Kenapa udah ada korban baru keluar-keluar. Bukan karena kami mau begitu Bapak Ibu, tapi kami itu melihat tendensinya. Masyarakat Indonesia, kadang mereka udah tahu itu legal, tapi karena masih menguntungkan mereka, mereka diam.
1: Oh, belum jadi korban ya?
2: Belum jadi korban. Belum jadi korban.
1: Belum jadi korban.
2: Mereka nggak lapor, tapi tahu. Sudah jadi korban baru melapor, ya tentu dong kami. Gimana ininya kan? Iya. Di sisi lain kan investasi ilegal itu akan ada terus. Gitu. Makanya kami informasikan kepada orang-orang sekitar dalam hal Bapak Ibu mencurigai ditawarkan suatu investasi dan merasa itu ilegal, maka laporkan kepada kami melalui sipasti.ojk.go.id. Kalau masih susah dihafal, Bapak Ibu bisa telepon langsung di 157. 157 itu adalah hotline kami OJK, dan dari situ nanti kami bisa arahkan Bapak Ibu untuk buat aduan terkait dengan investasi bodong yang Bapak Ibu dengarkan atau tanpa sengaja atau dengan sengaja terlibat di dalamnya gitu.
1: Tapi ada perlindungan nggak untuk korban kalau misalnya tanpa sengaja begitu ya masuk ke dalam investasi bodong? Nah, itu
2: tanpa sengaja itu harus dapat dibuktikan dulu Mbak, secara hukum bahwa kita tanpa sengaja termasuk dalamnya gitu kan. Kan nggak ada tuh orang tanpa sengaja tanpa sengaja menjadi muslim, kan nggak ada. Gitu kan logikanya begitu. Iya. Kan nggak ada istilah gitu. Tanpa sengaja makan di bulan puasa, nggak ada tuh, ada niat. Gitu kan, selalu ada niat. Makanya secara hukum kalau memang terbukti tanpa sengaja, ya kita akan kategorikan mereka sebagai korban. Nah ini juga nih uniknya, saya harus informasikan bahwa berbeda dengan penipuan, investasi ilegal itu tidak ada bahasa bahwa Bapak Ibu itu dinyatakan sebagai korban. Nggak ada.
1: Investasi.
2: Kalau penipuan ada tersangka, ada korban. Ya kan? Apa haknya korban? Menerima perganti rugian. Makanya kalau Bapak Ibu jadi korban penipuan, lapor ke iasc.ojk.go.id. Beda nih dengan si pasti ya, ISC nih. Bapak Ibu kena penipuan nih di Tokopedia, lapor. Penipunya ditangkap. Apa yang dilakukan? Uangnya dikembalikan ke Bapak Ibu.
1: Yang kayak pembicaraan kita beberapa minggu lalu.
2: Penipuan. Tapi kalau investasi enggak. Investasi itu karena adanya rasa tahu satu sama lain.
1: Ya.
2: Secara sukarela bergabung, mengetahui suka

0: Kita dilelang dan dijual. Tapi apakah hasil penjualan itu digunakan untuk melakukan ganti rugi ke orang-orang itu? Jawabannya enggak. Makanya kan setelah itu mereka demo kan?
1: Iya.
0: Meminta pemerintah untuk mengganti rugi. Kenapa pemerintah tidak melakukan perganti rugian? Karena itu definisinya mereka itu mereka bukan korban. Seseorang dapat dikatakan korban secara hukum kalau mereka itu tidak mengetahui, ya kan? Tidak mengetahui dan secara terpaksa tidak mengetahui atau secara terpaksa bergabung atau mengikuti atau berada di tempat terjadinya perkara tersebut.
1: Oke.
0: Korban pembunuhan ya, dia kan nggak mau dibunuh.
1: Benar.
0: Ya kan ya, korban tindak pencucian uang ya, dia nggak mau bergabung di situ. Korban penjebakan gitu. Tapi kalau investasi kan nggak, bapak ibu ditawarkan, iya. Ada tidak kebebasan untuk menolak penawaran tersebut? Ada. Bapak ibu transfer uang, iya. Transfer uangnya secara paksaan atau sukarela? Sukarela. Ah. Nominalnya bapaknya itu, bapak ibu menikmati. Andai kata logikanya akhirnya dijalankan lagi, andai kata untung, bapak ibu lapor tidak? Jawabannya enggak. Jadi Doni Salmanan sudah beroperasi sejak tahun 2014. Dari 2014 sampai 2018, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, itu kan pertanyaannya.
1: Iya, iya.
0: Bukan saya menanyakan mereka ya, maksudnya pemerintah waktu itu menanyakan, pengadilan menanyakan. Nah, kalau kita jadikan hasil pengadilan itu ke kasus sekarang, berarti tetap sama sistemnya. Jadi, paling tepat adalah jangan sampai masuk. Karena ketika Bapak Ibu masuk, resikonya itu ada di Bapak Ibu. Bahkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mengatakan begitu karena udah dikategorikan kelalaiannya Bapak Ibu.
1: Jadi masuknya ke kelalaian begitu.
0: Betul.
1: Ya. Jadi dalam investasi bodong ini bukan sebagai korban jatuhnya karena secara sadar tanda kutip gitu ya Pak Enci. Ya. Wah, agak bahaya juga.
0: Bahaya, Mbak. Ya. Makanya kami di OJK itu selalu menginformasikan selalu berhati-hati dan selalu pastikan itu legal. Karena kalau Bapak Ibu berinvestasi di sektor keuangan yang legal dan yang perusahaan yang ini kenapa-napa-napa, ada OJK memberikan perlindungan.
1: Iya.
0: Karena legal.
1: Kecuali kalau yang itu tadi tidak sesuai legal tapi enggak sesuai dengan izin, itu juga OJK enggak bisa berbuat itu ya.
0: Berbuat apa-apa gitu.
1: Baik. Tapi kalau misalnya nih ada yang saat ini walaupun belum menjadi korban tapi merasa bahwa dirinya sudah terjerumus begitu ke dalam investasi bodong, bisa langsung melaporkan itu.
0: Melapor.
1: Walaupun belum ada kerugian yang dialami.
0: Betul.
1: Masih dicurigai pun bisa betul dilaporkan.
0: Karena kan dengan dilaporkan itu berarti menandakan bahwa Bapak Ibu itu bukan affiliate.
1: Ah, ada buktinya gitu.
0: Iya, apa buktinya Bapak Ibu adalah korban? Ya karena saya melaporkan, Pak. Melaporkan sebelum ini terjadi. Akhirnya terbantahkan tadi logika pertama. Kalau Bapak korban, kenapa Bapak enggak melapor ketika menikmati keuntungan? Oh, enggak, saya lapor. Buktinya ini belum meledak, saya lapor. Karena Bapak bergabung. Oh, saya enggak sengaja bergabung karena diajak oleh teman.
1: Kalau misalnya nih Pak Hinci ya, dia melapor ada pelaporan begitu ya dari pihak misalnya si korban tanda kutip itu tadi. Artinya kan dia sudah bukan affiliate lagi gitu ya. Apakah ada perlindungan yang bisa diberikan kepada orang ini?
0: Kembali ke ketentuan hukum pidana dengan perdata, Mbak.
1: Oh. Okay.
0: Kembali ke situ lagi. Jadi
1: kembali ke situ lagi.
0: Pengadilan yang harus menyatakan bahwa Anda atau individu terkait itu adalah korban.
1: Dan bisa di misalnya dikembalikan
0: akhirnya apa? Nanti dia masuk dalam daftar orang-orang yang akan yang dirugikan. Karena dia dirugikan berarti akan muncul keputusan. Kan nanti keputusannya pasti pengadilan mengatakan bahwa pihak terdakwa wajib untuk melakukan perganti rugian kepada pihak-pihak yang dirugikan.
1: Oke, baik. Jadi laporin aja ya, walaupun belum ada kerugian korban.
0: Betul.
1: Begitu ya. Semoga aja tidak ada investasi. Misalnya sudah terlanjur masuk nih 50 juta, ditahu itu investasi bodong, uangnya nanti kalau misalnya ada apa-apa nih, bisa kembali nih duitnya. Iya. yang ini gitu ya Pak Inci. Betul. Ya. Baik, nah terakhir nih Pak Inci, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita nih yang mungkin saat ini masih apa ya bisa dikatakan tutup telinga lah ya, karena kan ini edukasi ini kan bukan kali ini aja, ini bisa dikatakan terus dilakukan oleh OJK, oleh teman-teman juga yang lain gitu ya, jasa keuangan, bahwa investasi bodong ini berbahaya dan sangat dekat gitu dengan kita. Apa yang ingin disampaikan Pak Inci?
0: Sebenarnya Mbak, yang saya mau sampaikan ya kepada masyarakat sekitar kita itu bahwa selalu pastikan bahwa investasi atau tempat kita ingin menitipkan uang kita itu adalah suatu lembaga yang terdaftar dan berizin oleh otoritas jasa keuangan. Jangan pernah terbujuk untuk melakukan investasi itu hanya semena-mena karena keuntungan yang dijanjikan itu tinggi. Karena tidak ada keuntungan yang dijanjikan. Pastikan 2L. legal dan logis. Dalam hal Bapak Ibu ingin menanyakan lebih lanjut terkait dengan legalitas, itu dapat menghubungi 157 gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Inci kebersamaannya dengan Prosator Radio Makassar. Semoga pendengar kita juga yang saat ini mendengarkan sudah tersadarkan gitu ya. Apakah saya legal atau saya ilegal, ini bisa langsung dicek juga ya.
0: Iya, di 157 betul.

0: 7 kalau misalnya mencurigai bahwa terdapat aktivitas ilegal begitu ya terkait dengan investasi,
1: lapor di
0: boleh
1: sipasti.ojk.go.id.
0: Baik, terima kasih Pak Inci dan pendengar. Kami cukupkan kebersamaan kita dalam Indonesia Cerdas. Kita bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Inci.
2: Makassar sore ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap...
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Gema Saripati Maju, liputan berita Sokorwil 4 langsung dari RRI Toli-Toli.
6: Ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada, kalau tidak salah, ada sekitar 22 mobil tangki.
7: Penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi.
8: Badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 7 Oktober 2026. Untuk informasi pertama, kita akan menuju ke rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Rekan Novian, selamat sore.
1: Selamat sore. Baik, dari RRI Ampana kami hadirkan informasi terkait dengan tim gabungan yang padamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
2: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
3: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
2: Sementara itu, Letda Infantri Heri Jana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
4: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Akses karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
2: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana terkait dengan kebakaran Cagar Alam Tanjung Api di Tojo Una-Una. Kami kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Novian yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Malakbi. Di sana sudah ada rekan Fitri di RRI Mamuju. Rekan Fitri.
5: Iya.
0: Silakan untuk laporan Anda.
5: Iya, untuk informasi di sore hari ini dari Mamuju, pendengar, ada kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Barat berdampak terhadap aktivitas pertanian yang disampaikan oleh rekan kami Hasmira Wasir. Berikut laporannya.
6: Untuk wilayah Polio Wali Mandar dan Majene.
7: Kekeringan akibat kemarau panjang mulai berdampak serius pada aktivitas pertanian di Pulau Wali Mandar dan Majene, Sulawesi Barat. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hari tanpa hujan di dua wilayah ini sudah mencapai sekitar 90-110 hari. Kepala Bidang Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Sulawesi Barat, Masnawi Malik, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian karena Pulau Wali Mandar merupakan sentra tanaman pangan di Sulawesi Barat. Wilayah tersebut juga menjadi pemasok padi terbesar di provinsi ini. Menurutnya, pemerintah sudah beberapa bulan terakhir mengidentifikasi lahan yang masih memiliki ketersediaan air, terutama sawah dengan sistem irigasi teknis. Lahan seperti ini diharapkan tetap bisa ditanami setelah masa panen berakhir.
6: Untuk wilayah Pulau Wali Mandar dan Majene, memang berdasarkan laporan BMKG itu hari tanpa hujannya itu sekitar 90-110 hari. Tentu kita khawatir dengan kondisi tersebut karena khususnya di wilayah Polman yang menjadi sentra kita untuk komoditi tanaman pangan, karena suplai terbesar padi itu kan dari sana. Kita sudah mencoba mengidentifikasi.
7: Meski begitu, Mas Nawi menekankan perlunya pengaturan pola tanam agar semua petani mendapat kesempatan yang adil, sebab ketimpangan masa tanam bisa memengaruhi pendapatan petani. RRI Mamuju, Hasmira Basir melaporkan.
5: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Tol-Tol.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju. Dari kota Malabi, kita menuju ke Bumi Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan.
1: Iya, selamat sore.
0: Ya, silakan laporan Anda, rekan Irsan.
1: Baik, kami informasikan dari RRI Makassar. PDAM Tirta Masen Rempulu Enrekang setiap hari kerahkan 12 armada salurkan air bersih kepada warga terdampak kemarau berkepanjangan. Selengkapnya, MB Bafdal menurunkan laporannya.
8: Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan masyarakat Kabupaten Enrekang kesulitan mendapatkan air bersih. Menanggapi permasalahan masyarakat, Bupati Enrekang Haji Yusuf Ritangga turut langsung bersama tim PDAM Tirta Masa Rempulu dan BPBD Kabupaten Enrekang untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. PLT PDAM Tirta Masa Rempulu Gaswan saat dihubungi RRI menjelaskan distribusi air bersih telah menjangkau sejumlah wilayah di Kabupaten Enrekang, diantaranya Kelurahan Bangkala, Kelurahan Galonta, Kelurahan Karweng, dan Kelurahan Jumpandang karena sumber air baku sudah menipis. Proses penyaluran dilakukan secara bergiliran di mana warga menyiapkan berbagai wadah penampungan air seperti ember, galon, jergen, hingga drum di depan rumah mereka untuk diisi langsung oleh petugas tanggap darurat yang membawa tandon dan tangki air. Dikatakan setiap harinya disiapkan adalah 12 armada yang menyalurkan kebutuhan air bersih di setiap wilayah yang dianggap mengalami kekeringan parah selama kurang lebih 3 bulan terakhir.
9: Ini teman-teman perangkat daerah juga sudah turunkan mobil mobil pick up dengan menggunakan tandon ya, galon air itu yang ada yang 2.200 liter, ada yang 1.200 liter. Itu ada kalau tidak salah ada sekitar 22 mobil tangki, kemudian sekitar 12 barangkali mobil kecil, mobil pick up.
8: Gaswan menegaskan pemerintah Kabupaten Enrekang telah membentuk tim percepatan penanganan distribusi air bersih dan terus mengupayakan ketersediaan air baku dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah musim kemarau. Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Demikianlah rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk seluruh pendengar. Kembali bersama dengan rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Bumi Angin Mamiri, kita menuju ke Kota Lulo, RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Yesi. Rekan Yesi.
10: Baik, selamat sore. Untuk informasi dari RRI Kendari, kami akan hadirkan wawancara terkait dengan peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbagai modus jaringan peredaran juga terus menjadi perhatian aparat dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya mengenai hal tersebut terungkap dalam wawancara RRI Kendari bersama dengan Kepala BNN Kota Kendari, Bapak Isamudin, dipandu reporter Yuliana Linda.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya akan wawancara dengan Bapak Isamudin SHMH, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari terkait dengan jaringan dan ancaman peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara. Pak Isamudin ya? Ya. Oke, Bapak seberapa serius ancaman narkotika di Kota Kendari untuk saat ini?
12: Peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan kita lakukan, tapi penyelundupan selalu saja ada, selalu saja ada. Peredaran-peredaran juga makin banyak dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah. Nah, masih sangat sedikit juga masyarakat yang mengakses menggunakan layanan rehabilitasi yang sudah disediakan oleh pemerintah.
11: Ya. Nah, kemudian Bapak, kelompok usia mana yang paling rentan terpapar narkotika ini?
12: Kalau dari data kasus 2025 ya, untuk data kasus Sulawesi Tenggara, data kasus yang ada untuk usia 10 sampai 18 tahun itu ada 14 kasus. Iya. Kemudian yang terbanyak itu sebenarnya di usia 26 sampai 44 tahun. Mm-hmm. Itu paling besar angkanya. Menyusul usia 19 sampai 25 tahun. Jadi semuanya usia-usia ini berada pada usia produktif. Iya. Ya, dan banyak juga dari kasus-kasus yang ada kalangan generasi muda yang terlibat dalam peredaran. Mm-hmm. Baik itu menjadi kurir maupun sebagai bandar maupun sebagai penyalahguna.
11: Iya. Oke. Nah, kemudian Bapak, bagaimana pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara ini?
12: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, iya, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel. Yeah. Kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu. Kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
11: Yeah. Nah, kemudian Bapak, apa modus baru yang perlu diwaspadai oleh masyarakat?
12: Belakangan ini kan memang marak kalau dari penyeludupan dari luar Sultra itu banyak yang melalui jasa pengiriman barang. Uh-huh. Nah, kemudian ada juga yang lewat kapal laut. Yeah. Ya kan, pengawasan juga ini. Kemudian ada juga yang lewat bandara. Lewat jasa pengiriman ini biasanya mereka memanfaatkan lagi jasa transportasi. Uh-huh. Ya kan, Grab, Maxim, untuk datang mengambil barangnya. Ini juga perlu diperhatikan, menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha jasa transportasi ini, agar pesanan-pesanan yang tidak jelas barangnya agar diverifikasi terlebih dahulu, dan ketika memang itu ditemukan hal-hal yang mencurigakan, ya sebaiknya dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Iya. Ya kan, agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Iya. Karena jangan sampai yang disuruh ambil itu, karena memang banyak mereka memanfaatkan jasa itu. Mm-hmm. Nah, kalau kami dari sisi aparat penegak hukum melakukan pengungkapan, mereka kan tidak tahu apa-apa. Iya. Ya kan, mereka hanya dimanfaatkan jasanya. Mm-hmm. Untuk mengambil paket. Iya. Misalkan seperti itu. Kemudian saat ini juga lagi berkembang narkoba dalam bentuk yang cair, ya, dalam bentuk cair itu disusupkan ke trik vape. Ya, memang dari kasus yang ada di Sultra belum ada pengungkapan kasus. Namun kami dari BNN dan Bea Cukai sudah pernah menemukan satu ketrik vape yang dikirim dengan alamat tujuan Kolaka, itu mengandung narkotika golongan 2.
11: Nah, kemudian bagaimana upaya BNN mencegah korban baru ini, Pak?
12: Jadi upaya kita sebenarnya penanggulangan narkoba ini selain penegakan hukum ya, selain penegakan hukum itu memang kita kuatkan dari sisi pencegahan dan dari sisi rehabilitasi. Nah, dari sisi pencegahan, bagaimana masyarakat-masyarakat yang belum terkontaminasi ini memiliki daya tangkal yang kuat. Ya, karena narkoba ini kan ya berlaku hukum ekonomi, ya yeah. kan? Ada permintaan ya ada penawaran, hmm. ya kan? Banyak yang membutuhkan di Sultra, otomatis juga para bandar akan menyelundupkan barang itu banyak masuk ke Sultra, yeah. karena banyak permintaan. Nah, kalau masyarakat kita juga ini memiliki kesadaran yang tinggi, yang kuat untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba, itu kan bisa menekan angka permintaan tadi. Nah, harapan kita itu juga bisa membantu upaya-upaya pencegahan dan peredarannya.
11: Ya, baik pendengar, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Isamuddin SHMH, beliau adalah Kepala BNN Kota Kendari. Terima kasih atas perhatian Anda.
10: Ya, pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari terkait dengan peredaran narkotika yang masih menjadi ancaman serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Sunarti Mayesi, kembali ke rekan yang bertugas di RRI Toli-Toli.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Kota 5 Dimensi, RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya, Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
14: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Pendengar, menerima penghargaan dari Badan Karantina Indonesia atau Barantin, sejumlah pelaku usaha eksportir Sulawesi Tengah terus berupaya memastikan keberlanjutan usahanya untuk pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Berikut laporan Herleanita Surbakti.
15: Badan Karantina Indonesia atau Barantin September lalu memberikan apresiasi kepada sejumlah pelaku usaha di Sulawesi Tengah yang dinilai berkontribusi dalam mendorong investasi, ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani dan UMKM. Salah satu penerima apresiasi adalah PT Duko Food Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengolahan dan ekspor komoditas durian dari Sulawesi Tengah ke pasar internasional. Direktur Utama PT Duko Food Indonesia, Marianto, kepada RRI mengaku keberhasilan pihaknya dalam menerima penghargaan tersebut dikarenakan kontribusi strategis dalam mendorong investasi dan ekspor, serta memperkuat kemitraan dengan petani UMKM. Marianto mengatakan apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk meningkatkan standar dan kualitas ekspor, sekaligus mendorong petani agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kebun dan hasil panen. Ditambahkan keberadaan badan karantina menjadi penjamin kualitas produk yang diekspor, sehingga keberadaan Barantin sangat penting bagi keberlanjutan usaha yang dijalani saat ini.
16: Nah, tentu dari badan karantina ini sangat membantu kita, terutama dalam memberi edukasi kepada kita bagaimana kita mengekspor itu sesuai dengan keamanan pangan yang diterapkan oleh negara penerima. Jadi kita itu diberi edukasi ataupun diberi satu guide dan penjelasan bagaimana kita berusaha dengan baik.
15: Sementara itu, penerima apresiasi lainnya PT Sentra Pangan Sejahtera yang berlokasi di Parigi juga menilai keberadaan Barantin sangat membantu kelancaran kegiatan ekspor, khususnya dalam pemeriksaan dan menjaga kualitas produk. Yausen selaku manajer PT Sentra Pangan Sejahtera menjelaskan, perusahaan yang telah beroperasi selama sekitar 2 tahun tersebut mengekspor durian ke Tiongkok dan menjalin kemitraan dengan petani serta pelaku UMKM di sekitar wilayah operasionalnya. Yausen menambahkan dukungan Barantin juga dirasakan dalam proses pemeriksaan dan pelayaran sehingga kegiatan ekspor dapat berjalan lebih lancar.
17: Kalau dampak karantina untuk kita itu sangat membantu ya, terutama menjaga kualitas perusahaan kita dan memberikan akses informasi kepada dunia luar bahwa di Sultan kita juga punya durian loh, gitu loh, yang mau kita ekspor ke luar gitu loh, ke pasar internasional.
15: Keduanya berharap kolaborasi antara pelaku usaha, petani, UMKM, pemerintah, dan Barantin dapat terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor komoditas Sulawesi Tengah. Ekspor durian ke pasar Tiongkok menjadi salah satu peluang bagi Sulawesi Tengah untuk memperluas pasar komoditas pertanian, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dan pelaku usaha di daerah.
14: Pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Dari RRI Palu, kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari, bersama teknik studio ada Eri Firmansa dan juga Juan Jordan Gintu. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
0: Ya, terima kasih Joko untuk laporannya. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka, RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Sri Ulfa. Sri Ulfa.
18: Ya, rekan Andi Nur Syamsu.
0: Silakan, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Bone, hari ini terkait kasus perceraian di Kabupaten Sinjai mencapai 405 perkara. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
19: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
20: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
19: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
18: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Sri Ulfa untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semerbak, RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Bu Zuda. Rekan Bu Zuda. Iya, rekan Bu Zuda audionya.
21: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu. Berdasar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong layanan kesehatan jiwa terintegrasi mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah sakit. Penguatan deteksi dini, pelayanan dan sistem rujukan menjadi fokus tim pelaksanaan kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
22: Kita harus membangun kesehatan jiwa Kota Bau-Bau.
23: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM membangun sistem layanan kesehatan jiwa yang terintegrasi mulai dari pencegahan, deteksi dini, pelayanan hingga rujukan. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam mengatakan, persoalan kesehatan jiwa tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan. Masalah psikososial, gangguan jiwa, penyalahgunaan zat, kekerasan, hingga persoalan keluarga dan anak membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Sekda menegaskan keberadaan TPKJM tidak hanya berhenti pada rapat maupun dokumen administratif. Tim tersebut harus menghasilkan aksi nyata yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
22: Kita terkait untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun satu ekosistem dan kesehatan jiwa Kota Bau-Bau. Jika ditemukan masalah di tingkat kelurahan, harus ada mekanisme untuk ditindaklanjuti. Jika membutuhkan pelayanan kesehatan, puskesmas harus siap. Jika membutuhkan pelayanan lanjutan, sistem pendidikan harus berjalan. Jika membutuhkan dukungan sosial, sektor terkait harus hadir.
23: Lebih lanjut, Sekda mengatakan penguatan kesehatan jiwa perlu dimulai melalui upaya promotif dan preventif. Edukasi kesehatan jiwa harus diperluas ke keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat agar warga memahami pentingnya kesehatan jiwa serta tidak takut mencari pertolongan ketika menghadapi masalah psikologis. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong deteksi dini berbasis masyarakat dengan memperkuat peran puskesmas, kader, kelurahan, keluarga, dan jejaring pelayanan.
22: Pertemuan hari ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan menyatukan masyarakat kita. Mari kita bekerja bersama. Bergerak bersama memastikan tidak ada warga Kota Bogor yang menghadapi persoalan kesehatan jiwa menghadapinya seorang diri.
23: Sekda juga menekankan pentingnya mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Menurutnya, mereka merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang bermartabat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Bu Zuda di RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung bersama rekan Datra Hasan terkait kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Toli-Toli, namun aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Kita langsung dengarkan laporan langsung dari rekan Datra Hasan.
2: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Meski kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Toli-Toli, aktivitas nelayan untuk mencari nafkah di laut tetap berlangsung seperti biasa. Sejumlah nelayan mengaku tetap memilih melaut karena aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nelayan asal Pulau Kabetan, Bram, mengatakan kondisi kabut asap yang terjadi tidak serta-merta membuat mereka menghentikan kegiatan mencari ikan. Namun, kondisi cuaca dan jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap menimbulkan rasa khawatir bagi nelayan, sebab harus lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut, terutama ketika jarak pandang mulai berkurang. Nelayan berharap kondisi kabut asap dapat segera membaik sehingga aktivitas melaut dapat dilakukan dengan lebih aman dan nyaman.
3: Angin, ombak itu tidak bisa dilihat jauh-jauh, jadi kita bisa bisa ketemu lah begitu dengan ombak-ombak seperti itu, Pak. Kalau masalah takut tersesat, mungkin tidak ya. Tapi kalau seperti itu, kalau menyeberang langsung begitu takut, Pak.
2: Untuk itu, ia berharap kondisi lingkungan dan cuaca segera kembali normal agar aktivitas mencari ikan dapat berjalan tanpa rasa khawatir. Selain itu, masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berdampak pada kualitas udara di Toli-Toli. Demikian laporan Datra Hasan dari Toli-Toli.
0: Terima kasih Datra Hasan untuk laporannya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan news feature di mana kondisi udara di sejumlah wilayah saat ini mulai dipengaruhi kepulan asap yang terlihat secara visual di lingkungan masyarakat. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian karena paparan asap dapat berdampak terhadap kesehatan, khususnya saluran pernapasan dan kesehatan mata. Berikut selengkapnya dalam news feature disampaikan reporter Setiadi.
4: Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita.
6: Saudara, paparan asap dapat memicu berbagai gangguan kesehatan khususnya pada saluran pernafasan seperti ISPA, batuk, pilek, sesak napas, dan gangguan pernapasan lainnya. Asap juga dapat menyebabkan iritasi mata seperti mata berair dan mata merah. Sesuai arahan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, telah diinstruksikan jajaran Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak ada keperluan. Namun apabila harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diharapkan menggunakan alat pelindung diri seperti masker. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Faisal, mengatakan, saat ini terkait kualitas udara, Untuk mengetahui tingkat pencemaran secara spesifik, tetap diperlukan hasil pengukuran dari instansi yang berwenang. Namun dengan kondisi asap yang terlihat cukup pekat, masyarakat sudah perlu melakukan antisipasi sejak dini.
4: Sejauh ini kita bisa memantau dari aspek visual ya, karena tentunya untuk terkait dengan kandungan-kandungannya tentunya kita membutuhkan beberapa literasi dari instansi yang terkait. Namun kalau kita melihat dari kondisi asapnya bahwa sudah sangat pekat, dan kalau kita merujuk dari beberapa literasi yang ada bahwa asap ini kan disebabkan oleh salah satu faktor itu adalah karhutla ya, kebakaran hutan, di mana secara teoritis bahwa asap ini sudah mengandung beberapa gas-gas tentunya seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida yang sangat mengganggu untuk kesehatan. Belum lagi partikel-partikel debu yang terkandung di dalam asap tersebut. Jadi seperti itu sebenarnya kenapa asap ini sangat berbahaya dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesehatan kita. Iya.
6: Menurut Faisal, sebelum kondisi asap seperti sekarang, udara yang dihirup oleh masyarakat sebenarnya telah terpapar berbagai jenis polusi, seperti asap kendaraan, asap pembakaran, dan sumber polusi lainnya. Ketika paparan asap meningkat, tentunya potensi resiko terhadap kesehatan juga semakin besar. Untuk mengetahui secara pasti tingkat pencemaran udara saat ini, diperlukan hasil pengukuran kualitas udara. Namun secara visual, asap yang sudah terlihat semakin pekat, sehingga masyarakat perlu memberikan perhatian serius terhadap perlindungan diri.
4: Pada dasarnya udara ini kan sudah terpapar dengan berbagai macam jenis polusi seperti asap kendaraan, asap pembakaran lain dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi ketika munculnya potensi peningkatan asap ini, dapat dipastikan bahwa potensi resiko itu semakin meningkat. Nah, kalau untuk memang mengukur kadarnya itu kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun kalau kita memang lihat secara visual mata kita bahwa asap ini sudah sangat pekat, ya mungkin dari itu kami sangat merekomendasikan kepada masyarakat bahwa kondisi ini memang sudah sangat perlu mendapat perhatian khususnya dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita mencegah dari paparan asap tersebut.
6: Saudara, dampak kondisi udara yang kurang sehat juga dirasakan di wilayah Kabupaten Buol. Kepala Puskesmas Biau Jasman menyebut terjadi peningkatan kunjungan masyarakat dengan keluhan gangguan pernapasan, terutama pada kelompok anak-anak dan lanjut usia. Pada wilayah kerja Puskesmas Biau, memang terjadi peningkatan kunjungan masyarakat, khususnya pasien yang mengalami gangguan pernapasan. Dalam sekitar 4 bulan terakhir, peningkatan kunjungan mencapai sekitar 20%, baik pada kelompok lanjut usia maupun anak-anak. Kondisi debu, cuaca panas, dan udara yang kurang sehat menjadi faktor yang perlu diperhatikan.
5: Dari sejak 4 bulan terakhir ini memang ada peningkatan, sekitar ada 20% peningkatan, baik itu kunjungan pada usia lansia ataupun pada anak-anak, karena memang debu ataupun udara memang pada saat ini bukan hanya di Tolitoli tapi di Kabupaten Buol mengalami penurunan untuk dari tingkat kesehatan. Itu memang sangat berpengaruh kepada kesehatan, jadi bukan hanya pada anak-anak ataupun pada lansia saja, tapi memang mereka itulah adalah kelompok-kelompok rentan terjadi gangguan pernapasan, Pak. Sejak 4 bulan terakhir ini karena curah hujan memang tidak pernah turun di Kecamatan Biau, khususnya di Kecamatan Biau. Jadi memang kunjungan untuk kasus pernapasan ini pada anak-anak ataupun lansia ini memang banyak.
6: Asap perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar. Menjaga anak-anak dan lansia, memenuhi kebutuhan cairan serta segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan apabila muncul keluhan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak paparan asap.
0: Pendengar, laporan dari rekan Setiadi dalam News Picture mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian kegiatan Gemah Saripati Maju Sekorwil 4. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Dava dan rekan Rio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa di Gemah Saripati berikutnya. Selamat sore.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekorwil 4.

0: Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz.
1: Makassar sore ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terutama untuk Anda mungkin yang akan pulang kerja, Makassar emang lagi macet-macetnya jam segini pendengar. Terutama untuk Anda yang akan melalui jalan Boulevard menuju ke jalan Petarani, di sana terpantau ramai lancar. Ini ada sedikit penumpukan kendaraan, tapi bukan karena suatu hal yang mengganggu, tapi memang karena adanya rambu-rambu lalu lintas di sana pendengar. Ya, ada lampu merah, jadi sehingga Anda harus lebih mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang akan menuju ke Kabupaten Goa dan perbatasan Kota Makassar, di sana terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Nah, di sini terpantau cukup tertib nih pendengar ya, buat kendaraan yang akan melewati jalan perempatan tersebut. Cuman memang karena ada perempatan, jadi memang Anda harus berhati-hati, ada yang belok ke kanan atau ada yang harus lurus. Ini harus menentukan timing dengan baik dan jangan sekali-sekali melanggar rambu-rambu lalu lintas ya. Karena jika Anda melanggar, ini dapat meningkatkan resiko bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pendengar. Selamat beraktivitas untuk Anda, semoga sampai di tujuan dengan selamat karena ada orang-orang terkasih di rumah yang tengah menantikan kehadiran Anda kembali. Terima kasih, selamat sore untuk Anda pendengar, bersama saya Ersan Saputra, masih akan terus menemani Anda.
2: Makassar sore ini.

காலம் இங்கொரு ஒரு

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Kapan terakhir kali kita berhenti sejenak dan melihat diri sendiri? Bukan melihat kesalahan orang lain, tapi bertanya kepada diri sendiri, apakah hari ini saya sudah menjadi lebih baik? Setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan berbagai urusan. Sampai terkadang kita lupa mengevaluasi diri. Mungkin ada perkataan yang menyakiti orang lain. Ada kesalahan yang masih kita ulangi. Atau ada kebaikan yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi kita lewatkan. Inilah pentingnya muhasabah. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk menyadari apa yang perlu diperbaiki. Kita mungkin belum menjadi manusia yang sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi, sebelum hari ini berakhir, luangkan sedikit waktu untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan hari ini dan apa yang harus saya perbaiki besok? Karena terkadang perubahan besar dimulai dari keberanian untuk melihat kekurangan diri sendiri. Kapan terakhir kali kita muhasabah? Mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk memulainya.
1: Makassar sore ini.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Pro Santu.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kita Indonesia sesungguhnya. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda mendengar dimanapun Anda berada. Dari kanal 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, Irsan Saputra hadir dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Setelah tadi Jazz Music kami hadirkan untuk menemani Anda di Relax Time selama kurang lebih 60 menit yang lalu, dari kumandang azan maghrib hingga sekarang. Berikutnya waktunya Irsan yang menemani Anda menjelang malam hari ini pendengar. Kali ini di hari Rabu 7 Oktober 2026 akan kami hadirkan untuk Anda ada dialog sanksi bersama dengan Andi Pahrizal AMK Esos. Beliau adalah konselor adiksi IKAI Sulsel yang akan membahas tentang dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Bersama dengan narasumber kami yang akan berpartisipasi di ruang virtual Zoom, saat ini kita masih menantikan partisipasi dari narasumber kami untuk Anda dengarkan pendengar.

Pendengar Plus Auto dimanapun Anda berada, kami masih mencoba untuk bisa terkoneksi bersama dengan narasumber kami dalam rangkaian perjumpaan kita di Sangsi, yang saat ini kami masih menantikan terkoneksi bersama dengan Bapak Andi Pahrizal AMK Esos dengan topik kita di malam hari ini, dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkoba. Narkotika, pendengar.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, pendengar, bersama saya Ersan Saputra kembali menemani Anda. Dan seperti janji, akan kami hadirkan untuk Anda narasumber dalam program siaran kami di Sangsi kali ini, bersama dengan Bapak Andi Pahrizal AMK Esos. Beliau adalah konselor adiksi IKAI Sulawesi Selatan. Dengan topik kita, dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Kita coba menyapa beliau terlebih dahulu, yang saat ini tengah bergabung di ruang virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak Andi? Sehat-sehat jiki?
2: Alhamdulillah. Saya diberi kesehatan yang luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Dari Tuhan kita ini.
1: Luar biasa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Kita akan mengobrol nih tentang dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Tapi sebelum masuk ini, Irsan pengen tahu sih sebenarnya sepenting apa dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika ini, Tabe?
2: Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada RRI memberi kesempatan dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Kenapa dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika ini penting? Karena orang yang mengalami kecanduan narkotika ini akan kembali ke lingkungan yang akan dihadapi di sosialnya nanti. Ya, lingkungannya itu penting. Kenapa ada penerimaan diri di keluarga, nanti dia kembali ke tempat bekerjanya, kembali ke peran serta dalam masyarakatnya, Mas. Itu.
1: Nah, baik. Mengobrol seputar tentang dukungan sosial yang sangat penting. Nah, bagaimana caranya? Mungkin sebelum Irsan korek-korek lebih jauh, pengen ini mungkin nih Pak Andi. Bagaimana akhirnya menanamkan persepsi kepada masyarakat, terutama mungkin kepada lingkungan sosial dari mantan penyalahgunaan narkotika, memberi pemahaman agar mereka ini sebenarnya bukan hal yang berbahaya atau bukan hal yang harus dijauhi. Gimana sih caranya untuk bisa membuat masyarakat kita agar tetap pikirannya ya mereka ini juga sebenarnya korban. Jadi seperti itu.
2: Ya, terima kasih Mas Irsan. Ya, kenapa dukungan sosial ini sangat penting? Karena teman-teman yang penyalahguna ini berjuang setelah menjalani rehabilitasi atau jadi korban penyalahguna ini sangat membutuhkan dukungan sosial. Besar pengaruhnya besar dalam lingkup yang akan dijalani nanti di tengah-tengah masyarakat. Ketika dukungan sosial ini yang diterima klien yang menjalani yang korban ini lemah atau tidak konsisten atau lingkungannya berisiko, dan kurangnya dukungan sosial ini bisa jadi efek resiko kembali menggunakan narkotika itu. Itu Mas Irsan.
1: Nah, baik. Nah, terus bagaimana akhirnya menyadarkan masyarakat lingkungan kita nih, Pak? Apa yang harus kita lakukan, mungkin terutama buat penyuluh dan sebagainya, agar masyarakat ini tahu? Karena sekarang kan saya yakin masyarakat masih memiliki rasa ketakutan untuk bisa menerima korban penyalahgunaan. Nah, masyarakatnya ini gimana cara nyadarinnya bahwa teman-teman penyalahgunaan narkotika ini mereka nggak berbahaya sebenarnya?
2: Ya, terima kasih Mas Irsan. Mungkin terkait ini mungkin bahasa untuk korban itu adalah stigma ya, atau pelabelan ya.
1: Iya.
2: Stigma itu sendiri sama halnya dalam artian bahasa dasarnya itu pengucilan sosial ya.
1: Nah.
2: Jadi biasa teman-teman yang mendapatkan stigma itu mendapat pandangan negatif,
1: Iya.
2: meski kliennya misalnya rajin sholat, sudah berpartisipasi di lingkungan, oh ternyata masih ada stigma, oh itu jadi penyalahguna. Nah, satu prinsipnya Mas Irsan,
1: Iya.
2: kami juga, kebetulan kami juga apa bekerja di bidang rehabilitasi, itu menanamkan betul bagaimana kepercayaan diri terhadap klien-klien itu menjalani lingkungan sosialnya. Ya, pada dasarnya ditanamkan ya berbuat baik teruslah sampai orang menilai kamu tidak seperti
1: Bukan menilai dari masa lalunya
2: kamu yang
1: begitu.
2: dulu. Ya, masa lalu. Nah, dalam prinsipnya kami tanamkan juga yang gagal itu adalah pecandu.
1: Iya.
2: Yang sukses itu adalah mantan pecandu, Mas Irsan.
1: Nah, baik. Nah, bagaimana sebenarnya sih proses dari penyuluhannya sendiri dan juga bagaimana rehabilitasinya sehingga mentality dari rekan-rekan korban penyalahgunaan narkotika ini bisa pulih? Apa saja? Apakah memang didampingi oleh psikolog atau mungkin sudah dibekali juga kemampuan sosial atau yang lain-lainnya nih, Pak?
2: Makasih Mas Irsa. Mungkin pola dari seorang yang kurang mendapatkan dukungan sosial ini, mungkin dari pertama itu dari kurangnya dukungan sosial, merasa ditolak atau terisolasi dalam hal lingkungannya. Kemudian setelah itu muncul stres, tekanan yang membuat ini emosional, dan kemudian dilanjutkan interaksi di lingkungannya sangat berisiko. Kemudian ada hal yang memunculkan keinginan pakai lagi. Nah, kemudian pengguna ini kembali lagi ke pemakaian kembalinya. Kemudian masalah sosial dan psikologi semakin berat. Nah, faktor-faktor itu sebenarnya dibekali sebenarnya harusnya dari hal yang pertama, pecandu itu atau korban ini kembali ke keluarga. Jadi memang betul-betul peran keluarga setelah menjalani rehabilitasi, ini keluarga jadi benteng pertama lah, pondasi pertama, pondasi yang kuat. Jadi kalau keluarganya ini ndak kuat pondasinya, sama halnya dalam membangun rumah, kalau pondasinya ndak kuat, pemulihannya ini bisa berantakan.
1: Mudah goyang ya.
2: Kemudian ada, iya mudah goyang. Kemudian itu stigmanya mereka ini harus betul-betul bermental kuat, kepercayaan dirinya meningkat. Kemudian itu yang bagusnya kita di wilayah Makassar ini banyak tersedia layanan rehabilitasi, baik dari miliknya BNN, Dinsos, Pemkot sudah tersedia. Bahkan di kelurahan-kelurahan pun sudah ada itu beberapa program dari apa BNN atau Dinsosnya sendiri itu. Kemudian di dunia, di lingkungan sosialnya itu biasa orang bilang lingkungan sosial itu yang jadi pintu pertama teman-teman pakai. Awalnya dari teman. Nah, disitulah makanya tadi tuh benteng terkuat dari keluarga, bagaimana keluarganya care and giver sama si klien ini. Kemudian apa sering sering berkomunikasi dengan anaknya juga. Nah, peran psikologisnya juga di sini penting sih Mas, karena itu untuk bergaul dengan lingkungan yang setelah teman-teman ini direhabilitasi. Biasa ada perasaan minder lah.
1: Iya betul.
2: Mereka ini. Nah, ini yang biasa harus ada dukungan juga sih dari lingkungan atau bahasanya teman sebaya yang tidak menggunakan atau apa kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial. Sekarang kan banyak nih kegiatan-kegiatan yang sekarang apa di sosial media bisa searching-searching. Program-program pemerintah kota pun dan pemerintah udah banyak sih sebenarnya Mas untuk pemberdayaan-pemberdayaan terkait korban penyalahguna ini.
1: Nah baik. Nah ada sedikit kekhawatiran nih, bagaimana jika teman-teman mantan penyalahguna narkotika ini setelah nyemplung ke kembali ke kehidupan sosial, ada kecenderungan akan mencari lingkungannya yang dulu. Nah ini gimana untuk bisa menghindarinya?
2: Nah, inilah mungkin salah satunya peran kami yang ada di konselor atau yang berkecimpung di dunia rehabilitasi atau NAPSA. Memang untuk menguatkan teman-teman ini untuk tidak kembali ke lingkungannya ini memang perlu memang perhatian dan kerjasama kami ya, antar keluarga terutama antar bahkan kalau kami itu setelah rehabilitasi kami juga ada program pasca rehabilitasi jadi setelah keluar kliennya ini kami masih melakukan pemantauan dan penjangkauan kepada mereka-mereka ini.
1: Nah baik.
2: Dan di tempat rehab itu Mas, kalau tadi untuk menjaga lingkungannya itu mereka itu sudah membuat rencana-rencana yang akan dibuat kliennya nanti nih kalau keluar. Misalnya rencana jangka pendeknya seperti apa, rencana jangka panjangnya seperti apa, masalah-masalah yang akan dihadapi, tantangannya. Jadi mereka itu diajari bagaimana bagaimana menganalisa SWOT-nya lah, strength, weakness, ancaman dan kekuatan dan ancamannya.
1: Oh, jadi seperti itu ya. Jadi memang pun sebelum dikembalikan ke kehidupan sosial, memang sudah dibekali juga kemampuan bersosialisasi dan juga menanamkan mentalnya agar tidak kembali ke lingkungan yang lama begitu. Nah, dukungan sosial dalam pemulihan korban penyalahgunaan narkotika. Nah, kalau udah kembali, tadi kan sering sekali disebutkan orang tua atau keluarga dekat ini menjadi salah satu kunci utama agar korban penyalahgunaan narkotika ini tidak kembali ke jalurnya yang dulu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua atau keluarga dekat untuk bisa merangkul mereka? Apakah ada treatment-treatment tersendiri atau seperti apa?
2: Ya, makasih Mas Irsan. Mungkin dukungan keluarga ya. Dukungan keluarga itu seperti bagaimana menerima anaknya ini kembali. Dalam artian orang rehabilitasi ini bukan kayak kita memasukkan mobil ke dalam bengkel, kemudian penyakitnya bisa diatasi semua gitu. Jadi perlu ada proses dukungan dari keluarga itu dapat. Pertama itu penerimaan dari keluarga sendiri.
1: Penerimaannya.
2: Bagaimana dia menerima, bagaimana dia memperhatiannya yang kemarin berubah, setelah rehab berubah. Kemudian ada proses motivasi dari keluarga. Kemudian sikapnya keluarga juga ini yang penting Mas Irsan.
1: Oh, sikapnya jangan juga penting ya?
2: Iya. Jangan sikapnya keluarganya ini justru di keluarga ini dia mendapatkan stigma. Jadi makanya tadi saya bilang benteng pertama ini, kalau benteng pertama ini yang gagal, waduh, ini enggak bisa ini.
1: Sulit ya?
2: Iya, Mas. Okay. Kemudian jadi korban penyalahgunanya ini kalau di keluarganya ini makanya peran keluarganya ini sentral. Dia merasa aman dan tidak terisolasi dalam peran di keluarga ini. Kemudian ya pentingnya juga dukungan teman-temannya. Mungkin setelah rehabilitasi ini biasanya kami itu melakukan bagaimana selektif memilih teman. Selektif memilih teman ini, oh ini teman yang membuat saya make, teman ini yang membuat rugi waktu saya ini, membuat saya terpengaruh seperti ini. Kemudian juga pentingnya dukungan dari masyarakat sendiri, dari sekitar tetangganya. Ya, dukungan seperti masyarakatnya itu ya mungkin ya itu stigmanya ke korban penyalahgunaan ini harusnya ya mengerti dengan kondisi ini. Mereka ini lagi berjuang berhenti memakai ini. Kalau tetangganya juga belum apa mendiskriminasi, dia pergi sholat misalnya Mas Irsan, ini salat Jumat aja belum, nggak pernah muncul, oh tiba-tiba muncul ini. Ya harusnya di masyarakat juga itu perlu mendukung itu. Kemudian perlu juga dukungan dari tenaga profesional. Ya makanya kalau kami itu menangani klien, ya hubungan apa hubungan profesional kita itu selamanya. Jadi klien itu boleh menghubungi kami, konselor itu. Konselor itu kalau mereka perlu. Jangan sama pada saat make, wah dia baru hubungin kita. Wah, itu yang salah Mas Yesan. Jadi kita dari bisa jadi edukatornya, jadi motivasinya. Kemudian perlu juga dukungan-dukungan kelompok dalam apa pemulihan. Nah, banyak kegiatan-kegiatan pasca sih. Di BNN Provinsi juga ada. Di Balai Badoka juga ada, di Dinsos juga ada kegiatan-kegiatan pasca rehabilitasi itu juga. Di situ bisa jadi apa namanya? Bisa jadi solusi juga untuk mendapat sosial supportnya ini. Itu Mas Irsan.
1: Oke, baik-baik. Nah, dukungan-dukungan yang dibutuhkan ini kan bukan hal yang mudah untuk terus dijaga begitu. Nah, jika mungkin teman-teman kita ini korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan diskriminasi dan mulai merasa gelisah lagi, ini boleh nggak sih mengadu kembali ke BNNP kayaknya saya nggak diterima deh ini, apa yang harus saya lakukan? Itu boleh nggak sih?
2: Boleh sekali Mas.
1: Boleh sekali. Nah,
2: makanya saya iya hubungannya klien dan konselor itu tetap profesional, menjaga etika-etikanya konselor, bisa minta apa? Makanya tadi itu perannya konselor selain mendamping itu sebagai juga peer edukatornya mereka atau teman kelompok sebayanya mereka, teman pemulihannya, makanya teman pemulihan selamanya lah.
1: Nah, kalau misalnya di BNNP sendiri, apakah memilih edukatornya, terus memilih yang membantu dalam proses rehabilitasi, ini akan ditentukan juga nggak sih Pak? Bahwa oh ini rentan usianya cocok sama si A, oh ini rentan usianya cocok sama si B, atau gimana? Atau memang random aja?
2: Dalam artian kalau profesional konselor itu, apapun ya mungkin betul dibilang Mas Irsan, ya dengan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Biasa yang ada yang expert masalah keluarga, masalah anak, tapi pada dasarnya prinsipnya konselor atau pendamping itu apapun ya klien yang datang ke kami itu kita harus terima dan layani dengan baik.
1: Luar biasa. Nah, jika ditemukan adanya indikasi-indikasi sepertinya mereka setelah dilepas ke lingkungan sosial ada indikasi akan kembali lagi, apa yang dilakukan oleh BNP Sulawesi Selatan?
2: Kami di untuk rehab ini ada aplikasinya juga, ada hotline-nya. Ya, bisa juga datang langsung. Bisa juga melalui sosial media, apalagi ada hotline-nya juga langsung. Kalau kayak BNN ini ada hotline langsung, boleh melalui hotline langsung. Mau apa penyalahguna, mau untuk apa pencegahan, boleh ada hotline yang kami siapkan di BNN sendiri. IPWL namanya Mas, ada juga IPWL. Institusi penerima wajib lapor.
1: Nah, itu gimana tuh?
2: Jadi mereka yang mereka yang mau datang ke tempat rehab itu bisa mengakses yang ada layanan. Bukan aja di BNN, di beberapa kementerian kayak Kementerian Sosial juga ada layanan untuk NAPSA. NAPSA kalau sosial.
1: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya ini udah ada fasilitas-fasilitasnya ya yang sudah disiapkan dan jika sudah kembali ke lingkungan sosial dan ternyata tidak diterima, bahkan siap kembali untuk mendengarkan curhatnya, siap kembali untuk diarahkan agar bisa kembali ke lingkungan dengan jauh lebih baik. Nah, apakah di selama rehabilitasi ada pembekalan kemampuan soft skill mungkin yang diberikan, ada pelatihan-pelatihan tertentu yang diberikan sehingga teman-teman kita mantan penyalahgunaan narkotika ini itu bisa paling tidak selesai rehabilitasi, mungkin dia udah bisa kerja atau seperti apa?
2: Ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, kalau di rehabilitasi ada bimbingan karir juga, Mas.
1: Ada bimbingan karir, keren.
2: Jadi dibekali bagaimana keterampilan kerja itu sendiri. Mm-hmm. Biasa kami arahkan juga klien-klien kami yang rawat inap ini yang punya soft skill yang seperti Mas Iksan bilang, mm-hmm. kita arahkan ke BLK. Kita arahkan, ini pendaftaran sesuai dengan bimbingan karir, vokasional namanya, vokasional. Diajarkan ini klien vokasional and serve people, Mas Irsan.
1: Iya.
2: Kalau di Balai Baduk itu kerjasama juga sih dengan BLK. Ya, cuman kita cuman arahkan, ini ada jadwal pendaftarannya nanti. Kamu misalnya cocok dengan minat bakat yang seperti ini.
1: Keren banget. Jadi emang di ini ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya teman-teman kita mungkin yang saat ini masih ragu untuk menjalani rehabilitasi, sebenarnya adalah tempat yang menyenangkan berarti.
2: Ya, betul sekali, Mas Irsan.
1: Berarti memang tempat
2: banyak
1: ini...
2: Banyak kegiatan-kegiatan.
1: Iya, kegiatan-kegiatannya.
2: Kegiatan-kegiatan yang mensupport pemulihannya mereka ini.
1: Dan itu tadi ya, kalau misalnya dia melaporkan dirinya atas penyalahgunaan narkotika, ini tidak ada ancaman hukuman.
2: Iya, jadi ada dua status dalam menjalani rehabilitasi. Ada yang volunteer atau sukarela datang sendiri.
1: Iya.
2: Ada juga yang dengan kasus tangkapan atau mereka mendapat rekomendasi untuk rehabilitasi ini. Jadi bisa datang secara sukarela, didaftar keluarga boleh. Jadi dilakukan screening dulu, ini memenuhi untuk rawat inap atau rawat jalan.
1: Nah, bagaimana nih kalau jika penyalahgunaannya ini sudah kembali ke lingkungan sosial, terus ternyata lingkungan sosialnya ini masih belum bisa menerima, benar-benar menolak. Nah, ini apa yang dilakukan? Apakah memang harus dipindahkan wilayahnya atau seperti apa? Jika memang sama sekali sudah kayaknya menolak banget gitu. Mungkin teman korban kita ini mungkin dulu sempat bikin rusuh lah dan sebagainya karena efek narkotika itu sendiri, sehingga giliran pas semua dikembalikan ke lingkungan sosial setelah rehabilitasi, ternyata lingkungannya benar-benar menolak. Nah, itu apa yang harus dilakukan?
2: Itulah tadi yang pentingnya dalam dukungan sosial ini. Keluarganya nih kalau kurang mendukung ini, kami dulu diskusi dengan keluarga, ini sudah layak diterima di keluarga atau tidak ini. Kemudian bagaimana kemampuan dia menghadapi stigma nih si kliennya. Kemudian seperti tadi saya bilang, bagaimana dia menyeleksi lingkungan-lingkungan dan orang-orang di lingkungan itu. Kemudian mampu tidak dia mengikuti aktivitas-aktivitas sosial yang ada di lingkungannya. Kemudian dalam pendampingan ini, yang seperti tadi Mas Irsan bilang, dia ini sering rusuh, sering di tempat rehab ini. Ternyata dia ini kemampuannya seperti ini. Jadi biasa kita cuman dalam pendampingan itu memberikan informasi dengan keluarga. Ini titik kejatuhannya dia, ini ancaman serius buat dia, ini di lingkungannya, misalnya semua pemakai nih, biasa keluarga cari alternatif yang seperti Mas Irsan bilang tadi, mencari tempat di mana dia bisa berkembang dan diterima di masyarakat. Dan pada dasarnya harusnya ada mentalnya ini juga kuat, karena pada hakikatnya mau merantau sejauh manapun dia bakalan kembali ke tempat asalnya dia itu, Mas Irsan.
1: Jadi begitu juga ya. Jadi memang benar-benar harus dipulihkan semuanya berarti memang. Karena ya benar kata Pak Andi tadi ya, bagaimanapun merantau gimana pun dia akan kembali ke lingkungan sosialnya. Jadi memang harus diperbaiki semuanya begitu. Baik, Pak Andi, ini karena waktu kita sudah lewat juga, sudah pukul 19:36 waktu Indonesia Tengah. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan dari seorang Pak Andi kepada pendengar-pendengar kita yang ada di Sulawesi Selatan, mungkin juga menjadi salah satu calon yang akan menerima kehidupan sosial dari teman kita yang korban penyalahgunaan narkotika.
2: Iya, teman-teman yang sedang menjalani pemulihan ini memang butuh support dan dukungan dari kita. Mereka tidak bisa menjalani itu dengan sendirinya. Mereka membutuhkan dukungan dari keluarga, dari masyarakat, dan kembali produktif menjalani kehidupannya. Mereka betul-betul harus diberi kesempatan dan tidak mau menstigma mereka. Itu Mas Iksan.
1: Baik.
2: Dan rehabilitasi, silakan mendatangi rehabilitasi yang ada di BNN ataupun milik pemerintah atau swasta. Kemudian teman-teman konselor ini siap mendampingi korban penyalahgunaan narkotika ini.
1: Siap.
2: Ya, itu maksudnya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi sudah meluangkan waktunya mengedukasi kita kembali, mengingatkan kita bahwa sebenarnya kunci dari pulihnya teman-teman korban penyalahgunaan narkotika ini adalah keluarga itu sendiri. Untuk bisa memegang kunci itu, tentu memang banyak hal yang harus dilakukan, tapi mari kita berjuang sama-sama demi kebaikan keluarga-keluarga kita. Terima kasih banyak Pak Andi atas edukasinya. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi, lebih seru lagi nih seputar tentang narkotika, agar pengguna narkotika di Sulawesi Selatan bisa makin kurang, bisa nol, udah gak ada penggunaan lagi, dan yang sisa-sisanya nih bisa segera untuk rehabilitasi. Kami pamit, Pak Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar sore ini.

Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan tidak berlebihan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Adwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag Birthday Surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sehatnya saya Irsan Saputra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan berikutnya kita akan berpindah ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita.
1: Dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat Kepala Negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
3: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
2: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi Kepala Negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
5: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
7: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
6: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
8: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rem Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, jadi kan lebih dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Papuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa, Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dengan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Haris

0: Sukma Rizki.
1: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
2: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
2: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
3: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
2: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Untuk Anda umat Buddha dimanapun berada, seperti biasa setiap Rabu malam kami akan menghadirkan program mimbar Hindu Dharma di hari Rabu, Rabu malam. Dalam program Hindu Dharma akan membahas tema relevansi catur asrama dan dengan catur purusa arta bersama dengan narasumber kita Bapak Wayan Rumite, yang malam hari ini beliau berkesempatan untuk hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan bukan hanya di radio saja di 94,4 FM dan juga di AM 1359 kHz, tetapi juga Anda bisa menonton atau menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan segera kita persilakan kepada Bapak Wayan Rumite untuk selanjutnya akan membawakan program Hindu Dharma. Silakan Pak Wayan.
1: Om Awigenam Astu Nama Sidam Om Sidarastu Tat Astu Yana Maswaha Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, umat Dharma dimanapun berada, marilah kita mengawali perjumpaan dalam mimbar agama Hindu ini dengan mengaturkan rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kecerdasan, dan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan hidup kita. Pada kesempatan ini kita akan mendalami tema relevansi catur asrama dengan catur purusa arta. Tema ini tidak hanya penting sebagai kajian ajaran Hindu, tetapi juga relevan untuk menjawab berbagai persoalan terkini. Kita hidup pada masa ketika kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi digital, kecerdasan buatan, dan ekonomi modern telah menghasilkan banyak kemudahan. Namun, pada saat yang sama manusia menghadapi persoalan kehilangan orientasi hidup, krisis integritas, kesepian, konflik antar generasi, eksploitasi lingkungan, serta kecenderungan menilai keberhasilan hanya berdasarkan kekayaan, kedudukan, dan popularitas. Dalam konteks inilah catur asrama dan catur purusa arta maksud saya perlu dipahami kembali. Keduanya bukan sekedar peninggalan konseptual masyarakat India kuno, melainkan suatu kerangka etis spiritual yang dapat membantu manusia menata tahapan kehidupan, mengendalikan keinginan, menggunakan kekayaan secara bertanggung jawab, membangun relasi sosial, serta mengarahkan seluruh perjalanan hidup menuju pembebasan batin. Catur asrama menjelaskan bagaimana manusia menjalani kehidupan, sedangkan catur purusa arta menjelaskan untuk apa kehidupan itu dijalani. Catur asrama menggambarkan struktur perkembangan kehidupan manusia, catur purusa arta memberikan orientasi nilai dan tujuan dari kehidupan. Catur asrama bersifat developmental atau berkaitan dengan tahapan pendewasaan, sedangkan catur purusa arta bersifat aksiologis, yaitu berkaitan dengan tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan. Kita akan diskusi mengenai genealogi tekstual ajaran catur asrama. Genealogi di sini maksudkan asal muasalnya dari mana catur asrama itu, sehingga para umat Dharma akan lebih yakin dan mantap dalam menerapkan dan menjalani catur asrama ini. Kata asrama berasal dari kata Sanskerta seram, yang berarti berusaha, berlatih, menjalani disiplin atau mengarahkan tenaga bagi suatu pencapaian. Dengan demikian, asrama tidak semata-mata berarti pembagian umur. Asrama merupakan ruang pembelajaran dan pendisiplinan diri, tempat manusia mengembangkan kematangan moral, sosial, intelektual, dan spiritual. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, umat Dharma, catur asrama itu ada empat ya, atau empat fase kalau kita dalami. Yang pertama ada Brahmacarya. Ini adalah fase pendidikan, pengendalian diri, dan pembentukan karakter. Yang kedua Grahastha, fase kehidupan berumah tangga, produktivitas, dan tanggung jawab sosial. Fase Vanaprastha, yaitu penarikan diri secara bertahap dari dominasi kepentingan duniawi. Dan yang terakhir atau fase yang terakhir, Sanyasa atau Biksuka, fase pelepasan keterikatan dan pemusatan kesadaran kepada Brahman. Nah, dari empat fase ini, kalau kita hidup manusia idealnya dalam zaman Kaliyuga ini 100, berarti Brahmacari ini itu kurang lebih 25 tahun ya. Kemudian Grahastha itu dari 25 ke atas sampai 50 tahun dan seterusnya idealnya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena jenjang pendidikan, misalkan Brahmacari itu masa menuntut ilmu, fase pendidikan. Saya sebagai contohnya dulu menempuh S1 itu lulus mungkin umur saya sudah 23. Kemudian saya langsung lanjut, kebetulan selesai 2 tahun 25. Kemudian saya bekerja dan lanjut lagi masih studi S3 itu di Universitas Negeri Malang. Saya sudah berumur 33 tahun. Artinya sudah lebih dari 25. Nah, di sini ada suatu hal yang perlu kita dalami lebih jauh. Lebih lanjut, sumber-sumber dari ajaran catur asrama ini, yang pertama ada Chandogya Upanishad, salah satu sumber awal yang sering dikaitkan dengan perkembangan konsep asrama adalah Chandogya Upanishad, Prapataka 2, Kanda 23, Mantra 1, bagian dari tradisi Samaveda. Teks tersebut menyebut tiga cabang dharma, yang pertama itu pengorbanan suci atau yajna, kemudian yang kedua itu melakukan tapa brata, dan yang ketiga adalah hidup sebagai brahmacari yang tinggal di rumah guru atau asram seumur hidup untuk mengabdi. Teks ini menyatakan bahwa orang yang menjalankan ketika kewajiban ini akan mencapai surga atau punyaloka. Namun hanya dia yang memusatkan diri sepenuhnya pada Brahman atau telah bersatu dengan realitas tertinggi yang akan mencapai keabadian dan pembebasan atau moksa. Namun secara akademik perlu diberikan catatan bahwa Chandogya Upanishad 2231 belum menyajikan empat asrama sebagai sistem kronologis yang lengkap. Pretty Ulfile misalnya, seorang profesor emeritus dan pakar radiologi termasuk terkemuka dari Sri Lanka, beliau mengungkapkan bahwa bagian tersebut memang sering dipahami oleh para penafsir sebagai dasar Weda bagi sistem asrama. Ya, tetapi struktur yang disebutkan di dalamnya masih berupa beberapa pola kehidupan religius, bukan empat tahap umur yang tersusun secara tegas. Lebih lanjut, penjelasan ini penting agar kita tidak hanya menyatakan sistem catur asrama dalam bentuk final telah tercantum sepenuhnya dalam satu mantra Weda Samhita. Akar pemikirannya terdapat dalam tradisi Weda dan Upanishad. Sedangkan sistematisnya yang berkembang secara historis melalui Upanishad, Dharma Sastra dan Dharma Sutra dan Manava Dharma Sastra. Kemudian sumber yang kedua ada Jabala Upanishad. Formula yang lebih eksplisit terdapat dalam Jabala Upanishad, sebuah sanyasa Upanishad yang berafiliasi dengan Sukla Yajurveda. Dalam Jabala Upanishad bagian keempat, Yajnavalkya menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan brahmacarya, seorang dapat masuk ke kehidupan grahastha. Setelah menjalani grahastha, ia dapat menjalani vanaprastha dan setelah itu masuk ke kehidupan prawaraja atau sannyasa. Akan tetapi, teks tersebut juga membuka kemungkinan seorang masuk ke kehidupan pelepasan dari brahmacarya, grahastha ataupun vanaprastha ketika ketidakterikatan sejati setelah tumbuh dalam dirinya. Bagian ini memberikan dua hal penting. Pertama, terdapat gagasan tentang perjalanan kehidupan secara bertahap. Kedua, terdapat pengakuan bahwa kematangan spiritual tidak selalu identik dengan umur biologis. Ya, seperti tadi umur yang saya jelaskan, tidak selalu ya. Umur 25 orang itu sudah mumpuni secara ilmu pengetahuan untuk masuk ke grahastha. Kasus di lapangan banyak sekali tidak terjadi. Seorang dapat berusaha lanjut, tapi masih sangat dikuasai keterikatannya. Sebaliknya, seorang yang relatif muda dapat memiliki kedewasaan spiritual dan kemampuan melepaskan kepentingan egoistiknya. Dengan demikian, catur asrama sebaiknya tidak dipahami secara mekanistik sebagai jadwal umur yang mutlak, melainkan sebagai proses transformasi kesadaran. Sumber yang ketiga yaitu Dharma Sutra dan Manusmriti. Ajaran tentang empat asrama juga ditemukan dalam tradisi Dharma Sutra, antara lain Gautama, Apastamba, Baudayana, dan Vasistha. Tradisi ini memperlihatkan adanya perdebatan apakah keempat asrama harus dijalani secara berurutan atau merupakan pilihan cara hidup setelah seorang menyelesaikan masa brahmacarya. Dalam Manusmriti adyaya 6 sloka 87 disebutkan brahmacari grahastascha vanaprastho yatisthata. Brahmacari, grahastha, vanaprastha dan yati merupakan empat asrama yang berbeda. Manusmriti selanjutnya menempatkan grahastha pada kedudukan sosial yang sangat penting karena kehidupan rumah tanggalah yang memberikan dukungan material kepada para pelajar, pertapa, rohaniawan serta komunitas sosial yang lebih luas. Pernyataan tersebut mengandung koreksi terhadap anggapan bahwa kehidupan spiritual selalu lebih tinggi apabila seorang meninggalkan rumah tangga. Dalam Dharma Sastra, grahasta bukan fase yang rendah. Grahasta justru merupakan pusat reproduksi sosial, pendidikan keluarga, produksi ekonomi, yajna, pemberian dana, dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga dapat menjadi jalan spiritual apabila dijalankan berdasarkan Dharma. Nah, yang kedua, kita masuk ke genealogi tekstual catur Purusarta. Kata Purusarta itu sebenarnya terdiri dari dua suku kata, yang pertama Purusa dan yang kedua Arta. Dalam konteks ini, Purusa berarti pribadi atau manusia yang memiliki kesadaran, sedangkan Arta berarti tujuan, makna, kepentingan, atau sesuatu yang hendak dicapai. Catur Purusa Arta merupakan empat tujuan fundamental kehidupan manusia, yang meliputi Dharma Arta Kama Moksa. Perlu ditegaskan bahwa keempat purusarta tersebut tidak muncul sekaligus sebagai sebuah formula lengkap dalam satu mantra tertentu pada Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, ataupun Atharvaveda Samhita. Nilai-nilai dasarnya telah terdapat dalam kepustakaan Weda, tetapi pengelompokan sistematisnya berkembang secara bertahap. Salah satu kajian Oxford atau Oxford Center for Hindu Studies mengenai purusarta menjelaskan bahwa Dharma Arta dan Kama pada mulanya sering dibahas sebagai triwarga. Jadi awalnya kalau di Oxford itu saya baca dari triwarga. Kemudian moksa diintegrasikan sebagai tujuan keempat sehingga terbentuklah sistem caturwarga atau yang kita kenal sekarang istilahnya catur Purusarta. Setiap unsur tersebut sebelumnya memiliki perkembangan konseptual dan kepustakaan sendiri. Kepustakaan masing-masing punya perkembangannya. Dharma dibahas secara luas dan dalam Dharma Sastra. Arta dikembangkan secara sistematis dalam Arta Sastra. Kama dibahas dalam Kama Sastra. Moksa menjadi pusat pembahasan Upanishad, Vedanta, Yoga, dan berbagai tradisi spiritual lainnya. Integrasi keempatnya memperlihatkan keluasan pandangan hidup terhadap kehidupan. Agama Hindu tidak menolak kekayaan, kebahagiaan, cinta, kekuasaan, ataupun kehidupan duniawi. Namun semua itu harus ditempatkan dalam struktur etis dan orientasi spiritual yang benar. Ada dua setidaknya yang saya jadikan landasan dalam mengupas sumber dari Catur Purusarta. Yang pertama dari kitab Mahabharata. Yang menyebutkan kitab Mahabharata ini kemudian dikutip kembali dalam Sarmuscaya. Disebutkan bahwa Dharme sarte cakame camoksa ca Bharatar Saba Yadi Hasti Tadayatra Yane Hasti Natat Kwacit. Sloka tersebut menyebut bahwa Dharma, Arta, Kama, dan Moksa sebagai cakupan fundamental ajaran kehidupan. Lebih lanjut dalam Sarmuscaya Sloka 7 nyatakan bahwa berbagai penjelasan mengenai keempat tujuan tersebut terdapat dalam Mahabharata. Hubungan normatif antara Dharma, Arta, dan Kama dinyatakan secara lebih tegas dalam Mahabharata 18.5.49. Dharma artasca kamasca. Artinya, Arta dan Kama hendaknya lahir dan berkembang dari Dharma. Pernyataan ini sangat penting, bahwa Dharma bukan sekedar salah satu tujuan yang berdiri sejajar tanpa fungsi khusus. Dharma berfungsi sebagai prinsip yang mengatur cara manusia memperoleh dan menggunakan arta serta memenuhi kama. Demikian sumber yang pertama. Kemudian yang sumber yang kedua ada Sarmuscaya. Bagi umat Hindu Indonesia, Sarmuscaya memiliki kedudukan penting sebagai pustaka etika. Pustaka ini dikaitkan dengan Bhagawan Waruci yang memuat sari-sari ajaran Mahabharata mengenai Dharma, perilaku manusia, pengendalian diri, kekayaan, keinginan, serta pembebasan. Yang pertama, Sarmuscaya Sloka 14 misalnya menggambarkan Dharma seperti perahu yang menghantarkan manusia menyeberangi lautan kehidupan. Kemudian Sarmuscaya Sloka 261 menegaskan bahwa kekayaan hendaknya diperoleh berdasarkan Dharma dan menggunakan secara proporsional untuk melaksanakan Dharma, memenuhi kebutuhan yang wajar, serta mengembangkan kembali sumber penghidupan. Sarmuscaya Sloka 368 memberikan penjelasan mengenai moksa sebagai keadaan ketika pikiran telah bebas dari kotoran, hawa nafsu, dan kekacauan batin. Dengan demikian, moksa tidak hanya dipahami sebagai keadaan metafisis setelah kematian, tapi juga sebagai transformasi kesadaran yang mulai berlangsung dalam kehidupan sekarang. Selanjutnya, Dharma itu merupakan prinsip penyangga kehidupan. Dharma sering diterjemahkan sebagai agama, kebenaran, kewajiban, hukum, moralitas, atau kebajikan. Semua terjemahan tersebut mengandung sebagian makna Dharma, tetapi tidak sepenuhnya mencakup kedalamannya. Dharma berasal dari kata dhir, D-H-R, yang berarti menopang, memelihara, atau menyangga. Dalam prinsip yang menopang keteraturan kehidupan, baik pada tingkat pribadi, keluarga, masyarakat, alam, maupun kosmos. Karena itu Dharma bukan hanya ritual, Dharma meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, pengendalian diri, penghormatan terhadap martabat manusia, kepedulian kepada makhluk hidup, kesetiaan terhadap kewajiban, serta tindakan yang mempertahankan keharmonisan kehidupan. Dharma memiliki dimensi universal, tapi penerapannya juga kontekstual. Kewajiban seorang guru berbeda dengan kewajiban seorang dokter, kewajiban orang tua berbeda dengan kewajiban anak, kewajiban seorang pemimpin berbeda dengan kewajiban warga biasa. Namun, kontekstualitas Dharma tidak berarti relativisme moral. Suatu tindakan tidak dapat disebutkan Dharma hanya karena menguntungkan diri sendiri atau dibenarkan oleh kelompok tertentu. Dharma harus diuji berdasarkan kebenaran, keadilan, kemanusiaan, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap kehidupan bersama. Kemudian yang kedua, Artha merupakan sarana kapasitas dan kemakmuran. Artha sering disederhanakan sebagai uang atau kekayaan, padahal makna Artha jauh lebih luas. Artha dapat berarti tujuan, sarana, manfaat, kekuatan, keamanan, pengetahuan, kompetensi, sumber daya, serta kapasitas yang memungkinkan manusia menjalankan tanggung jawabnya. Dalam kehidupan modern, Artha meliputi penghasilan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan, teknologi, jaringan sosial, kekuasaan, pengetahuan profesional, serta kelembagaan yang menopang kesejahteraan. Kautilya Arthasastra memperlihatkan bahwa tradisi Hindu memiliki perhatian serius terhadap ekonomi, administrasi, politik, keamanan, dan tata pemerintahan. Hal tersebut membantah anggapan bahwa Hindu hanya berorientasi pada kehidupan spiritual dan mengabaikan dunia material. Akan tetapi Artha harus diperoleh, dikelola, dan didistribusikan berdasarkan Dharma. Kekayaan yang diperoleh melalui korupsi, manipulasi, kekerasan, perusakan lingkungan, atau eksploitasi manusia secara hakiki bukanlah Artha yang membawa kesejahteraan. Ia berubah menjadi Anartha, yaitu sesuatu yang justru menghasilkan penderitaan. Selanjutnya Kama, yaitu daya hendak dan pengalaman kebahagiaan. Kama juga sering direduksi hanya menjadi hasrat seksual. Padahal kama mencakup seluruh dimensi keinginan, cinta, kenikmatan estetis, hubungan emosional, kreativitas, kerinduan, kegembiraan, dan kepuasan psikologis. Tanpa kama manusia tidak memiliki motivasi untuk belajar, berkarya, mencintai, membangun keluarga, menikmati seni, atau mengembangkan kehidupan. Dengan demikian, kama bukan musuh spiritualitas. Persoalannya terletak pada apakah manusia mengelola kama atau justru dikuasai olehnya. Kama yang didasari oleh Dharma dapat berkembang menjadi cinta, kesetiaan, kreativitas, keindahan, dan kebahagiaan. Kama tanpa Dharma berubah menjadi kecanduan, perselingkuhan, kekerasan, manipulasi, konsumerisme, dan eksploitasi terhadap tubuh maupun emosi manusia lain. Dalam ekonomi digital, perhatian dan keinginan manusia bahkan telah menjadi komoditas. Berbagai aplikasi dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Oleh karena itu, pengendalian indria pada masa kini juga berarti kemampuan mengelola waktu, layar, konsumsi, informasi, dorongan membeli kebutuhan akan pengakuan dan ketergantungan terhadap validasi sosial. Begitu juga dengan moksa. Nah, saya langsung saja para pemirsa Radio Republik Indonesia, bagaimana relevansi antara dua pemahaman itu, yaitu catur asrama dan catur Purusartha. Saya coba akan bedah pada bagian

Apakah tindakan ini benar? Apakah cara ini ditempuh adil? Apakah ada pihak yang dirugikan? Apakah tidak tindakan ini merendahkan martabat manusia? Apakah keputusan ini merusak alam? Apakah saya bersedia mempertanggungjawabkan secara moral dan spiritual? Kemudian ada juga prinsip proporsionalitasnya. Setiap fase kehidupan memiliki prioritas yang berbeda. Pada brahmacarya, pembelajaran dan pembentukan karakter lebih dominan. Pada grahasta, produktivitas ekonomi. Ya, grahasta itu dalam kondisi sudah menikah, kita ditekankan yang lebih dominan adalah produktivitas ekonomi dan tanggung jawab keluarga memperoleh porsi yang lebih besar. Pada wanaprasta, yaitu pengabdian, regenerasi dan penyederhanaan kehidupan diperkuat. Sedangkan pada tahapan yang terakhir, sannyasa, yaitu pencarian kebebasan spiritual menjadi orientasi yang utama. Nah, kemudian ada beberapa keliruan yang perlu diluruskan, yaitu catur asrama bukan pembagian umur yang kaku seperti mana yang tadi sudah saya contohkan, itu langsung misalkan umur manusia pada umumnya misalkan sampai di 100 tahun, itu 25 tahun itu untuk brahmacari dan seterusnya, sampai nanti 75 sampai 100 itu sanyasin atau bisuka, tidak seperti itu. Kemudian catur purusaharta juga bukan 4 tangga sepenuhnya terpisah. Jadi kalau pemadanan antara dua catur tersebut, catur asrama dan catur purusaharta, seperti pemetaan korespondensi satu-satu dalam konsep matematika itu tidak korespondensi satu-satu, tapi dia dari catur asrama ke catur purusaharta itu saling terintegrasi satu sama lainnya. Jadi misalkan saat brahmacari, ya kita juga melakukan tahapan dharma, kemudian arta, begitu juga pengendalian, kama, dan bagaimana mempersiapkan diri biar kita bisa mencapai moksa. Begitu juga pada tahap grahasta dan seterusnya. Kemudian aktualisasi dalam kehidupan kontemporer, ini perlu saya sampaikan, dalam pendidikan misalnya brahmacarya dapat diaktualisasi melalui pendidikan yang tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi membentuk integritas, daya kritis, literasi digital, pengendalian diri, dan kepedulian sosial. Guru tidak hanya mentransfer informasi, guru membantu peserta didik mengembangkan kemampuan membedakan antara yang benar dan salah atau berwiweka, yang bermanfaat dan merusak, serta yang mendalam dan dangkal. Kemudian dalam keluarga dapat menjadikan catur purusaharta sebagai kerangka pengambilan keputusan. Harta keluarga diperoleh melalui pekerjaan yang jujur, kama diwujudkan melalui kasih sayang dan kebahagiaan yang sehat, dharma menjadi dasar relasi, moksa ditanamkan melalui doa, pengendalian diri, kesederhanaan dan kesadaran spiritual. Dalam profesi, seorang profesional hendaknya tidak hanya bertanya apakah tindakan ini menguntungkan, tetapi juga apakah tindakan ini benar atau bermanfaat. Kompetensi tanpa integrasi dapat menghasilkan kerusakan yang lebih besar. Semakin tinggi pengetahuan dan kekuasaan seorang, semakin besar pula tanggung jawab dharmanya. Dalam politik dan pemerintahan, kekuasaan merupakan salah satu bentuk arta. Ia sah dan diperlukan untuk mengatur masyarakat, tetapi harus tunduk kepada dharma. Kekuasaan yang diarahkan kepada pelayanan merupakan arta yang luhur. Kekuasaan yang digunakan untuk memperkaya diri, membungkam kritik, atau mempertahankan dinasti kepentingan merupakan penyimpangan arta. Dalam penggunaan teknologi juga sama, teknologi merupakan arta karena menjadi sarana peningkatan kapasitas manusia, namun teknologi harus dipandu oleh dharma. UNESCO menempatkan martabat manusia, keadilan, transparansi, pengawasan manusia, inklusivitas, dan keberlanjutan lingkungan sebagai prinsip penting dalam etika kecerdasan buatan. Prinsip tersebut sejalan dengan gagasan bahwa arta termasuk teknologi tidak boleh berkembang tanpa regulasi dharma. Kemudian dalam kehidupan ekologis, eksploitasi alam yang tidak terkendali merupakan bentuk arta dan kama yang terlepas dari dharma. Manusia mengejar produksi, konsumsi, kenyamanan, tetapi mengabaikan keseimbangan ekologis. Padahal dharma menuntut manusia menjaga kehidupan yang menopangnya. Kesadaran wanaprasta mengajarkan kesederhanaan, pengurangan konsumsi dan penghormatan terhadap alam. Moksa mengurangi ilusi bahwa kebahagiaan hanya dapat diperoleh melalui kepemilikan tanpa batas. Nah, mari kita refleksikan umat sedharma berbahagia yang berbahagia terkait dengan relevansi kedua catur tadi.
dan kita munculkan pertanyaan-pertanyaan

Misal pada masa brahmacari, apakah pengetahuan yang saya miliki menjadikan saya semakin rendah hati dan bertanggung jawab? Apakah saya menggunakan teknologi untuk meningkat kemampuan berpikir atau justru menghindari proses berpikir? Apakah saya mampu mengendalikan perhatian, waktu, dan keinginan? Kemudian pada masa grahasta misalnya, apakah kekayaan yang saya diperoleh melalui cara yang benar? Apakah keluarga saya menjadi tempat tinggal bersama atau benar-benar menjadi ruang kasih sayang, pendidikan, dan pertumbuhan spiritual? Apakah pekerjaan saya memberikan manfaat atau justru menghasilkan penderitaan bagi orang lain? Nah, misalkan kalau berjudi, itu konsep pernah saya juga jelaskan, sahabat Dharma. Di sisi lain, kita misalkan menang dalam perjudian, tetapi di sisi lain kebahagiaan kita itu justru menghadirkan penderitaan bagi orang lain. Nah, itu juga salah satu pekerjaan menurut saya perlu kita pertimbangkan. Kemudian pertanyaan saat kita wanaprasta, apakah saya telah menyiapkan generasi penerus? Apakah pengalaman yang saya miliki telah saya wariskan? Struktural masyarakat masa lampau, relevansinya terletak pada kemampuannya memberikan kerangka bagi manusia modern untuk belajar dengan integritas. Mari kita mencari arta melalui Dharma, mari kita memenuhi kama dalam batas-batas Dharma, marilah kita menjalankan setiap asrama sebagai proses pendewasaan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa menuntun perjalanan hidup kita. Om Anu Badrah Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Santi Santi Santi Om.

Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda umat Hindu, demikian sudah kami hadirkan program Hindu Dharma untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menghadirkan siaran berjaringan pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kebersamaan kita di Rabu malam hari ini, 7 Oktober 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya?
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia mas itu bukan hanya milik orang Jawa, standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Bangka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu deket ini sebenarnya deket lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay. Sama-sama diam.
1: Oh ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya jodoh, ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Iya, oh, oke. Okay. Iya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu
1: sudah Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang nonton
1: dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Oh, bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmodiwati, ada Adi MS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal
0: ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik Ta, gimana
2: selamat
1: kabarnya?
2: Selamat sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang dulu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan deh. Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Yang lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: oke.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain nggak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi sama di situ, saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Mm-hmm. Mbak Ita,
2: iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih. Iya. Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca itu aja, Ca.
3: Salam dong.
2: Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semuanya.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Ya, daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya orang Sunda. Iya ya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Iya, gitu. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke,
4: kalau dulu kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset lain sebagainya kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: piringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke,
4: mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap
4: banyak.
0: Kalau begitu
4: berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
0: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir kan sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya. Ada
5: petiga ini ya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Kakak, Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian
5: Dekrita. Oh, Mas Julian ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali. Ya.
5: Kak, mau nanya ini ya, Kak Julia?
2: Ya, Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja?
1: Itu single terbaru. Nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya.
2: Menunggu Senja. Oke. Okay. Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire Kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta Kak ya?
1: Iya,
2: asli Jakarta.
0: Campur, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba.
1: Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya di Babel.
2: Pandan siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya?
0: Dengerin ya.
2: Senja.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja?
1: Oke, terima kasih
5: ya,
1: Senja.
5: Sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire.
2: Heeh.
5: Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Iya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Makasih
1: Kak. Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya,
1: Kang
0: terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi.
2: Betul.
1: Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi. Kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sangat mudah sekali.
1: Sangat
2: Julian,
1: mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Begitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
0: Diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Jadi kita
1: yang gede banget. Iya,
2: punya gede banget. Masa
0: nah, oke. Okay. Dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh pernah, ya, pernah berapa kali dong.
0: Ya, oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
1: Iya, zamannya
0: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian de Crita.
1: Terima kasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian de Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkiman
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian de Crita, apakah dia merupakan personil dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Derry Jakarta Utara.
1: Derry Jakarta Utara ya, oke. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
0: oke.
1: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang luar tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Ada Pak Genijo sama Ayu untuk semua-semua ada ya. Dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru dari... Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian de Crita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya. Oke. Okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan
2: dia
0: kemarin
2: kan beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian de Crita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum, Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini. Yeah. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas, selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
5: Mas

0: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
2: Siap.
0: Amin, amin.
2: Adakah yang ingin?
0: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya,
2: Julian.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap. Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
0: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
0: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
2: Ya.
0: Bang Julian ni kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
2: Nah, lo.
1: Nanti akan dijawab.
2: Ditunggu ya.
0: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
2: Oke.
0: Cerahnya.
2: Siap.
0: Mas Yudi. Mas Yudi, boleh salam ya?
2: Tiga ya.
0: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah, Bapak Murah, dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
2: Siap.
0: Selamat malam dan salam sehat. Ya juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh.
2: Okay.
0: Penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, terima sama-sama, kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
2: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
2: iya,
1: dong.
2: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
2: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
2: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
2: Kan aku seumuran Anda.
1: Kesian deh ini. Kebagian
3: okay.
1: Ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
2: Sebenarnya iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
2: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Seluruh Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
2: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
2: ya,
3: di
2: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
2: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
2: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
2: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
2: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
2: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
2: Iya, iya, iya.
1: Ngerti nggak Mas Yudi?
2: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
2: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
2: sama kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
2: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
2: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
2: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggla kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya kan?
2: Dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
2: Bu Oma,
3: dari lagu dari Melvoice itu yang paling sukses ya Putri selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
2: Sahabat-sahabat Melvoice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
2: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit.
2: Nah,
3: dari album apa dari
2: terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
2: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
2: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
2: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
2: Lari ya.
1: Dari
2: lari
1: kenyataan. Yang penting enggak lari
3: kenyataan. Enggak lah, jogging aja jogging.
2: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
2: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
2: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada
2: karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal.

0: bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama ya, enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Adalah ada berapa versi? Salah satu okay. ada yang dikerjain sama Krisinya. Ada.
0: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
2: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bisa. Oh iya iya iya ya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang
1: Selamat
0: Ari.
1: Malam Mas Ari.
0: Ya. Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan.
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Juli. gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, okay, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, eh salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
4: Iya Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
4: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.
2: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
4: Kumaha damang.
2: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
2: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
2: Gimana? Gimana Teh?
4: Pangestu boleh.
2: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
2: Pangestu boleh.
4: Rampes boleh, pangestu boleh.
2: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
2: Udah ya?
4: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
2: Apa tuh?
4: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
4: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke nanti dijawab ya Teh ya.
4: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
2: pasti
4: karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
2: Aku pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
2: Teteh pernah menungguku.
4: Pernah menunggu. Itu dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
2: Oh, aduh. Mantap nanti malam.
1: Mantap ini
2: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih
4: ya. Pas sukses deh untuk
2: amin, amin, amin, amin, amin.
1: Siap.
2: Hatur nuhun ya, Teteh.
4: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru lagi.
2: Nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
4: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
4: Buat produser Ruang Rindu Yudi
2: Ismail.
4: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
4: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
4: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ita Purnamasari,
1: iya,
5: cintaku padamu
1: takkan berubah.
5: Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
5: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
5: Sampai keriting ini jari loh. Jari.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Oma. Dekrita?
1: Silakan Oma.
5: Oke. Selamat malam. Julian.
2: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
5: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
2: Iya.
5: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
2: Wong Kito galo.
5: Uang kita galau.
2: Dari nyokap, dari ibu.
5: Oh, ibu Palembang.
2: Iya.
5: Bapak?
2: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Oh, ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana, ya kan?
2: Semua ditanyain ya. Oke, oke.
5: Iya dong, dong. Karena kita kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
2: Oke.
5: Gitu. Kira-kira gimana, yuk? Kapan ke Prabomuli ya?
2: Hah? Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
2: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
2: Manajer saya. Iya,
5: Yudi Sulaiman. Ya, mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
2: Iya, pacar lah itu kita.
5: Lama-lama Pak Ajar lah, diundang dong.
2: Wah. Iya, siap. Amin.
5: Iya deh, pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu, liriknya salah gitu. Gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
2: Amin.
0: Siap.
2: Amin. Makasih ya, Yul.
5: Terima kasih, Mbak Ita. Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
5: Kirim salam ya.
1: Siap.
5: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI Besemuan, segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
5: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya kan. Pertanyaan satu lagi deh.
2: Apa?
5: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, gitu ya.
2: Bukan suka lagi.
0: Siap.
5: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
2: Amin. Sama-sama.
5: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
2: Ya kalau enggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang enggak pas jiwanya, maksudnya enggak sesuai.
0: Jiwanya enggak pas ya.
2: Enggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
2: Iya, satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
0: Itu
1: loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
2: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah nggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
2: Ada
1: ya?
2: Matador ya.
0: Ada matador.
2: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
2: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
2: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh harus
2: hafal.
1: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
2: ya mungkin.
0: Iyalah ya kan.
2: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga seneng lagi.
2: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
2: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
2: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Ismail dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki Mbak, kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Gitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa kecil yang bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: disukai? Cintaku pada.
1: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Orang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Enggak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Semangat selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om
1: Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik.
1: Gitu. Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan, dalam hati cinta, yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
0: Oke Elsa.
1: Oke, terus?
0: Ada siapa lagi? Nah,
1: udah gitu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga tetamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya, okay. Siap.
3: Ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
0: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
0: Mas Julian?
1: Waktu itu.
4: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
4: Manggung. Mm-mm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an
0: ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
0: 90-an.
1: Oke.
0: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
1: Album perdana.
4: Album perdana.
1: Album perdananya.
4: Iya, album perdananya
0: itu sama Melvis atau ya. Solo?
4: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
0: itu tahun berapa, Mas?
4: Tahun 95 ya. 96 ya kalau enggak salah.
0: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
0: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
0: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
0: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
0: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, Hari Ini, dan Esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: proyek ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan proyek berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh,
3: Bang Julia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host?
0: Kita oke, ditunggu ya.
3: Berkut sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay,
3: okay. Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya.
2: Begini
4: Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah halo juga selamat malam. Begini Bang Julian.
2: Apakah
4: anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Di video di ini yang dikacap. Apanya ini?
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi yang itu Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Okay. Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Meng. Mas,
0: terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian Dekrita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga RUPS gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes. Halo,
0: lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri. Masalahnya
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam kenal dari Mandar, Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra.
1: Kok
0: ini bukan tadi ya gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu.
1: Sama Sarwana.
2: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga, semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Enggak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein wis itu tuwir Mas. Tak bales yo.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: Kembali pendengar di Ruang Rindu, saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di malam hari ini bersama saya Andrea Satria tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp pendengar dan juga di line telepon kami, tentunya di fix line ada di 0213440696 atau 0213441499. Saya ingin menyapa untuk yang ada di Bau-Bau dengan Bung Albert yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam Bung Albert.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik. Bung Albert ingin mendengarkan. Baik, disiapkan.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
1: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan pekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini. Sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku. Berlimpah-limpah makanan. Tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah, supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, "Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang, namun didapat kembali."
1: Makassar

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, tepatnya dari Geraha Siar LPP RRI Makassar. Bersama saya Arvan Yusri, pagi ini mengudara untuk Indonesia, menemani Anda di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi siap menghadirkan rangkaian program-program acara di sepanjang hari Anda. Di kebersamaan kita pagi ini, selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga doa-doa kita pagi ini dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan atas segala rencana aktivitas kita hari ini. Amin. Dan pendengar, kita akan awali kebersamaan kita dari satu jam ke depan ini. Zona religi akan kita awali dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran, pembacaan surah An-Nisa ayat 7 hingga ayat 10 oleh Ahmad Husain, dan juga terjemahan diantarkan oleh saudari Rosna. Selamat mendengarkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagi yang dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu peninggalan itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pagi itu, seorang mahasiswa melihat temannya duduk sendirian di sudut kelas. Sejak tadi, temannya belum membeli makanan karena uang yang dibawanya tidak cukup. Tanpa banyak bertanya, ia membelikan makanan dan meletakkannya di atas meja temannya. "Ini, makan dulu, nanti saja dipikirkan," katanya. Temannya mengucapkan terima kasih. Ia hanya tersenyum lalu kembali ke tempat duduknya. Tidak ada foto yang diunggah, tidak ada cerita yang dibagikan kepada teman-teman lain. Bahkan, ia tidak merasa perlu menyebutkan bahwa dirinya telah membantu. Bagi sebahagian orang, mungkin itu hanya tindakan kecil. Namun, dari peristiwa sederhana seperti ini, kita dapat belajar bahwa kebaikan tidak selalu membutuhkan perhatian. Begitu pula ketika seseorang membantu tetangganya yang sedang kesulitan, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, atau mendoakan orang lain tanpa memberitahunya. Kebaikan tetap memiliki nilai, meskipun tidak disaksikan banyak orang. Dalam Islam, keikhlasan menjadi bagian penting dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui niat dan perbuatan manusia, termasuk amal yang dilakukan secara tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah yang artinya, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu." Ayat ini mengajarkan bahwa menyembunyikan sedekah dapat menjadi pilihan yang lebih baik dalam keadaan tertentu, terutama ketika hal tersebut membantu menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri dari keinginan untuk mendapatkan pujian. Namun, bukan berarti setiap kebaikan harus disembunyikan. Ada pula kebaikan yang boleh ditampakkan apabila tujuannya untuk memberikan contoh, mengajak orang lain, atau menghadirkan manfaat yang lebih luas. Yang terpenting adalah niat dan tujuan di balik kebaikan tersebut. Maka, ketika kita membantu seseorang dan tidak mendapatkan ucapan terima kasih, jangan langsung menganggap bahwa perbuatan itu tidak berarti. Ketika tidak ada yang memuji, jangan menjadikan pujian sebagai alasan untuk berhenti berbuat baik. Sebab manusia mungkin tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap amal hambanya. Kebaikan tidak selalu harus menjadi sebuah cerita. Jika hari ini kita bisa membantu seseorang, bantulah dengan tulus. Jika kita bisa memberi, berilah tanpa menjadikan balasan manusia sebagai tujuan utama. Dan jika kebaikan itu cukup diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tetap ikhlas melakukannya. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa banyak orang mengetahui kebaikan kita, tetapi seberapa tulus kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, sekiranya untuk edisi hari ini kita akan bersama dalam dialog mutiara pagi ya, bersama Bapak Kiai Haji Sudirman SHG, di mana awal bulan lalu membahas terkait doa menjemput rahmat ya. Namun pagi ini tampaknya beliau terhalang begitu ya untuk mengisi dialog mutiara pagi kita. Dan sebagai gantinya akan menemani Anda, kembali kami hadirkan dulu tafsir Quran di kebersamaan kita pagi hari ini yang dihantarkan oleh Kiai Haji Mujahid Abdul Jabbar SHG.
2: Laksana Mutiara di Dasar Lautan hadir mengawali hari Anda.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
5: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
5: Bu, begini kan kita biasanya setiap malam kami

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab yang disebut dengan gejolak api. Juga dinamakan surat Al-Masad atau Sabut dan surat Tabat atau Binasa. Surah ini berbicara tentang kebinasaan Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya, yang sangat bermusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merusak dakwanya dan memalingkan manusia dari beriman kepadanya. Surah ini telah mengancam Abu Lahab dengan neraka yang dimasukinya untuk disiksa di dalamnya pada hari akhirat nanti. Juga istrinya akan menemaninya di dalam neraka. Dan surah ini mengkhususkan neraka yang beraneka ragam azabnya yang sangat pedih, yaitu tali sabut yang mencekik lehernya untuk menambah kepedihan dan kebinasaannya. Pendengar yang budiman, sebab turunnya ayat surah Al-Lahab adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin, yang artinya dan ingatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa dan berteriak, wahai Bani Fahar, wahai Bani Adi, kepada seluruh kaum Quraisy, sehingga mereka semua berkumpul. Maka tatkala itu, seorang laki-laki yang tidak dapat keluar untuk berkumpul. Dia hanya mengirim seorang utusan untuk mendapatkan berita. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yaitu Abu Lahab. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa gerangan kamu mengumpulkan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan balik bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku beritahukan bahwa di lembah itu akan ada seekor kuda mau menyerang kalian? Mereka menjawab, ya, kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta. Tapi bagi Abu Lahab, dia hanya berkata, kamu sungguh celaka, hai Muhammad, pada hari ini. Apakah hanya dengan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Surah Al-Lahab atau Surah Al-Masad atau Tabbat ini adalah surah yang ke-111. Terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pendengar yang budiman, surah dari ayat yang pertama ini adalah Tabbat tiada Abi Lahab, artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri. Sesungguhnya dia akan binasa, yakni Abu Lahab ini benar-benar akan binasa, celaka, merugi, dan perbuatannya sungguh sesat. Karena itu kata tab, yaitu binasa, sampai 2 kali disebut. Artinya yang pertama adalah berbentuk doa dan yang kedua berbentuk berita. Sebagaimana kalau dikatakan ahlakahullahu wa qad halak, artinya Allah telah membinasakannya dan dia benar-benar telah binasa. Para mufassir berkata, kebinasaan ialah kerugian yang mengarah kepada kerusakan. Dan yang dimaksud kedua tangan ialah pemilik kedua tangan tersebut. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila dia mengungkapkan sebagian, itu berarti keseluruhan. Dan Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya adalah yang celek matanya, Ummu Jamil, yaitu saudara perempuan dari Abu Sufyan. Mereka berdua adalah sangat bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala istrinya mendengar ayat yang turun kepada suaminya, sedang dia berada di dekatnya, maka istrinya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid di samping Ka'bah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di tangan istrinya itu ada sebuah batu. Ketika dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melenyapkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Dan dia berkata kepadanya, "Sampaikan pada sahabatmu itu bahwa dia kelak membangkitkan kemarahanku. Maka demi Allah, apabila saya menemunya, saya akan pukul mulutnya dengan batu ini." Lalu dia mengemukakan syair berupa, "Muzammiman asaina wa amrahu abaina wa dinahu kalaina." Artinya, orang yang mencela kami tidak taati, dan perintahnya kami abaikan, dan agamanya kami tidak suka. Setelah dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kamu tidak melihat dia ketika dia melihatmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penglihatannya." Kaum Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Muhammad pencela." Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari penyiksaan orang-orang Quraisy? Mereka mencelaku, menyerangku sebagai orang pencela, padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji." Al-Hazim berkata, "Kami memberinya gelar." Demikian dalam pemberian gelar itu adalah penghormatan dan memuliakan. Kenapa? Ada beberapa jawaban. Antara lain, pertama, karena dia terkenal dan gelarnya tanpa harus menyebut namanya, karena namanya tidak ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza. Gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu, dia pantas diberi gelar demikian dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. "Wa ma kasab," dan apa yang ia telah usahakan, berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku." Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan. Dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah di samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, "Kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad." Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, "Saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya." Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh dan demi yang mendekat lalu terulur." Lalu dia meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai." Lalu singa pun memangsanya dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah, kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima, yaitu ayat terakhir, pijidiha hablum mimmasad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Musayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruh."

0: biasanya sebulan sekali ini sekaligus.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai gencarkan penyemprotan disinfektan di wilayah terdampak flu burung. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan salurkan beras SPHP ke pasar. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai gencarkan penyemprotan disinfektan di wilayah terdampak flu burung. Laporan Ayunia Nindiati.
2: Hewan atau DPKH Kabupaten Sinjai mengencarkan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran flu burung di wilayah terdampak. Hingga 5 Oktober 2026, penyemprotan telah dilakukan di 109 titik yang tersebar di 4 kelurahan di Kecamatan Sinjai Utara. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam mengatakan, penyemprotan akan terus dilakukan, termasuk disinfeksi total di wilayah terinfeksi untuk mencegah penyebaran virus. Ia menyebut, hasil pemeriksaan Balai Besar Veteriner Maros menunjukkan material genetik virus influenza A yang menjadi dasar penetapan avian influenza atau flu burung sebagai penyebab kematian unggas. Dijelaskan, selain penyemprotan, DPKH Sinjai menyiapkan disinfeksi total di wilayah terinfeksi serta vaksinasi selektif pada unggas sehat di sekitar wilayah terdampak.
3: Dengan melaksanakan vaksinasi lengkap, kemudian security yang bagus, kemudian sanitasi

0: kebersihan kandang dan peralatan yang bagus, itu menjadi usaha untuk mencegah terjadinya kasus flu burung ini. Tim kami di lapangan masih sementara bertugas untuk melakukan penyemprotan dan disinfeksi.
1: DPKH Sinjai juga mengimbau masyarakat segera melaporkan unggas yang sakit atau mati mendadak kepada petugas, serta menjaga kebersihan dan biosecurity kandang. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan dan mencegah penyebaran flu burung ke wilayah lain.
2: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan salurkan beras SPHP ke pasaran. Laporan Iin Nurfahreni.
3: Kepala Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober, November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh, ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditugaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
4: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor dua, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan beras subsidi sebanyak 1 juta ton, Rp12.500.
3: Sementara itu, Wakil Pemimpin Perumbulok Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta menjelaskan, untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4, yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan sesulselbar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
5: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi yaitu SPHP. Untuk di Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
3: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat.
2: Beras SPHP menstabilkan harga beras di pasaran akan dibahas dalam wawancara sorotan berita berikut yang akan dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Diketahui bahwa ada lagi kenaikan harga beras di pasaran dan dikhawatirkan ketika harga beras ini nanti akan mengalami kondisi yang tidak terkendali. Nah, apakah kemudian dalam prinsip ekonomi ini diantaranya bisakah beras yang ada di Bulog misalnya ikut membantu dalam menekan harga yang ada? Bersama dengan saya, pakar ekonomi, Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
6: Ya, nah kalau kita bicara soal prinsip ekonomi yang ada, bagaimanakah sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika ada satu item atau beberapa item dari pasaran kita itu yang mengalami kenaikan harga untuk bisa dikendalikan begitu?
7: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya kira kita bersyukur di Indonesia karena ada Bulog yang senantiasa siap untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat kita. Oleh karena itu, terkait dengan informasi adanya kenaikan harga beras saat ini yang mungkin sudah mulai semakin signifikan, sudah hampir 14-15 ribu, mungkin disinilah saat nanti akan dilihat kapan momen yang paling tepat Bulog harus mengeluarkan berasnya untuk bisa menjaga agar harga tidak semakin melambung. Saya kira itu salah satu peran Bulog ya. Dan insya Allah saya lihat bahwa stok apa yang ada di Bulog itu masih sangat aman untuk meng-cover hal-hal yang seperti ini.
6: Iya, kalau dilihat memang perkembangan meskipun di kondisi panas mentari ya, yang menyebabkan beberapa lahan-lahan sawah kita juga ada yang sempat tidak produktif. Tetapi kalau melihat stok memang sepertinya masih bisa ikut membantu. Nah, apakah dengan kehadiran itu juga seperti sampaikan tadi bisa membantu untuk ketahanan pangan kita begitu?
7: Ya, saya kira stok Bulog kita sering dengar informasinya bahwa sampai 3 bulan ke depan ini dan mungkin lebih dari itu masih aman. Sehingga meskipun mungkin ada sedikit kendala dengan cuaca yang sangat panas ini, mungkin kita akan mengalami penurunan produksi secara keseluruhan. Tapi saya kira disitulah nanti Bulog akan menjadi penyangga ya. Akan menjadi pengisi waktu yang kosong itu untuk bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tentu saja akan menjaga kenaikan harga. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kenaikan harga ini, ya mungkin karena penurunan produksi itu yang menyebabkan ya, dengan adanya anomali cuaca yang ada kita rasakan ini. Jadi dari situnya, bukan karena mungkin harga-harga lain yang menyebabkan harga beras ikut naik, saya kira itu.
6: Jadi memang bukan karena misalnya ada yang menimbun beras begitu ya, masih jauh ya kemungkinan-kemungkinan itu terjadi begitu Bung Ridwan? Ya.
7: Kemungkinan penimbunan itu masih jauh saya kira karena memang sepertinya ini ada sedikit kendala dari sisi panen disebabkan karena kondisi cuaca yang saat ini lebih panas dari biasanya ya. Mungkin sebelum sampai ke pikiran kita bahwa ada penimbunan. Kecuali mungkin beberapa hari ke depan nanti kita lihat perkembangan. Kalau itu semakin terjadi, ya maka bisa saja memang ada orang yang mencari kesempatan di kesempitan ini begitu.
6: Ya, baik. Jadi pada dasarnya bahwa kehadiran pemerintah untuk bisa menyokong kondisi yang ada sekarang lewat beras SPHP ini bisa ikut membantu ya. Itu Bung Ridwan. Ya.
7: Saya kira sangat bisa dan kalau kita perhatikan kan malah swasembada yang terbesar kita kan ada di beras ya untuk saat ini begitu.
6: Baik, terima kasih wawancara singkat bersama dengan RRI Bung Ridwan.
7: Baik, terima kasih Mbak Fitri, sehat selalu ya.
6: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, memastikan ketersediaan beras SPHP tetap aman di Sulsel. Laporan Iin Nurfahreni.
3: Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras yang diperuntukkan untuk beras stabilisasi, pasokan, dan harga pangan atau SPHP tetap aman di Sulsel. Hal ini diungkapkan pemimpin Perum Bulog Kanwil Sulselbar, Fahru Rosi. Menurutnya, untuk SPHP ini biasanya akan mengikuti harga pasaran di lapangan. Kalau kemudian harganya stabil, maka pihaknya akan menurunkan volume penyaluran. Namun jika naik, maka akan menambah volumenya dan biasanya SPHP ini juga untuk menjaga kestabilan harga.
8: SPHP kan mengikuti dari kondisi harga pasaran di lapangan. Kalau memang harganya sudah mulai stabil, kami biasanya mulai agak berturunkan volume penyalurannya. Tapi begitu harganya sudah harganya mulai merangkak naik, biasanya kami akan tambah volume pengadaannya. Jadi mengikuti dengan kondisi yang ada seperti itu.
9: Saat ini di Sulsel untuk beras SPHP masih aman.
3: Ia menambahkan jika harga beras mengalami kenaikan, Bulog akan melakukan intervensi terutama pasar-pasar SP2KP, pasar tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu, Bulog bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga rutin menggelar gerakan pangan murah dengan melibatkan institusi lain seperti koperasi-koperasi atau dinas-dinas setempat untuk menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini membantu juga masyarakat dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras khususnya di Sulawesi Selatan. Saat ini ketersediaan stok untuk beras SPHP aman.
2: Warga Pulau Lu'umuk-Lu'umuk berharap janji Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin untuk membangun dermaga segera terrealisasikan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Pemerintah Kota Makassar berencana menghadirkan dermaga di Pulau Lu'umuk-Lu'umuk. Salah seorang warga Pulau Lu'umuk-Lu'umuk, Ana, berharap agar dermaga ini bisa segera terrealisasi. Ia mengaku warga Pulau Lu'umuk-Lu'umuk menitip harapan besar pada pemerintah, khususnya Wali Kota Makassar, untuk menghadirkan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan warga pulau.
11: Iya, mudah-mudahan Pak Wali dan adanya ke Pulau Lu'umuk-Lu'umuk mendengar warga permintaannya di sana, Bu, dermaga. Iya, mudah-mudahan secepatnya, Bu, karena warga menginginkan sekali dermaganya di sana. Iya, untuk membantu masyarakat Pulau Lu'umuk-Lu'umuk. Iya, mudah-mudahan Pak Wali mendengar permintaan kami dan secepatnya terlaksanakan, karena itu yang kami butuhkan dari warga Pulau Lu'umuk-Lu'umuk, Bu Tabe.
10: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengaku akan menghadirkan dermaga di Pulau Lu'umuk-Lu'umuk. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan di Pulau Lu'umuk-Lu'umuk beberapa hari lalu. Munafri menyebut untuk pengadaan dermaga dibutuhkan administrasi berupa izin dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, dan saat ini proses perizinan sementara berlangsung.
12: Mengusahakan untuk mengurus bagaimana untuk mendapatkan izin, kalau sudah dapat insya Allah kami akan membangun dermaga di Pulau. Karena ini kan tidak bisa langsung kita bangun, pemerintah kota tidak bisa langsung, harus ada izin dari berbagai macam tempat, ini kami lagi proses izin-izinnya. Dan insya Allah kalau semua izinnya itu, kami pastikan bahwa dermaga di Pulau Lu'umuk-Lu'umuk ini akan terbangun dengan segera. Barangkali ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, mohon maaf. Saya juga mau menyampaikan, tidak bisa terlalu lama.
10: Adapun kehadiran Munafri di Pulau Lu'umuk-Lu'umuk sekaligus memberikan bantuan berupa GPS dan sepeda kepada warga pulau. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Kasus perceraian di Kabupaten Sinjai mencapai 405 perkara. Laporan Ayunia Nindiati.
1: Pengadilan Agama Sinjai mencatat 405 perkara perceraian sepanjang Januari hingga 6 Oktober 2026. Dari 405 perkara tersebut, sebanyak 317 merupakan cerai gugat dan 88 perkara cerai talak. Hakim Pengadilan Agama Sinjai Fatur Rahman menyebut, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu alasan yang banyak muncul dalam perkara perceraian. Menurutnya, konflik tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari masalah ekonomi, kebiasaan mabuk dan berjudi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya. Dikatakan, judi online juga disebut menjadi salah satu faktor yang memicu perselisihan dalam rumah tangga. Fatur menjelaskan, dibandingkan tahun 2025, jumlah perkara perceraian tahun ini masih lebih rendah. Pada 2025, Pengadilan Agama Sinjai mencatat 450 perkara perceraian, terdiri atas 364 perkara cerai gugat dan 86 perkara cerai talak.
14: Di Pengadilan Agama Sinjai di tahun 2026 sampai tanggal 6 Oktober 2026, kami menerima 405 perkara perceraian. Sebagian besar faktor penyebab perceraian yang diajukan itu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Perselisihannya ini dipicu oleh berbagai macam faktor, antaranya faktor ekonomi, faktor kebiasaan mabuk, kebiasaan berjudi, atau karena meninggalkan salah satu pihak, termasuk diantaranya judi online.
1: Sebelum perkara masuk ke tahap pemeriksaan, Pengadilan Agama Sinjai mewajibkan pasangan yang hadir untuk menempuh proses mediasi. Hingga tahun ini, tercatat 38 perkara telah menjalani mediasi dengan satu perkara berhasil berdamai melalui akta perdamaian.
2: Polresta Goa ungkap kasus pengerusakan 7 anak di bawah umur diamankan. Emi Bafadal menurunkan laporannya.
15: Unit Tipidum Satreskrim Polresta Goa berhasil mengungkap kasus dugaan pengerusakan yang terjadi pada Minggu sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dalam perkara ini, polisi mengamankan 7 orang terduga pelaku yang seluruhnya masih di bawah umur. Pengungkapan perkara tersebut disampaikan langsung Kapolresta Goa Kombes Polisi Dr. Haji Muhammad Yusuf Usman, SH, SIK, MT, CIPA dalam konferensi pers di halaman Polresta Goa Selasa sore lalu. Kapolresta Goa mengatakan pihaknya telah mengamankan 7 orang terduga pelaku yang seluruhnya masih di bawah umur, masing-masing berinisial SA 16 tahun, MF 17 tahun, ID 16 tahun, XL 17 tahun, SF 17 tahun, SDB 17 tahun, dan FA 16 tahun. Lanjut, ia menjelaskan perkara tersebut bermula ketika para terduga pelaku anak diduga secara bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap lemari etalase milik korban yang berada di depan warung gorengan Genital Lasa. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materi yang ditaksir mencapai 2 juta rupiah dan kemudian melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Dikatakan sebanyak 3 orang saksi telah diperiksa, sementara ketujuh terduga pelaku anak-anak tersebut berhasil diamankan dan polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti.
16: 3 orang saksi dan mengamankan pelaku, 7 orang. Pelaku anak telah dilakukan pemeriksaan dan sudah mengakui bahwa yang bersangkutan berada di TKP dan melakukan perbuatan tersebut. Setelah rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyidik juga mengamankan barang bukti, antara lain ini satu bilah senjata tajam jenis samurai, kemudian satu buah ketapel, kemudian 3 buah anak panah busur, kemudian 3 buah handphone dengan berbagai merek, kemudian satu unit kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor jenis Yamaha S-Ride warna merah. Pelaku anak berteman melakukan pengerusakan.
15: Kombes Polisi Dr. Haji Muhammad Yusuf Usman menambahkan, selain merusak lemari etalase hingga pecah, para terduga pelaku juga diduga merusak Pertamini milik korban dengan cara merubuhkannya. Kapolresta Goa menegaskan, meski para terduga pelaku masih di bawah umur, proses hukum tetap berjalan dengan mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait anak yang berhadapan dengan hukum. Ditambahkan Kapolresta Goa, penyidikan masih terus dikembangkan untuk memastikan seluruh rangkaian kejadian terungkap secara menyeluruh. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Turnamen Nasional Pickleball Piala Rektor UNM digelar akhir Oktober. Laporan Zainal Abidin.
17: Indonesia Pickleball Federation atau IPF Sulsel bekerjasama dengan kampus UNM Makassar akan menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen Nasional Pickleball Piala Rektor UNM pada akhir Oktober mendatang. Kejuaraan yang akan berlangsung di lapangan tenis pascasarjana UNM pada tanggal 23 hingga 25 Oktober mendatang tersebut akan mempertandingkan 8 kategori dan akan memperebutkan total hadiah uang pembinaan senilai 55 juta rupiah. Informasi ini disampaikan Ketua IPF Kota Makassar, Dr. Yusnadi, yang dalam kejuaraan tersebut bertindak selaku Ketua Panitia Penyelenggara saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin. Ia menyampaikan kejuaraan pickleball tersebut merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan program kerja IPF Sulsel untuk menyelenggarakan kejuaraan nasional setelah sebelumnya telah menyelesaikan program pelatihan perangkat pertandingan. Yusnadi juga menyampaikan tujuan open turnamen tersebut adalah untuk melihat berapa banyak atlet pickleball yang ada, baik di kawasan Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan, sehingga pihak IPF dapat membuat pemetaan kekuatan dalam rangka persiapan untuk turnamen nasional di masa depan.
18: Tujuan untuk Open Turnamen Nasional adalah yaitu untuk kita mau melihat, menghimpun semua berapa sih atlet-atlet yang ada di Sulawesi Selatan dan di luar Sulawesi Selatan, tapi kita mau melihat, memetakan itu bagaimana kemampuan prestasi-prestasi yang ada di Sulawesi Selatan bila dia berkompetensi dengan orang-orang yang ada di luar Pulau Sulawesi Selatan sendiri, sehingga betul-betul nanti kita memiliki database secara keseluruhan atlet-atlet yang ada di Sulawesi Selatan. Itu tujuan utamanya sebenarnya.
17: Ia berharap kejuaraan tersebut dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan, serta bisa menjadi salah satu sarana untuk semakin memperkenalkan cabang olahraga pickleball kepada masyarakat luas yang pada tahun ini akan dipertandingkan sebagai salah satu cabang olahraga eksibisi dalam ajang Porprov Sulsel. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: 4K Sulsel mendorong pemerintah prioritaskan cabor berpotensi sumbang medali. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
19: Sekretaris Umum 4K Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mendorong pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora lebih selektif dalam menentukan prioritas pembinaan cabang olahraga. Menurutnya, dari 45 cabang olahraga yang dipertandingkan perlu dilakukan pemetaan berdasarkan potensi masing-masing cabang olahraga dalam menyumbangkan medali. Syahrir menambahkan pemerintah perlu melihat rekam kontribusi setiap cabang olahraga, khususnya cabang yang selama ini konsisten memberikan medali pada ajang nasional seperti PON. Langkah tersebut dinilai penting agar dukungan anggaran dapat diarahkan secara lebih efektif kepada cabang olahraga yang memiliki peluang prestasi. Ia menilai tidak semua nomor atau kelas dipertandingkan harus diikuti apabila tidak memiliki peluang yang cukup besar untuk menghasilkan medali. Dengan keterbatasan anggaran, pemetaan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah dan pengurus olahraga menentukan cabang maupun nomor yang menjadi prioritas.
20: Orang harus cerdik menyikapi cabur-cabur yang memberikan kontribusi kepada Pemprov Sulawesi Selatan, baik di event nasional maupun event-event begini, harusnya dipilah. Dari 45 cabur ini kan mana yang lebih potensi memberikan medali nanti di PON. Itu yang harus diperhatikan. Kan tidak semua. Bayangkan kalau Sulsel hanya kemarin memberikan medali 19 medali. 19 medali kan sementara kita 45 cabur. Ya, 45 cabur. Prioritaskan kepada cabur yang memang sering memberikan kontribusi medali pada saat PON. Itu yang harus diperhatikan. Kalau yang lain ya.
19: Syahrir mencontohkan cabang olahraga karate yang memiliki sejumlah kelas pertandingan. Menurutnya, pengurus dapat melakukan evaluasi terhadap nomor-nomor yang memiliki peluang medali dan mempertimbangkan kembali keikutsertaan pada nomor yang dinilai kurang potensial. Ia berharap pemerintah bersama KONI dan pengurus masing-masing cabang olahraga dapat melakukan pemetaan secara lebih terarah. Dengan demikian, pembinaan dan dukungan terhadap atlet dapat fokus pada nomor yang memiliki peluang besar memberikan prestasi bagi Sulawesi Selatan. Syahrir menambahkan cabang olahraga yang belum menjadi prioritas perolehan medali tetap perlu diberikan ruang untuk berkembang dan aktif mengikuti kompetisi. Namun penentuan prioritas dinilai penting agar penggunaan anggaran olahraga dapat lebih efektif dan berorientasi pada prestasi.
2: Dari kampus menuju pentas nasional, Andi Suci Rahmawati Asmar meniti mimpi menjadi atlet silat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
21: Mahasiswi Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar, Andi Suci Rahmawati Amsar, terus meniti mimpinya menjadi atlet pencaksilat nasional. Mahasiswi semester 7 ini meraih juara pertama kategori dewasa kelas di dalam kejuaraan pencaksilat Arung Palaka Piala Bupati Bone 2026 tingkat nasional. Andi Suci telah menekuni pencaksilat sejak kelas 6 SD dan hingga kini tetap konsisten berlatih di tengah kesibukan kuliah. UMI mengirim 13 atlet dan berhasil meraih juara umum kedua kategori dewasa. Bagi Andi Suci, prestasi tersebut menjadi pijakan untuk terus berkembang dan membawa nama daerah serta kampus ke tingkat nasional.
22: Kalau untuk sekarang, saya lima target itu jadi atlet.
21: Ira, teman dekat Andi Suci, mengaku bangga dengan konsistensinya berlatih meski harus membagi waktu dengan kuliah.
22: Harapannya tetap jaga kesehatan, tetap jaga dirinya. Dia lomba mau menang mau tidak, dia sudah sangat the best sekarang.
21: Andi Suci mengaku belum pernah tampil di PON, namun pengalaman mengikuti berbagai kejuaraan menjadi modal untuk terus meningkatkan kemampuan dan mengejar cita-citanya sebagai atlet pencaksilat nasional. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pratika, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bantuan pangan dan SPHP, solusi harga beras untuk masyarakat. Dibacakan Ahmad Aprisudin dalam komentar.
23: Saudara pendengar, pemerintah kembali memperpanjang bantuan pangan sekaligus memperkuat penyaluran beras SPHP. Kebijakan ini tentu patut diapresiasi, terutama bagi masyarakat yang masih menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok. Di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Bulog mendapat penugasan menyalurkan bantuan pangan kepada sekitar 1,13 juta penerima. Bantuan periode Juli hingga September juga disebut telah tersalurkan 100%. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan beras tentu sangat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Namun, ada pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama. Apakah bantuan pangan dan SPHP hanya menjadi solusi sementara atau bisa ikut menyelesaikan persoalan harga beras dalam jangka panjang? Bantuan pangan memang membantu masyarakat yang membutuhkan. Sementara, SPHP diharapkan menambah pasokan di pasar dan menjaga harga tetap terjangkau. Karena itu, penyaluran SPHP melalui pasar tradisional dan koperasi Desa Merah Putih perlu dipastikan berjalan baik. Jangan sampai stok tersedia, tetapi masyarakat sulit mendapatkannya. Pengawasan juga penting agar beras SPHP benar-benar dijual sesuai ketentuan. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan petani. Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penghasil beras utama. Harga yang terjangkau bagi konsumen harus tetap diimbangi dengan harga gabah yang layak bagi petani. Keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup diukur dari berapa ton beras yang disalurkan. Yang lebih penting adalah tiga hal. Masyarakat terbantu, harga beras terkendali, dan petani tetap sejahtera. SPHP dan bantuan pangan adalah langkah penting. Tetapi, untuk jangka panjang, pemerintah tetap perlu memperkuat produksi, memperbaiki distribusi, menjaga cadangan pangan, dan memastikan petani mendapatkan harga yang layak. Karena pada akhirnya, masyarakat ingin beras yang tersedia dan terjangkau, sementara petani juga membutuhkan kepastian bahwa hasil panennya dihargai dengan baik. Disitulah keseimbangan kebijakan pangan harus dibangun. Sekian komentar.
2: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat pagi dunia dari Glenn Fredly ya. Menyapa ruang dengar Anda semuanya pagi ini, pendengar program 1R di Makassar. Dimanapun siaran kami dapat Anda jangkau nih, termasuk yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital pagi hari ini ya. Selamat bergabung, selamat mendengarkan di kebersamaan kita hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Bersama saya Arfan Yusri akan melanjutkan rangkaian informasi-informasi menarik lainnya. Namun kita akan awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Bersama BPMKG wilayah 4 Makassar sudah ada Mas Farid pagi ini yang bertugas ya di info cuaca.
1: Informasi cuaca.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Farid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak
0: ya. Iya, apa kabar nih pagi ini?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Baik, seperti apa nih pantauan BPMKG wilayah 4 Makassar untuk cuaca di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini untuk pendengar Pro 1? Silakan.
2: Ya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan kami BMKG wilayah 4 Makassar akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan berlaku hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2026. Pagi hari ini mempunyai cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan, berpotensi hujan intensitas ringan di sebagian wilayah Toraja Utara, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Sedangkan kondisi malam hari hingga dini hari dan esok pagi nanti diperkirakan bercerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 19 sampai 36 derajat Celcius, kelembaban 40-95%, angin dari arah utara hingga tenggara kecepatan 10-35 km/jam. Waspada potensi angin kencang dapat terjadi di wilayah Goa, Jeneponto, dan Takalar. Sedangkan untuk waspada potensi udara panas dapat terjadi di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Parepare, dan Takalar. Sedangkan yang untuk diwaspadai siaga potensi udara panas dapat terjadi di wilayah Pinerang, Wajo, dan Sidrap. Demikian info cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih untuk Mas Farid untuk informasinya pagi ini. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Dan itu dia informasi perakiran cuaca pagi hari ini untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda yang mungkin pagi ini atau hari ini punya agenda perjalanan gitu ya, sehingga bisa terdukung dengan baik untuk segala aktivitasnya. Pagi hari ini kita akan hadir lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya, tetap bersama kami.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
1: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut dengan ragam informasi lainnya pagi ini dari informasi media portal berita online kami, rri.co.id. Dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan informasinya. Dari dunia internasional, kami hadirkan informasi terkait ekonomi global yang menghadapi tekanan akibat guncangan pasokan energi dan meningkatnya permintaan yang didorong oleh kecerdasan buatan AI. Ya, kondisi ini disampaikan oleh Kepala Dana Moneter Internasional IMF Kristalina Georgieva pada Rabu 7 Oktober 2026 dilansir dari Anadolu. Melansir dari sumber tersebut, Georgieva menyampaikan pidatonya di Singapura menjelang pertemuan tahunan IMF yang akan digelar di Thailand. Ia mengatakan ekonomi global harus menghadapi tiga dinamika utama, yakni perkembangan AI yang sangat cepat, harga energi yang masih tinggi, serta tingkat utang publik yang mencapai rekor. Georgieva memperkirakan utang publik global segera melampaui 100% dari produk domestik bruto atau PDB. Tingkat tersebut akan menjadi hal yang tertinggi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Menurut Georgieva, negara-negara maju menjadi kelompok dengan beban utang bruto yang tinggi. Ia mengatakan sejumlah kekuatan yang berlawanan kini menarik ekonomi global ke arah yang berbeda. Dari sektor energi, Georgieva memperingatkan harga minyak masih berada di sekitar $100 Amerika Serikat per barel. Kondisi tersebut dipengaruhi biaya transportasi dan berbagai risiko lainnya. Dia juga menekankan bahwa pasokan gas alam dari kawasan Teluk masih mengalami gangguan serius. Ini terjadi karena pelayaran melalui Selat Hormuz mendapatkan ancaman. Di sisi lain, perkembangan AI memberikan dorongan terhadap permintaan ekonomi global. Georgieva mengatakan perangkat keras AI dan produk terkait ini kini menyumbang lebih dari 10% perdagangan barang dan dunia. Ia menambahkan AI berpotensi memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi global hingga 0,5% setiap tahunnya. Namun potensi tersebut bisa tercapai apabila negara-negara mampu mengelola perkembangan teknologi tersebut dengan tepat. Ia juga mendesak para pembuat kebijakan ekonomi agar tidak menunda langkah yang diperlukan. Sementara itu dari dalam negeri, Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partanuan Daulay mengatakan, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihannya. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, maupun subjektif. Secara umum, yang dilihat ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar, terutama bagi kemajuan RRI di masa depan, ujar Saleh, usai pemilihan anggota Dewas LPPR RI yang baru di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 7 Oktober 2026 di Jakarta. Ia berharap Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan belum berkembang secara optimal. Kita doakan mereka yang terpilih bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI ke depan. Kita harapkan semua dengan adanya Dewas yang baru bisa semakin membawa kebaikan, ungkapnya. Dan menurutnya lagi, RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan media swasta. Ia menyebut salah satu keunggulan utama RRI adalah nilai historisnya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Itu dia informasi-informasi dari dalam dan luar negeri diantaranya yang bisa Anda baca di media portal berita online kami rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Makassar pagi ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di Makassar menyapa pagi. Edisi hari ini tepatnya Kamis 8 Oktober 2026. Ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Dan seperti biasa nanti kita akan buka line interaktif untuk memberikan ruang bagi Anda yang bergabung nanti melalui line telepon di 0821-3333-9440 ya, baik itu WhatsApp maupun juga line telepon, di mana nanti Anda bisa menyampaikan opini atau komentar Anda terkait topik yang kita bahas pagi hari ini. Adapun hari ini kita membahas terkait harga beras yang bergejolak. Nah, akankah beras SPHP ini menjadi solusi? Nah, seperti apa? Kita nantikan dulu, kita dengarkan dulu, atau mungkin kita hadirkan kembali dulu informasinya terkait bagaimana pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan salurkan kembali beras SPHP ke pasaran. Bersama rekan Iin Nur Fahreni.
3: Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan

0: dan beras yang diperuntukkan untuk beras stabilisasi, pasokan, dan harga pangan atau SPHP tetap aman di Sulsel. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok Kanwil Sulselbar, Fahru Rosi. Menurutnya, untuk SPHP ini biasanya akan mengikuti harga pasaran di lapangan. Kalau kemudian harganya stabil, maka pihaknya akan menurunkan volume penyaluran, namun jika naik, maka akan menambah volumenya, dan biasanya SPHP ini juga untuk menjaga kestabilan harga.
1: SPHP kan mengikuti dari kondisi harga pasaran di lapangan. Kalau memang harganya sudah mulai stabil, kami biasanya mulai agak berturunkan volume penyalurannya. Tapi begitu harganya sudah harganya mulai merangkak naik, biasanya kami akan tambah volume pengadaannya. Jadi mengikuti dengan kondisi yang ada seperti itu.
2: Tapi saat ini di Sulsel untuk beras SPHP
1: masih aman.
0: Ia menambahkan jika harga beras mengalami kenaikan, Bulog akan melakukan intervensi terutama pasar-pasar SP2KP, pasar tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu, Bulog bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga rutin menggelar gerakan pangan murah dengan melibatkan institusi lain seperti koperasi-koperasi atau dinas-dinas setempat untuk menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini membantu juga masyarakat dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras, khususnya di Sulawesi Selatan. Saat ini ketersediaan stok untuk beras SPHP aman.
3: Nah, itu dia informasinya pendengar, dan waktunya Anda bergabung di 0821-33-33-9440 untuk bersama kami di Makassar Menyapa pagi ini ya. Pembahasan kita adalah harga beras yang bergejolak, akankah SPHP ini menjadi solusi? Nah, seperti apa? Silakan Anda boleh gunakan line teleponnya di 0821-33-33-9440. Tampaknya sudah ada yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Irfan.
3: Pagi, dari siapa Pak, di mana?
4: Assalamualaikum, Junedi.
3: Oh, kecil sekali suaranya Pak Junedi hari ini.
4: Ini.
3: Oke, aman. Aman. Pak Junedi, apa karibah ini?
4: Alhamdulillah. Kabar bahagia.
3: Kabar bahagia ya, ceria sekali.
4: Lagi.
3: Pak Junedi, seperti apa tanggapan Pak ini? Harga beras yang bergejolak, akankah beras SPHP ini jadi solusi?
4: Naik lagi.
3: Iya.
4: Ini harus dipikirkan oleh pemerintah, harus mengadakan ini sidap pasar ini Karpa. Harus menghadapi sidap pasar, harus turun lagi bapak-bapak kita pemerintah di atas itu. Harus turun ke pasar memperhatikan masyarakat. Jangan sampai beras naik, masyarakat menderita. Sampai saran saya ke depan. Dan harus ada solusinya dari pemerintah.
3: Jadi kalau penggelontoran atau mungkin pembagian atau mungkin operasi pasar dengan penjualan beras SPHP di pasaran ini bukan solusi menurut Anda?
4: Pak, solusi ke depan. Karena alasan saya begini. Dipikirkan dulu solusi harga pakai baik, karena ini apalagi Sulawesi Selatan ini perekonomian kita sangat minim. Kadang-kadang kalau itu lagi kalau apalagi kalau kasihan kalau penjual juga kasihan. Mahasiswi apa sih tuh ya, mana mungkin kalau mahal kita beraskan mungkin mana beli kalau kasihan. Apalagi itu kos-kosan, mana bayar, pembayaran kuliahnya. Jadi ini juga pemerintah lagi butuh pada perhatian pemerintah. Itu aja Karpa. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Junedi ya. Tanya bukan solusi nih ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Junedi. Kita undang yang lainnya lagi. Silakan di 0821-33-33-9440. Anda juga bisa menggunakan WhatsApp ya untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada lagi? Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Selamat pagi, Bun Ispa.
3: Iya, pagi. Dari siapa nih, di mana?
5: dari Ibu Handayani.
3: Ibu Handayani di Parepare. Apa kariba?
5: Kariba Madeceng.
3: Madeceng mua ya.
5: Tapi hujan tidak turun.
3: Masih menunggu semua hujannya.
5: Masih
3: baik.
5: Panas.
3: Baik. Harga beras bergejolak, Ibu Handayani. Akankah beras SPHP ini menjadi solusinya?
5: Betul sekali. Kita cari beras SPHP di rental-rental, apa namanya, di toko-toko dekat perumahan ini, tidak ada. Kita tidak tahu beli di mana beras SPHP sekarang. Sudah 3 hari saya cari, tidak dapat. Terpaksa saya beli beras berliter-liter. Yang di liter-liter saja itu. Dan berasnya tak tahu orang Bugis bilang makanyonya kalau dimasak.
3: Makanyonya?
5: Lembek sekali.
3: Lembek.
5: Jadi.
3: Tapi harga normal itu, Ibu Andayani?
5: Tidak, beda.
3: Berapa harga sekarang?
5: Dengan 14.500.
3: Biasanya 12.000 sampai 12.500 ya?
5: Iya. Itu sudah beras, saya anggap dia beras bagus. Jadi saya beli kemarin itu, nah ternyata air tidak bagus.
3: Ternyata tidak bagus.
5: Beras SPHP dan pemerintah Kota Parepare melontorkan itu pasar murah. Tapi kita tidak tahu bilang ada pasar murah.
3: Masyarakat tidak tahu di mana pelaksanaannya gitu atau tempatnya ya.
5: Tidak tahu dan baru sekejap dimasak jam 8 sudah habis. Jadi tengah mati kita siang. Kita ini orang yang tidak mampu cari beras SPHP tidak ada. Ada beras ya, ada banyak beras tapi ya begitulah harganya bergejolak.
3: Harganya naik, harganya tinggi dan makanyonya tadi ya. Saya dapat istilah lagi baru pagi.
5: Lembek sekali, kayak bubur dimakan.
3: Oh gitu, baik.
5: Tapi terpaksa kita makan.
3: Bukan berarti cara masaknya yang salah ya, Bu Handayani?
5: Itu mungkin juga.
3: Mungkin juga.
5: Salahnya karena anak-anak. Kami masak selalu beras SPHP.
3: Takaran airnya pasti seperti itu ya.
5: Keras, tapi takaran airnya saya sudah kurangi, tapi
3: tetap
5: lembek.
3: Baik.
5: Jadi saya mohon kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berikanlah harga tetap lagi SPHP. Apakah tetap harganya atau naik?
3: Baik.
5: Kan kalau SPHP bukan bilang apanya. Betul tidak ini. Sudah enak nih.
3: Cocok mie ya.
5: Kita makan itu berhasil.
3: Baik harga dan kualitasnya sudah cocok mie di lidah tak.
5: Ya, cocok. Tapi saya mohon kepada Bapak pemerintah Sulawesi Selatan, karena suku beras bagus, tolong dikelontorkan itu beras SPHP di toko-toko, di rental-rental di Kota Parepare, Pak. Tidak ada.
3: Tiga hari ini Bu Handayani keliling cari beras SPHP tapi tidak ditemukan ya di pasaran ya. Baik.
5: Itu kelurahan Bacukiki.
3: Di Bacukiki ya.
5: Dari ujung ke ujung saya cari tidak dapat. Jadi di Bacukiki ini kan Parepare ini ada Bacukiki Barat. Tapi saya di Bacukiki jauh dari pasar. Kalau saya ke pasar mungkin ada di pasar Lekasi sana ada. Tapi biaya saya ke sana naik ojek Rp30.000.
3: Rp60.000 bolak-balik itu harga beras 5 kilo ya.
5: Beras 5 kilo.
3: Waduh.
5: Jadi kalau 5 kilo juga siang.
3: Iya.
5: 3 hari ini saya makan 5 kilo Bung Irfan. Karena saya ada punya anak, ada cucu. Jadi itu 5 kilo 3 hari saya makan. Tapi ya saya tidak tahu bagaimana itu beras kenapa selalu menghilang. Jadi tolong dibagikan lagi penjual-penjual di daerah Perumnas ini. Makasih.
3: Baik, terima kasih Bu Handayani.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handayani di Parepare, tepatnya dari Lakesi itu ya. Oke, ada Bang Jono di Makassar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Pagi, wah kenapa suaranya langsung berubah nih Mas Jono?
6: Iya, kalau kemarin pagi-pagi begini
3: suara. Oh, pagi-pagi begitu, saya pikir karena iya. Beras SPHP. Oke, Pak Jono, seperti apa komentarnya nih? Harga beras bergejolak, akankah beras SPHP ini jadi solusi?
6: Kalau beras bergejolak ya, tapi kalau di sini aman-aman saja ya.
3: Oh.
6: Di sini di pasar
3: panas. Harga masih sama.
6: Iya harga masih normal. Ah. Saya kira karena iya.
3: Terakhir karena dicek kapan, Pak?
6: Ya.
3: Terakhir diceknya kapan?
6: Kemarin saya baru beli beras juga. Oh. Artinya di sini kan tidak per kilo, per liter, tapi ya normal lagi karena saya masih lihat masih ada. Dijual harga 10.000 per liter.
3: Oh, masih banyak varian ya.
6: 12.000, iya.
3: Hmm.
6: Jadi saya juga bilang kalau ada kenaikan itu mungkin tempat lain lah.
3: Hmm.
6: Kalau di sini di Pasar Panampu, iya kan ini hampir setiap hari saya selalu di Pasar Panampu.
3: Hmm.
6: Jadi punya harga 10.000, kita tahu di tempat lain lah seperti itu.
3: Hmm.
6: Dan mengenai apa namanya ketika ada gejolak harga.
3: Beras SPHP akankah jadi solusinya?
6: Iya, artinya ini kan mungkin juga tidak dijual bebas ya.
3: Uh-huh.
6: Artinya mungkin di tempat-tempat tertentu saja dijual beras seperti ini. Karena di sini juga saya belum pernah dengar ada beras seperti itu.
3: Uh-huh.
6: Iya, karena di sini juga penjual Pak cuma jual beras yang apa itu yang langsung dari daerah itu. Dan juga yang sudah kemasan itu yang merek-merek tertentu itu yang ada di sini. Dan saya kira memang itu kalau ada gejolak harga seperti ini, misalnya ada pasar murah, biasanya itu pemerintah sebenarnya dia sudah apa namanya itu dia sudah bagikan kupon-kupon sebenarnya itu. Itu per warga itu yang mana yang layak dapat, yang mana tidak. Itu dia bagi-bagikan itu. Jadi memang informasi itu juga kadang-kadang tidak sampai di masyarakat lain kan, memang sudah terjadi dalam anunya apa namanya istilahnya itu. Kalau mau di secara terbuka memang sudah pasti itu orang tidak tahu juga yang mana yang apakah yang sesuai orang miskin yang beli atau apa sesuai dengan peruntukannya atau tidak seperti itu. Jadi memang apa namanya pengalaman selama ini di sini ketika ada pasar murah seperti itu, saya di sini RT di sini atau di sini membagikan kupon-kupon kepada masyarakat yang pantas mendapatkan itu. Dia tinggal pergi ambil ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah kelurahan seperti itu. Tapi saya kira memang apa namanya pemerintah memang perlu menjaga sebenarnya itu kita tidak perlu apa lagi namanya. Ada pasar murah dan sebagainya, tapi distribusikanlah beras itu ketika ada kenaikan gejolak harga seperti ini ya, keluarkan semua itu stok-stok yang ada di bulog itu. Itu kan memang tujuannya itu beras ditampung apa namanya diberikan tugas kepada bulog untuk membeli apa namanya hasil dari petani. Itu sebenarnya itu ketika ada gejolak harga maka lepaslah itu untuk menekan harga itu untuk supaya harga tidak bergejolak naik. Itulah tujuannya itu bulog. Tapi kita harga
3: jangan naik, ditahan-tahan lagi ya.
6: Iya, jangan ditahan itu. Ini tujuannya itu untuk mengantisipasi ketika ada gejolak harga maka lepaslah itu untuk supaya harga tidak bergejolak naik. Padahal lepas itu beras itu supaya bisa bikin normal saja harga itu sendiri itu. Tapi jangan di tempat-tempat tertentu. Kalau perlu distribusikan ke pasar-pasar tradisional itu. Ya kan, tapi selama ini apakah sudah dilakukan oleh bulog atau tidak? Jadi mulai ini pemerintah, sebagai gubernur atau wali kota, jangan cuma terima laporan di depan meja, Pak. Karena tidak mungkin itu anak-anak bapak-bapak mau melaporkan yang jelek-jelek. Tidak mungkin itu apa namanya dia melaporkan sesuai dengan kenyataannya ada di lapangan kan. Biasanya itu asal bapak senang. Ya itu tidak ternyata bisa dimanipulasi saja. Maka tolong cross check lapangan ini betul atau tidak ini distribusinya ini seperti ini. Jadi saya kira memang apa yang perlu kita tidak perlu adalah Karena pemerintah tahu banyak orang pintar di sana, ketika ada gejolak harga seperti ini, dia sudah tahu bagaimana itu supaya harga tidak bergejolak, dan menjaga distribusi beras itu sendiri. Jadi lepas itu beras ada di Bulog supaya bisa menekan harga yang ada di pasaran. Kalau apa namanya pasar murah, saya kira solusi, tapi itu cuma solusi jangka pendek lah. Itu cuma obat penenang saja itu.
3: Iya, ya, untuk menstabilkan harga dulu ya.
6: Iya.
3: Baik.
6: Tapi kalau saya ya cuma ini cuma menjaga distribusi lah beras ini, dijaga sampai ke pasar-pasar terdekat.
3: Baik.
6: Pasar-pasar nasional lah seperti itu.
3: Okay.
6: Saya kira seperti itu, Darman.
3: Baik, terima kasih.
6: Lanjut tugas selalu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono di Makassar, tempatnya di Barukang sana, sudah bergabung. Kalau beliau memantau kemarin masih harga normal gitu ya, dan masih cukup banyak pilihan kalau di Panampu dan sekitarnya. Baik, bagaimana dengan pendengar kita selanjutnya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Halo, assalamualaikum. Selamat
3: pagi, Bu Tika ya.
7: Iya.
3: Di Sabang. Iya, apa kabar nih pagi ini?
7: Alhamdulillah baik.
3: Baik ya, baik. Mbak Tika, harga beras bergejolak, akankah beras SPHP ini jadi solusinya? Seperti apa komentar Anda?
7: Kalau saya sih, Karpan, saya baru sekali beli SPHP dan tidak cocok dengan lidah.
3: Aduh, kenapa kondisinya emang?
7: Karena terlalu keras. Itu
3: Mbak Yani
7: tadi, memang Bu, kalau SPHP itu suka banyak air karena berasnya keras, teksturnya keras. Kalau yang itu memang kalau yang mahal kayak itu
3: beras yang pulen-pulen itu ya.
7: Ini apa? Lentur kayak begitu dan
3: lentur. Plastik. Lentur. Yeah. Oh, pulen-pulen istilahnya.
7: Di sini malam kayak beras ketan kayak.
3: Ketan ya, betul. Berarti cara masaknya jadi juga berbeda saya, takaran airnya.
7: Solusi saya perbanyaklah buat pemerintah pasar murah tahu bagi yang khususnya bagi yang tidak ini golongan ini ke bawah ekonomi ke bawah. Tapi kalau bagi saya Kak, bukan saya solusi ikut SPHP karena tidak suka Kak.
3: Karena tidak suka. Nggak, bukan enggak suka, enggak cocok ya.
7: Iya, enggak cocok. Cuman satu kali beli itu SPHP, tidak lagi. Belinya itu 150 10 kilo. Itu kena 15.000 1 kilo.
3: Itu cocoknya
7: yang beras lokal, beras asli. Jadi kalau SPHP itu bisanya didapat biasa di Indomaret, kayak di ini juga di kayak di Koramil kayak begitu, kantor-kantor kepolisian kayak di ada memang tong
3: Polres dan sebagainya gitu ya, memang kalau lagi ada operasi pasar.
7: Iya. Jadi cuman solusi saya itu perbanyak pasar murah dan SPHP-nya, kalau memang ada yang suka SPHP, SPHP-nya ditambah. Kalau orang tidak mampu, kasihan beli beras yang kayak beras-beras lokal yang mahal kayak begitu, itu solusinya tahu SPHP-nya diperbanyak, ditambah, terus agen-agennya itu jelas di mana bisa dibeli. Tapi kalau di sini Kak, kayak kadang ini polisi yang salurkan kayak begitu. Polisi atau tentara salurkan ke agen-agen tertentu, baru di situ diarahkan buat masyarakat beli di situ.
3: Jadi bisa jadi solusi ya kalau menurut Anda ya.
7: Iya.
3: Untuk menetralkan harga
7: karena
3: dulu.
7: Kalau memang berasnya mahal terus tidak bisa dibeli orang-orang yang kurang mampu, kasihan ya itu dibeli. Tapi solusi saya mau bahan-bahan mahal mau tidak, itu tergantung dari manajemen keuangan. Kalau saat sekarang itu jamu beli yang tidak terlalu penting-penting dulu.
3: Oke deh. Baik.
7: Jadi solusinya itu tergantung dari manajemen keuangan, mana yang penting harus dibeli, mana yang tidak.
3: Jangan beli baju dulu ya.
7: Sekarang mana musim kemarau, tanaman kurang maksimal
3: panennya ini ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Tika.
7: Di Sabang. Makasih Pak, sehat selalu.
3: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Baruga Antang dulu. Ada Pak Ahmad Arjuna nih. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Pagi, apa kabar?
8: Ya alhamdulillah, meskipun cuaca panas tapi tetap semangat.
3: Tetap semangat ya. Baik. Meskipun oke, dengan
8: ekonomi yang ini sedikit agak ini ekonomi ya.
3: Oke deh. Dengan harga beras yang bergejolak, akankah beras SPHP ini bisa jadi solusi? Kalau menurut Pak Ahmad?
8: Ya bisa, sangat bisa membantu karena di kehidupan sehari-hari kita ini kan beras harus ada bukan depan ya. Ya soal temannya itu gampang itu soal temannya.
3: Soal temannya.
8: Iya, temannya itu beras itu so, mangga masih berbuah juga.
3: Waduh.
8: Sehingga itu masih di kampung itu susahnya kita itu di kampung kalau mangga di belakang masih berbuah ya ada harapan itu berempeng. Buahnya masih muda ya. Kalau ikan kan tinggal cari di sungai ya. Ya cari ini jadi saya juga sependapat yang baru lewat tadi bahwa sekiranya mungkin ada lagi pasar murah tuh untuk sedikit membantu para mama ini. Dan jantosin ada pasar murah langsung diborong semua bela.
3: Wow, ya ya ya ya.
8: Ada biasa weh, dia borong semua. Cuma sampai berapa jam lu udah situ barang-barang di pasar murah Bung Arpa.
3: Ya, harus ada pembatasan lah ya.
8: Ya. Segera barangkali mau buka warung makan barangkali ibu-ibu tiba-tiba diborong beras, telur, minyak
3: habis bisa deng.
8: Iya.
3: Atau memang siang stoknya sedikit.
8: Kayaknya stoknya banyak tapi itu banyak yang borong Bung Arpa itu karena dia pikirkan Kamis besoknya belum tentu kita datang lagi toh.
3: Iya iya iya.
8: Ya beli memang
3: kapal lagi ya.
8: Itu biasanya kayak begitu kan. Biasanya dua kali sepekan jimbas itu ngarepan.
3: Iya.
8: Beberapa tahun lalu pernah saya dapat begitu. Jimbas setengah jam ludes, habis.
3: Ya. Kalau tidak ada pembatasan.
8: Ya mungkin nanti baik. Kalau seumpama ini pasar murah sudah berjalan mungkin diawasi juga ya.
3: Oke. Okay.
8: Jangan terlalu banyak dihimbau bahwa pekan depan masih ada aja lagi gitu. Gitu. Ya begitu pengharapannya.
3: Baik.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Tarjuna. Kita break sejenak dulu pendengar untuk memberikan dulu waktu untuk beberapa informasi lainnya yang akan lewat ini. Setelah itu kami akan segera kembali menyapa Anda di Makassar Menyapa Pagi nih.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Raka, sini antriannya di belakang.
4: Loh, aku kan cuma beli satu barang, sebentar aja.
3: Yang di depan juga mungkin cuma beli satu barang.
4: Tapi, aku kan buru-buru.
3: Kalau semua orang buru-buru, terus siapa yang mau antri?
4: Ya, masuk akal juga. Tapi antri begini lama banget ya.
3: Namanya juga antri Raka, bukan balapan.
4: Kalau ada yang nyelonong bagaimana?
3: Ya, jangan ditiru.
4: Berarti kalau kita sabar sedikit,
3: orang lain juga merasa dihargai.
4: Sudah maju tuh.
3: Tuh kan, gak selama yang kamu kira.
4: Iya juga, ternyata yang bikin lama kadang bukan antriannya,
3: tapi orang yang gak mau antri.
4: Satu orang nyelonong mungkin kelihatannya sepele,
3: tapi kalau semua melakukan hal yang sama, antriannya gak akan pernah tertib.
4: Jadi, kalau datang belakangan?
3: Ya, antri dari belakang lah. Antri itu bukan balapan.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar Menyapa Pagi nih untuk edisi hari ini, tepatnya Kamis 8 Oktober 2026. Kita lanjutkan ya dengan topik kita, yaitu harga beras bergejolak, akankah SPHP menjadi solusi? Terima kasih juga pendengar kita atau pemirsa kita yang nonton melalui streaming kami di TikTok ya, akun RRI_Pro1Makassar. Ada Hilya, Kang Jay, kemudian Pak Hartono, Dewi Maria Mabidin, Mas Edi, ya silakan sematkan juga komentar Anda di situ. Nanti akan kami bacakan ya. Baik, kembali kami buka line telepon di 0821-33-33-9440. Bisa juga mengirimkan pesannya melalui WhatsApp, boleh, nanti akan kami bacakan ya. Selanjutnya ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arfan.
0: Iya, Pak Abdul Sewang.
1: Betul sekali, bro.
0: Ya, apa kabar, tak?
1: Kabar-kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana tanggapannya dengan kabar harga beras bergejolak? Akankah SPHP ini jadi solusi?
1: Ya, pemerintah lah yang mengetahui persoalan ini. Beras mahal, harga bergejolak, ya bagaimana tindakan pemerintah supaya tidak bergejolak, toh karena rakyat di Indonesia itu masih terdapat beberapa persen orang yang miskin, kasihan. Iya, jadi kalau tidak ada pemerintah yang mengatur soal ini, iya, yang menderita kalau begitu. Ini betul itu, berasnya itu segera diperbanyak, diperjual. Iya, supaya orang-orang yang masih kurang kemampuannya dia bisa beli.
0: Iya.
1: Karena tapi saya juga heran juga. Saya minta kepada petani, tanamlah beras yang baik. Iya, karena leher itu hanya berapa, ada yang 10 cm panjangnya, ada yang 8 cm. Kaya miskin, pejabat bukan pejabat, raja bukan raja, lehernya sama aja rasanya ini, kita sayang. Jadi itu beras, tanamlah beras yang lebih baik. Iya, supaya orang merasakan semua enak itu beras. Iya, karena kenyamanan itu hanya berapa senti itu, lepas daripada itu sudah habis, pembuangannya sama di semua busu. Iya, jadi saya minta kepada pemerintah, bantulah rakyat, tanpa rakyat tidak ada negara. Iya, yeah. Jadi kalau pemerintah membantu rakyat, ya kita berterima kasih kepada pemerintah, bahwa pemerintah membantu dan menghidupkan rakyat. Jangan lagi ada yang dikatakan oleh presiden kita Prabowo Subianto, jangan ada rakyat yang kelaparan, kita harus bantu rakyat. Itu selalu dia mendengungkan itu, Presiden Prabowo itu. Setiap dia bisa, dia dengungkan itu. Jangan ada rakyat yang menderita kelaparan. Jangan ada rakyat kelaparan. Bantulah.
0: Baik.
1: Jadi, kalau beras jahat itu, segera diperjualbelikan terus itu.
0: Harus segera ada operasi pasar dan di ini ya.
1: Betul itu. Betul okay. Bukan itu, operasi pasar itu.
0: Baik.
1: Iya. Karena maklumlah kantung itu sama-sama menghadap ke atas, tapi isinya tidak sama-sama.
0: Okay, baik.
1: Iya, ada orang yang penuh dengan yang warna merah, ada yang penuh yang warna ungu-ungu aja, yang hijau-hijau.
0: Okay.
1: Sama semua.
0: Tidak sama itu. Ya.
1: Ya, baik. Mohon pemerintah bantu rakyat. Rakyat bisa tenteraman, aman dan sentosa.
0: Amin.
1: Jadi bisa makan dan hidup.
0: Baik.
1: Saya kira itu masukan saya, Bung Arta.
0: Terima kasih, Pak Abdul Sewang.
1: Ya, saya sudah lanjut tugas sih.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp sudah ada Pak Aldi yang menanti nih tampaknya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk kesabarannya nih Mas Aldi.
2: Ya, insyaallah.
0: Apa kabar ini Pak Aldi?
2: Alhamdulillah masih kemarau.
0: Masih kemarau.
2: Kebakaran.
0: Kebakaran lahan. Oke. Baik. Topik kita terkait harga beras yang bergejolak ini Pak Aldi. Akankah beras SPHP ini jadi solusi?
2: Ya, sedikit mengundangnya lah. Itu yang kependek saja. Ini kalau masalah beras ini kayak kebutuhan sehari-hari ya, makan sehari-hari. Dan di sini juga harganya masih normal-normal stabil ya. 1.000 kalau
0: masih banyak pilihan ya.
2: Ya, mungkin banyak. Ada 13.000 macam-macam bervariasi harganya. Jadi kalau di sini masih normal. Walaupun kondisinya seperti ini, banyak gagal panen, tapi ya sih bisa dia terjangkau. Dan memang biasa ada bantuan itu SPHP itu ya, yang 10 kilo ya. Biasa didapatkan di bantuan juga di pedagang-pedagang. Seperti itu. Jadi ya mengurangi sedikit lah kilo kurang lebih begitu ya. Dan di atas normalnya ini ya insya Allah masih bisa bikin. Bisa kira itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon berikutnya. Oh, sudah keputus. Boleh dicoba lagi ya. Di 0821-3333-9440. Terima kasih Pak Aldi tadi yang terakhir bergabung di Pinrang. Kalau di Pinrang katanya masih terpantau, masih normal harga-harga beras di sana. Oke, berikutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Pak Karudin Beta.
3: Iya, selamat pagi, Bu Karban.
0: Iya, TK Makariba.
3: Kariba, bagi-bagi gersi maju di ponton leker.
0: Oke. Sehat ya gini. Oke.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Nah, seperti apa komentarnya Pak Karudin ini? Harga beras bergejolak, akankah SPHP jadi solusi?
3: Harga beras melonjak itu salah substansi itu, Bu. Kenapa saya katakan salah substansi? Bagaimana harga beras melonjak sementara persediaan lebih banyak daripada kebutuhan. Sementara itu juga beras SPHP atau beras pemerintah bikin juga masyarakat penerima mendapat bantuan. Kalian jadi ponto pengharapan. Halo?
0: Iya.
3: Kalian jadi ponto hek beras 12.000 per liter. Nah, itu paling tinggi 12.000. Harga 11, harga 10. Kalau yang 12.000 yang paling bagus itu. Persoalan pangan, solusi tidak ada kalau menurut saya. Kecuali pangan itu yang diganti. Beras diganti ubi, beras diganti sagu, beras diganti jagung. Tapi itu konon pada zaman penjajahan. Pangan sulit, sandang sulit, papan sulit. Dari bulan ini, apa yang sulit? Orang bodoh kesulitan hidup, kelaparan, karena terjajah. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karudin Beta, seperti biasa dengan semangatnya memberikan komentar dan atensinya pagi ini. Terima kasih. Kalau di Jenepo untuk katanya masih merata gitu ya, harga masih normal ya. Kita ke daerah mana berikutnya lagi? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Nah, dimatikan dulu itu ininya maps-nya.
4: Sudah mati. Nonton ini.
0: Oh, nonton.
4: Terkait motor yang ada di Kota Makassar.
0: Saya kira game itu. Saya kira lagi mengendarai pesawat ya.
4: Tidak, ada game motor itu didapatkan. Ada yang tadi malam itu hemat. Apa polisi tertabrak di Tanjung di mana itu? Kuliah.
0: Baik, tapi pagi ini kita membahas dulu soal harga beras yang bergejolak. Akankah SPHP jadi solusi kalau menurut Ibu Indah?
4: Kalau saya enggak. Karena SPHP itu kan cuma sementara, Kak. Ya kan? dan selamanya. Dan yang perlu diperhatikan itu ya ininya petani kan, supaya gimana caranya itu beras itu atau memasukkan beras atau hasil petani itu bisa lebih apa namanya, lebih meningkat. Kalau kita mengandalkan SPHT, beras SPHT ya kan, gimana caranya? Dan apa namanya juga pembelian itu juga kan tidak bisa dijangkau. Kalau memang SPHT itu bisa membuat solusi ke masyarakat, apakah bisa diarahkan ke pelosok-pelosok desa atau gimana-gimana kan? Mm-hmm. Tapi kalau umpama tidak, gimana caranya coba? Karena, tapi kalau di sini kan banyak memang SPHT kak, terutama di kantor coding, polsek-polsek itu kak tuh. Tapi di pasar-pasar juga ada, dan pembeliannya itu 1-2 karung saja dibatasi kak, itu tidak bisa terlalu apa namanya, terlalu lebih dari itu, karena harus yang dibagi merata, ya kan? Dan itu banyak di ini kak, di forum buluknya juga, Jabal Shopping itu aktif di situ menyalurkan beras SPHT, juga ada di pasar Lalabata kak toh, yang ada di kabupaten sini. Nah, di situ ada juga. Tapi kalau di daerah-daerah lain kayak yang kudengar tadi itu Ibu Handayani di mana tuh? Di
0: Pare-Pare.
4: Ya, kenapa Bacukiki. Bisa ya? Ya, kenapa bisa ya tidak ada beras SPHT di sana? Nah, perasaan itu beras itu kan disalurkan di berbagai daerah, Kak. Ya kan? Terus kalau masalah beras di sini belum terlalu ini, Kak, yang meningkat itu akhir-akhir ini, itu minggu-minggu ini tuh cabai kak Andi.
0: Cabai ya? Kalau,
4: iya cabai yang sampai 100.000 per kilo ya kan. Kalau beras belum terlalu naik gitu kak, karena mungkin masih ada stok-stok untuk ini kak. Tapi kalau dibilang apa namanya, beras SPHT itu bisa membuat solusi para petani, kayaknya kurang ini kak tuh. Yang harus itu kita ini kan di pasaran itu kalau SPHT itu buluk itu. Ya memang sih kak, tapi kayaknya juga tidak terlalu merata ke masyarakat kak. Jadi yang harus perlu ditingkatkan itu keadaan petani. Bagaimana cara mengatasinya itu harus memperbaiki itu apa namanya itu biaya produksi petani, cuaca itu kan sekarang kan cuacanya kak, biasa banyak kan gagal panen kak toh.
0: Yeah.
4: Di situlah yang perlu kita bantu para petani, bagaimana caranya supaya tidak gagal panen tahun ini ya kak toh. Tapi kalau dibilang solusi itu sampai kapan kan kita bertahan di beras SPHT,
0: baik. Ya
4: kan? Jadi mungkin petani-petani lah yang perlu ditingkatkan kualitas kasihan, bagaimana caranya supaya bisa terbantu. Karena sekarang kan ada IHKTI, ya kan, setiap kabupaten. Kalau di sini bupati alhamdulillah masuk itu kan. Jadi disitulah kita bisa membantu para petani-petani yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan sendiri kak, bagaimana caranya supaya petani bisa lebih meningkat lagi di tiap tahun, karena panennya kan setiap 4 bulan kak tau kita panen. Di situ perlu disingkatkan kak, jangan karena ada ini itu solusinya itulah karena setiap ada masalah saya dengar ini, maaf ya kak di setiap ada masalah saya dengar itu ada solusi ini, tapi itu tidak berlangsung lama kak dan tidak terlalu ini kak. Jadi kalau menurut pendapat saya sendiri itu harus cari solusi yang lebih akurat kak, dengan membantu para petani gimana caranya supaya tidak gagal panen di setiap panen kak. Mungkin seperti
0: baik.
4: Itu pendapat saya. Makasih Andi, ya selalu sukses terus, dan terima kasih buat RRI Pro 1 setiap hari memberi wacana yang bisa membuat kita lebih baik lagi dan membuat wawasan kita lebih luas. Oke kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah di Shopping. Ya, kalau di Shopping mengabarkan beras masih aman begitu ya, masih relatif ini. Yang mengalami kenaikan melonjak itu cabai ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat pagi. Dari siapa Pak? Di mana?
5: Di Baru Bojo.
0: Iya, namanya siapa Pak?
5: Zainuddin.
0: Zainuddin.
5: Dekat Netra orangnya. Dekat Netra orang.
0: Oh iya, siapa Zainuddin? Di Baru.
5: Iya.
0: Iya.
5: Kalau mau ditingkatkan itu anu petani.
0: Iya.
5: gampang di Jepang.
0: Mm-hmm.
5: Kasih turun harga pupuk, kasih naik harga gabah.
0: Hmm.
5: Ini saja. Sekian, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, dan padat ya Pak Zainuddin ya. Tapi sayangnya kita tidak membahas soal kesejahteraan petani ini. Kita soal harga beras yang bergejolak ini. Akankah beras SPHP ini yang menjadi solusi begitu ya untuk menstabilkan harga ya? Karena di beberapa daerah terpantau mengalami kenaikan harga beras. Namun beberapa daerah juga pagi ini menyampaikan bahwa masih normal-normal ya, termasuk Makassar. Baik. Yang lainnya yang ingin bergabung silakan di 0821-3333-9440 di belakang Pak Zainuddin yang ada di Baru tadi ya. Yang ada di Selayar, Palopo, kemudian Endrekang, Toraja, Bantaeng, Parepare mungkin silakan bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Dari siapa, Bu? Di mana?
6: Dari Endre Kang Juniarti.
0: Ibu Juniarti, Endre Kang, apa kabarnya Endre Kang pagi ini?
6: Kabar di sini apa namanya, masih panas.
0: Masih cukup panas juga, sama ya, Makassar rata juga ini ya.
6: Panas.
0: Oke, gimana harga beras yang bergejolak ini, akankah beras SPHP jadi solusinya menurut Ibu Juniarti seperti apa?
6: Kalau beras SPHP itu memang membantu, tapi di sini kayak satu kali sebulan masuk itu juga di pasar, tapi kalau
0: Sekali sebulan saja bisa didapatkan di pasar.
6: Di sini paling satu kali satu bulan masuk di pasar.
0: Hmm.
6: Itu pun juga 65 satu karung.
0: Hmm.
6: Tapi katanya kan diambil 60 terus dijual. Tapi kalau masuk ke kampung-kampung ini kan biasanya tentara yang bawa, jadi dijual memang 60. Tapi di barang kita tahu kan
0: biasanya ini aparat yang ini ya melakukan operasinya ya, pasarnya ya.
6: Ke sini itu jarang juga masuk.
0: Sekali masuk sebulan. Itu pun stoknya enggak banyak, Ibu Juniarti.
6: Iya, tidak banyak juga.
0: Oke.
6: Kalau bisa itu beras yang begitu diperbanyak masuk-masuk di pelosok. Karena di sini kan kasihan petani, tidak ada padi jadi di sini karena musim kemarau.
0: Kemarau ya. Harga beras sekarang kalau di wilayahnya Ibu berkisar berapa?
6: Kalau di sini yang beras bagus itu yang dari sawah memang ada yang 18.000.
0: Oh, sampai 18.000 ya.
6: Ya, kayak yang beras-beras yang memang kita yang panen di sawah itu yang enak itu. Kalau yang beras dari bagus itu ada yang 14.000, 15.000.
0: Tapi akhir-akhir ini memang mengalami kenaikan harga atau gimana, Ibu?
6: Iya, memang di pasar terlalu mahal beras.
0: Naik berapa, Ibu?
6: Yang paling rendah itu 15.
0: Paling rendah dari 12,5.
6: Kalau yang SPHP itu memang yang murah itu kalau bisa dimasukkan di sini.
0: Oke, Endrekang ya.
6: Karena yang kita kebanyakan masyarakat yang cari yang beras seperti itu.
0: Baik.
6: Kalau bisa Pak Bupati ini juga, Pak Bupati sekarang kayak tidak tahu kenapa.
0: Baik.
6: Kalau bisa dimasukkan di pelosok di sini Pak itu
0: ya, yang beras SPHP bisa jadi solusinya ya. Baik.
6: Yang agak murah itu.
0: Baik. Terima kasih Bu Juniarti informasinya.
6: Itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juniarti di Endrekang tadi ya. Terima kasih Bu Juniarti, dan terima kasih juga nih semua pendengar-pendengar kita yang sudah memberikan atensinya melalui line telepon, ya mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, melalui live streaming kita juga pagi hari ini ada Mas Edi, Abdul Majid, Muhammad Samsul, Nani Nuneno ya. Kemudian juga Hilia ya yang menyimak melalui akun live TikToknya kita di RRI_Pro1Makassar. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Makassar menyapa pagi ini. Harga beras bergejolak, akan KSPHP jadi solusi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah dalam sesi dialog interaktif yang akan menghadirkan narasumber-narasumber terkait di bidangnya. Dan tepat pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro3 untuk menyampaikan ragam informasi terkini di ruang dengar Anda. Saya Arvan, ucapkan terima kasih sekali lagi. Makassar menyapa pagi ini, kami akhiri.
7: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi dan inspirasi.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
5: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTN BPN.
3: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: 5 Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI